0: Hadirin disilahkan dan duduk kembali.
1: Bapak Ibu tamu undangan RRI PES, kita sambut Master of Ceremony, Igo dan Eva.
2: Selamat pagi warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
3: Selamat pagi warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Aduh, senyum ini menjadi sebuah penyemangat langkah kebersamaan kita ya.
2: Benar banget.
3: Tapi
2: Kenggo,
3: mereka belum
2: semangat
3: ya. Kamu ke sana ya, boleh ya?
2: Boleh, aku kan? Kayaknya yes, masih lemas deh.
3: Kurang. Boleh teman-teman berdiri ya? Boleh berdiri ya? Boleh ya? Oke, sekali lagi. Selamat pagi warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dong belum jawab.
2: Ya, okay, belum dijawab.
3: Nanti
2: nih,
3: harus kita lebih dekat lagi dulu nih. Oke, okay, kayaknya kurang seru ya kalau memang ada sesuatu yang menjadi penyemangat atau mood booster untuk kita. Boleh ya?
2: Boleh banget dong, gak ikut.
3: Apa nih?
2: Sepertinya nih YL terbaik semantik, okay, ya, harus dikeluarkan, okay, nih.
3: Yes. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi semuanya jangan ketinggalan untuk memperkenalkan YL, yeah, terbaik semantik.
3: Oke. Okay. Oke. Okay. Okay.
2: Jadi pada saat saya berteriak SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, semuanya wajib memperkundangkan setiap YL terbaik kita, yaitu ini kita bisa, kita hebat, kita sukses, jangan lupa jaya jaya jaya. Oke, okay, siap?
3: Kita tanya dulu mereka sudah belum ya. Siap teman-teman warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Oke, okay, kalau siap. Oke, okay. Belum ya?
2: Belum.
3: Belum aja udah semangatnya gitu ya.
2: Semangat banget.
3: Oke,
2: okay,
3: kita gaskan.
2: Oke, okay, okay, gaskan.
3: Yes.
2: SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, ini kita bisa, kita hebat, kita sukses, jaya jaya jaya.
3: Oke,
2: okay, luar biasa.
3: Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kalau begitu, karena pagi hari ini kita ada di RRI Fest 2026. Untuk itu, kayaknya kurang seru kalau kita berbalas-balas juga ya. Tadi udah lihat dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Kali ini kita ajak teman-teman semuanya, boleh sounding Yel-yel dari RRI Fest 2026 untuk RRI Langgur. Teman-teman, kalau kami berdua sounding RRI Fest 2026, teman-teman boleh menjawab sekali di udara, tetap di udara, berikan. Boleh ya? Boleh? Boleh? Oke, okay, boleh.
2: Kayu yang pandu atau aku nih?
3: Bareng-bareng dong.
2: Oh, bareng-bareng. Oke, okay, siap. Okay. Gaskan.
3: Gaskan. Sekarang ya.
2: Okay.
3: Sekarang
2: dong, masa nanti.
3: Oke, oke. Kita gaskan.
2: RRI Fest 2026, sekali di udara, tetap di udara, berikan. Wah, wow, okay, udah semangat.
3: Sekali lagi, sekali lagi. Teman-teman
2: lagi
3: belum dengar suaranya. Sekitar 300 orang, tapi kayaknya cuma 20 orang nih. Sekali lagi ya, oke. Okay. Sekali lagi, 3, 2, dan 1.
2: RRI Fest 2026, Rika. Wah, okay, luar biasa banget kayak
3: gitu. Yes, semangat luar biasa sekali. Iya, ini menjadi sebuah apa ya, langkah yang luar biasa, kolaborasi yang luar biasa antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur bersama dengan SMA Negeri 3 Langgur Maluku Tenggara untuk mendukung perhelatan RRI Fest 2026. Untuk itu, dengan hormat kami menyapa yang terhormat Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur, Bapak Yakobus Resubun Esos.
4: Yang terhormat Perwakilan Cabang Dinas SMA SMK Maluku Tenggara. Dan yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
3: Yang kami kasih dan kami banggakan Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia Langgur. Iya, tentu bersama dengan
4: serta Bapak Ibu,
3: iya,
4: guru dan pegawai, dan tak lupa teman-temanku sekalian.
3: Iya. Selamat pagi dan selamat datang di
2: RRI Fest 2026
3: dari Langgur SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara kita di pagi hari ini sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk kelancaran acara kita di saat ini. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Cornelis Pursok untuk membawakan doa.
5: disilakan.

Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan seluruh murid yang kami kasihi, mendasari seluruh pelaksanaan kegiatan RRI Fest tahun 2006 ini kita awali dengan mohon pertolongan dari Tuhan. Dan pada kesempatan ini izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Kristen Protestan. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang beragama lain, izin untuk dapat menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu Allah atas semua kebaikan, cinta dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini karena atas berkat dan izin Tuhan bagi kami semua sebagai keluarga besar RRI Langgur dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam melaksanakan satu kegiatan penting untuk pengembangan bangsa dan negara ini dalam pelestarian seni dan budaya, yaitu pelaksanaan kegiatan RRI Fest tahun 2026. Kami dasari pelaksanaan kegiatan ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan oleh tuntunan kuasa kasih Roh Kudus. Kesempatan ini kami doakan semua kami yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, pimpinan RRI Langgur dan seluruh staf dan bertugas di RRI Langgur. Kami doakan mereka semua, Allah berkati mereka dengan semua tanggung jawab tugas yang telah Allah berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, RRI Langgur menjadi wadah saluran berkat bagi bangsa dan negara ini. Semua kami hadir di tempat ini Tuhan, baik dari cabang dinas dan juga keluarga besar SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Allah berkati kami semua dengan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Diberkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami sekali lagi Tuhan dasari semua pelaksanaan kegiatan ini oleh tuntunan kuasa kasih Roh Kudus. Sebagai manusia kami minta ampun Tuhan untuk semua kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami dan layakkanlah kehidupan kami sebagai umat yang berdosa ini. Pada akhirnya Allah, kami mohon berkat-Mu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan-Mu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Terima kasih untuk Pak Cornelis Purusan sudah membawakan kita dalam doa pembukaan di saat ini. Bapak Ibu teman-teman dan seluruh warga SMA Negeri 3 Langgur, hari ini juga kita ada pagelaran seni dan budaya dengan tema merawat tradisi menyatukan negeri. Ini bagaimana generasi muda kita, teman-teman kita SMA Negeri 3 Maluku Tenggara sebagai garda terdepan untuk menjaga dan merawat budaya lokal yang ada. Untuk itu budayawan K salah satu sosok yang sangat kami kagumi, amu hormat, Majo Ublet, Mam orang tua kami, Ibu Petronella Safsafobun, selamat pagi juga sudah hadir di sini. Beliau bakal hadir sebagai salah satu narasumber di talk show nanti yang akan kita selenggarakan di tempat ini. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mengikuti sambutan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur. Dengan hormat, Bapak Yakobus Rasubun Esos, disilakan.
1: Selamat pagi semuanya, salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara beserta seluruh jajaran Dewan Guru Staf dan anak-anakku tercinta, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya kasihi, Kakak Nelly, sapaan kami masih kecil-kecil dulu di Langgur. Yang saya hormati manajemen RRI, ketua panitia beserta seluruh tim angkasawan, angkasawati, kasubag tata usaha. Bangga saya bisa berdiri sebagai anak K. Dan terima kasih MC maupun pembawa doa telah mempromosikan bahwa RRI yang berada di seberang Jalan Soekarno-Hatta sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest, pentas seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, masalah kesehatan. Mungkin secara spesifik pagi ini saya ingin sampaikan kepada anak-anakku terkasih bahwa RRI memberikan ataupun menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Ketika COVID kami menggelar program belajar di RRI. Tahun ini kami juga memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program 2 RRI seluruh Indonesia melalui program English Corner. Dan terima kasih karena narasumber perdana adalah berasal dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Jangan berhenti untuk hadir di Radio Republik Indonesia Langgur. RRI secara kelembagaan terus memberikan ruang yang sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini SMA Negeri 3, besok kami berada di sekolah lain lagi. Sejak 5 hingga 6 bulan saya memimpin RRI Langgur, kami sudah hadir di 4 sekolah. SMP Negeri 2 Tual, SMA Negeri 1 Tual, SMP Budi Mulia Langgur, dan hari ini SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Selain itu ada ruang ekspresi bagi yang berjiwa seni. Kami sementara membuka pendaftaran bagi lomba bintang radio. Bapak Ibu sekalian, secara khusus anak-anakku yang sangat saya cintai, ayo salurkan bakat, salurkan kemampuan seni tarik suara. Salah satu saluran adalah melalui kanal RRI. Bapak Ibu, perlu saya informasikan kepada kita sekalian bahwa RRI tidak hanya sebatas bersiaran melalui siaran analog atau terestrial, tetapi transformasi digital telah kami lakukan. Hari ini Bapak Ibu bisa mendownload RRI Digital, aplikasi RRI Digital. seluruh siaran RRI se-Indonesia berada di aplikasi itu. Kami juga telah berselancar ke semua platform media sosial. Tetapi juga kami mengembangkan website untuk berita online. Bapak Ibu, saya pernah bertugas di Jakarta untuk membidangi itu, dan kami berada di peringkat sekitar 30 besar dari ribuan media online seluruh Indonesia. Saya ajak Bapak Ibu sekalian, ayo mari kita bekerja sama. Humas-humas sekolah, ayo bekerja sama dengan kami. Bersiaran di RRI tidak pernah akan ada ruginya. Karena semua platform hari ini, kami telah berselancar di platform-platform itu semua. Radio secara analog, radio secara digital, media sosial dan media baru, baik YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok. Saya percaya Bapak Ibu juga memiliki akun media sosial. Tetapi kami sebagai media massa negara, media resmi, kami mengajak gunakanlah saluran ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru dan anak-anak yang hari ini kami bisa bekerja sama. Tanpa Bapak Ibu dan teman-teman siswa-siswi ini, tidak ada artinya saya bersama teman-teman. Kita saling membutuhkan. Ayo, coming ke RRI. Datanglah ke RRI. Kami selalu melayani Bapak Ibu dengan baik sesuai dengan Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Selamat menyaksikan persembahan nanti. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan saya undang dengan penuh hormat Ibu Kepala Sekolah, Kak Nelly, Kepala Cabang Dinas, dan juga Kasubag Tata Usaha RRI, Ketua Panitia dan Ketua OSIS. Saya undang juga Ketua OSIS. Mari kita bersama-sama di depan, kita melepas balon sebagai pertanda RRI First dimulai.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Mari kakak.
0: Terima kasih untuk Kepala BPR RI Langgur, mohon berkenan Bapak Ibu yang sudah disebutkan untuk boleh hadir ke depan. Kami juga menyapa pendengar dan pemirsa kami yang saat ini tengah menyaksikan kami juga di live streaming RRI Langgur. Berkenan kita nanti akan ikuti launching RRI Fest 2026. Berikan tepuk tangan dulu untuk RRI Fest 2026.
1: Oke. Dengan memohon restu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan leluhur di atas tanah ini, acara RRI Fest RRI Langgur segera dimulai.

0: luar biasa.
1: Rupanya balon ini tidak mau keluar dari SMA 3.
0: Balonnya itu ingin merayakan kebersamaan di sini, jadi gagal move on.
2: Gagal move on-nya.
1: Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.

0: itu kita berikan tangan
1: yang luar biasa sekali ya Kak Igo.
0: Tentu saja Eva, ini penampilan yang sangat memukau mengawali perjumpaan kita juga tentunya di RRI Fest 2026 melalui pagelaran seni dan budaya. Saya mau tanya, tadi itu sebenarnya teman-teman yang sudah dipersiapkan untuk RRI Fest ataukah memang di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu punya sanggar seperti itu, Eva?
1: Aduh, jadi begini Kak Igo, SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu juga mempunyai sanggar, ada sanggar tarinya, ya. Bernama Sanggar Maloan. Tapi, ya, untuk menyukseskan RRI Fest 2026 ini, kita sudah mempersiapkan tarian seka-seka tari, ya, yang berasal dari Papua. Jadi begini Kak Igo, okay, tidak hanya melestarikan budaya daerah, tetapi bagaimana toleransi antar budaya itu juga ada di warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
0: Kita harus menjunjung tinggi ya, itu ya.
1: Benar banget Kak Igo.
0: Dan Eva, fun fact-nya hari ini Bapak Ibu tamu undangan dan juga pendengaran pemirsa kami yang saat ini tengah menyaksikan kami di live streaming Radio Republik Indonesia Langgur. Saya tuh merupakan sebuah kehormatan dan excited tersendiri bisa bersanding sama kamu pelajar SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Gen Z.
0: Jadi saya harus juga bisa menyesuaikan walaupun saya memang milenial sih. Tapi harus sama Gen Z kayak kamu tuh vibe-nya harus lebih dapat ya.
1: Benar banget.
0: Oke,
1: okay,
0: itu fun fact-nya. Ini menunjukkan sebuah apa ya? Perpanjangan pembangunan itu ada di diri kamu dan teman-teman dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Tidak lupa juga sebagai generasi muda, wajib dan patut untuk kita tetap melestarikan budaya bangsa kita agar tetap lestari. Dengan tadi memperkenalkan seluruh budaya Nusantara termasuk tarian
1: Seka-seka.
0: Oke. Saat ini juga teman-teman sementara mempersiapkan diri juga untuk bakal perform di sini. Kita tahu, kita tidak tahu ya performnya nanti apa. Ya, ya pasti mereka akan mempersiapkan diri mereka juga. Kami juga terus mengajak teman-teman boleh semakin dekatkan ke venue utama pagelaran seni dan budaya SMA Negeri 3 Maluku Tenggara di RRI Fest 2026. Kita akan ikuti ada arahan sebuah persembahan lagu yang dipersembahkan oleh
1: Paduan Suara SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
2: Enggak ada lagi kakak di belakang.

0: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan perpaduan suara SMA
1: Negeri 3
0: Maluku Tenggara.
1: Ini luar biasa sekali ya Kak Igo. Wah, harmoni melodi suara.
0: Yes.
1: Luar biasa berpadu dalam satu instrumen musik yang
0: yes,
1: luar biasa banget.
0: Tentu saja Eva, dan ini fun fact-nya lagi, lagu ini sendiri diciptakan oleh Bapak Abdul Razak Madubun SPDI, dan aransemen tadi itu diaransir oleh salah satu guru dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dengan penuh kasih kami sapa Bapak Vice Lefteu Esfils. Luar biasa Bapak Vice. Aransemennya nanti kita boleh bagikan persembahan lagu tadi ya.
1: Boleh banget.
0: Pada film ini iya. Bahwa memang ternyata di SMA Negeri 3 juga punya apa ya, pemusik-pemusik yang luar biasa juga untuk tetap menjaga dan merawat budaya kita. Semakin menuju ke peralatan utama dari RRI Fest 2026, apa yang akan kita lakukan setelah ini, Eva?
1: Menurut Kak Igo apa ya?
0: Oke. Kalau tanya kayak gitu, kita tanya ke teman-teman SMA Negeri 3, maunya apa nih?
1: Iya,
0: penampilan lagi?
1: Atau?
0: Tapi jangan dulu.
1: Jangan dulu
0: untuk katanya. Penampilan. Kita bakal ikuti bagian utama dari RRI Fest 2026 talk show yang nanti akan dipandu oleh salah satu angkasawati Radio Republik Indonesia Langgur dengan tema
1: Merawat Tradisi Menyatukan Negeri,
0: yang akan dipandu oleh Fiana Benita. Disilakan.
1: Cek. Selamat pagi SMA 3 Maluku Tenggara. Luar biasa cerah sekali. Aduh, yang sebelah sini kayak masih lemas-lemas ya. Coba kalau kita yel-yel, tadi katanya ada yel-yel kan? Masih ingat gak yel-yelnya? Oke, kita yel-yel RRI dulu. RRI Fest 2026. Berikan, saat ini kita juga memberikan suatu obrolan yang menarik pastinya ya, bersama saya Fiana Benita, dan pada hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita pastinya narasumber-narasumber yang luar biasa. Maka dari itu saya dengan hormat mengundang narasumber kita untuk dapat maju ke depan, Ibu Petronella Safsafubun SH selaku budayawan, Ibu Domitila Tenut SPD selaku Kepala Sekolah SMA N 3 Maluku Tenggara, dan juga perwakilan dari Genzi-Genzi ini ya, yaitu adalah Saudari Dita Farfar selaku Ketua OSIS SMA N 3 Maluku Tenggara. Kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber-narasumber kita.

Ya, kita sudah ada di sesi talk show dengan topik pada hari ini. Ada yang tahu tadi sudah disebut oleh MC? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Yang tahu MBG-nya dapat 3, ompreng. Oh, sing ada ya. Oke, jadi saya saja yang kasih tahu. Oke, topik kita pada hari ini adalah merawat tradisi menyatukan negeri. Sebelumnya, terima kasih Ibu Nelly, Ibu Tila, dan juga Saudari Dita untuk bisa hadir di sini membagikan pandangannya tentang topik kita pada hari ini. Nah, Ibu dan juga Saudari Dita, kita ngomongin tentang merawat tradisi. Mungkin orang kalau mikir tradisi itu adat istiadat, terus juga tari-tarian, tapi tradisi itu tidak melulu seperti hal-hal tersebut ya, Ibu dan juga Dita. Ada yang namanya tradisi bermasyarakat.

0: masyarakat dan juga tradisi sosial. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih ke Ibu Nelly sebagai budayawan ya Ibu, dan juga pemerhati tradisi pastinya. Ibu Nelly, Indonesia ini kan kaya sekali ya dengan tradisi, dan Kay sendiri pastinya banyak sekali tradisi dalam bermasyarakat. Mungkin salah satunya yang saya tahu nih ada Yelim ya. Ya ada Yelim. Nah, sebenarnya seberapa penting sih tradisi itu ada di lingkungan sosial, dan seberapa penting untuk dijaga agar masyarakat ini tidak tumbuh menjadi masyarakat yang individualistis. Silakan dijawab Ibu.
1: Terima kasih Kakak Vivi yang sudah memandu. Pertama-tama sebagai insan percaya, saya berterima kasih kepada Sang Pencipta dan juga leluhur karena telah mendoakan kita semua untuk tetap merawat tradisi demi menyatukan negeri ini. Dan karena itu saya langsung saja menjawab bahwa memang sangat penting tradisi, tentang tradisi sosial yang harus dijaga di Tanah Kei. Kita tahu bahwa satu keunikan yang dibuat di Tanah Kei, Yelim, memang di seluruh dunia orang juga punya belas kasih. Tetapi orang Kei sebelum mengenal agama, belum ada dalam sebuah pemerintahan resmi seperti NKRI, tetapi sejak leluhur tanpa kenal bulu, orang Kei itu sudah suka membantu orang dengan tidak melihat latar belakang. Bahasa Kei bilang kotla ai sian lulin wat baran ohoi enbe saja, itu orang Kei. Dan itu bisa terjadi lalu bisa membonceng adanya itu seperti pela, seperti dekevoir, seperti koi maduan. Itu terjadi karena rasa ingin membantu tanpa pamrih itu ada di orang Kei. Nah, itu lalu membentuk adat-adat yang kita saya sebutkan tadi. Itu tidak hanya itu, tapi dalam budaya kita, dalam kebiasaan tradisi Kei, bahwa Yelim itu dibuat bukan hanya pada saat suka, tetapi teristimewa duka. Dalam arti yang kita kenal dengan filsafat Nyit en uk, maaf en hang. Kalau maaf en hang itu kadang ada gengsi. Dong seng kasih tahu saya, jadi saya malu hati. Tapi kalau orang mati tanpa kasih tahu, mau tidak enak, mau enak, itu wajib hukumnya harus hadir. Bahkan Yelim itu sangat. Dan karena itu orang Kei itu selalu menjaga. Memang kalau setiap Yelim itu, bahkan dari kampung misalnya ke Debut, ke kampung mana saya, kalau kita ada pertalian darah atau ada kekerabatan, ada seperti tadi yang saya bilang, dalam posisi Yan Urmeng Oi, dalam posisi Rahande Kafar, dalam posisi Koi Maduan, dalam posisi Pela, itu orang sejauh manapun dia akan berusaha untuk mengantarkan itu. Dan itu sampai sekarang itu masih dipertahankan. Hanya saja kadang anak-anak muda itu enggan untuk ikut. Kalau orang tua ajak mari ikut, bilang ya mama dong pisah. Tetapi ada yang orang tua bilang datang karena mama dan bapak orang tua bikin, kalau kau ikut lama-lama kau bisa mengerti. Sebab pembicaraan-pembicaraan waktu saat suka itu berbeda dengan saat duka. Kalau duka itu bicaranya pendek karena liri ni ten uk, jadi amdohong ba fulik lelab amba melik mamnit ya udan bahwa ini apa adanya. Misalnya kata-kata dipersingkat. Tetapi kalau Yelim untuk orang menikah tentu itu agak panjang bicaranya, karena dia harus mendudukan, walaupun dua-dua semua mendudukan. Kalau meninggal itu biasa yang pegang kepala siapa, yang pegang bau siapa, yang pegang bagian sini siapa, itu semua ada. Begitupun menikah siapa yang tanggung jawab, itu semua dalam suka maksud saya. Jadi suka itu bukan hanya menikah, tapi suka-suka yang lain itu senantiasa dipertahankan sampai sekarang.
0: Luar biasa, berarti dari budaya dan tradisi saling tolong-menolong ini kita jadi lebih tahu nantinya arti-arti dari tradisi itu sendiri. Dan ternyata tadi kalau misalnya dengar dari Ibu Nelly juga, orang tua punya andil yang besar ya untuk memberi pemahaman tradisi ini kepada anak-anak gitu. Luar biasa sekali Ibu Nelly dan Ibu Tila. Nah, tadi kita bicara soal budaya di Kade. Kalau untuk di SMA sendiri ini kan pasti banyak nih, beragam ya anak-anaknya. Gimana Ibu Tila menerapkan, maksudnya ada gak program-program yang kiranya bisa membiasakan siswa ini untuk berperilaku, bermasyarakat sesuai nilai-nilai yang ada di Indonesia ataupun khususnya di KAY?
2: Iya, kalau berbicara tentang tradisi masyarakat ya. Jadi kalau tradisi masyarakat secara umum dulu itu kebiasaan atau tindakan turun-temurun ya, yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Nah, ini yang menjadi dasar sebenarnya yang dibuat. Kalau memang di sekolah kami, kami selalu melaksanakannya. Ya, jadi mana kebiasaan-kebiasaan ya, seperti yang bisa kita lihat tampilan kami itu selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian adat, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk di dalam kegiatan pembelajaran, contohnya PKN mengajarkan anak untuk hidup, begitupun keagamaan, hidup bergotong royong, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengenal budaya dengan yang lain. Bagaimana melihat etika dalam kehidupan saat ini, karena memang dunia digital sekarang sehingga perlu untuk memanfaatkan ini juga sebagai ajang belajar yang positif yang saat ini bentuk. Jadi mungkin aktivitas setiap saat bisa kita lihat sendiri di sekolah kami, kami laksanakan itu pada saat kebiasaan apel pagi, kemudian kesian belajar sebelum mulai ya dilaksanakan bagaimana untuk merasa memiliki sebagai warga masyarakat yang baik, kemudian setelah itu memiliki iman yang baik. Kalau iman yang kuat maka jelas akan menunjukkan ciri khas yang baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini yang kami lakukan saat ini.
0: Baik, berarti bukan hanya akademik tapi ya, di sini juga etika, manner, karakter, semuanya ya ditingkatkan. Ya. Kalau di SMA 3 sendiri ada program khusus mungkin untuk meningkatkan karakter siswa?
2: Oh iya, itu dilakukan pada setiap hari Jumat, pada setiap kegiatan mengawali pembelajaran dan akhir pembelajaran yang dilakukan agar anak benar-benar memiliki rasa. Ya, rasa empati terhadap yang lain. Dan ini dilakukan di sekolah ini, kami lakukan sampai saat ini.
0: Ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang saya mau cross check nih sama muridnya, Bu. Benar enggak? Nah, Dita sebagai generasi Z gitu ya. Sebenarnya masih relevan enggak sih kamu mendengar kayak kata gotong royong tadi sempat disebut sama Ibu Tila, terus mungkin datang ke acara-acara yang tadi disebut oleh Ibu Nelly, acara Yelim. Sebenarnya itu masih relate gak sama kalian para genzi-genzi ini?
3: Oke, Kakak Fia, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Menurut saya, anak muda sekarang tuh masih sangat relate dengan tradisi bermasyarakat. Contohnya misalnya gotong royong, mungkin sekarang tidak selalu dalam bentuk kerja bakti di lingkungan sekitar, tapi bisa saja dalam kegiatan penggalangan dana, aksi sosial, membantu teman yang membutuhkan, atau membuat kegiatan bersama. Kemudian begitu juga dengan musyawarah. Di sekolah kita sering menerapkan ketika menentukan kegiatan, misalnya terlebih saya ketua OSIS, setiap kami ingin membuat suatu program atau suatu kegiatan, kami selalu melakukan rapat untuk bermusyawarah. Kegiatan ini nanti kedepannya akan bagaimana, cara jalannya bagaimana, supaya semuanya itu betul-betul terstruktur, Kakak. Kemudian lanjut dengan setiap menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan bersama. Jadi menurut saya, tradisi itu tidak selalu harus terlihat seperti sesuatu yang kuno. Nilai di dalamnya yang harus selalu kita jaga bersama. Kalau ditanya nih Kakak Fia, tradisi yang paling dekat dengan Gen Z itu menurut saya tuh seperti kegiatan sosial, volunteering, penggalangan dana, kegiatan komunitas, sampai kolaborasi melalui media sosial. Media sosial itu boleh medianya boleh berubah, tetapi semangat kebersamaannya yang harus kita jaga dari masa ke masa.
0: Luar biasa sekali ketua OSIS kita ini. Nah, kalau di kamu sebagai ketua OSIS sendiri, hal-hal apa aja yang udah dilakukan untuk menerapkan tradisi bermasyarakat ini di lingkungan sekolah? Mungkin tadi kan ada bakti sosial, terus juga campaign di media sosial ya. Campaign apa sih yang udah dilakukan sama OSIS SMA 3 Maluku Tenggara ini?
3: Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita sebarkan di media sosial, kita sudah sering melakukan misalnya membuat video-video aksi sosial supaya generasi muda atau kita sebagai pelajar melihat video tersebut kita tergerak nih. Oh, ternyata kalau kita melakukan kegiatan bersama atau kita melakukan bakti sosial bersama, itu akan membuat sesuatu yang sangat berdampak bagi lingkungan kita.
0: Oke, menginfluence yang lain ya, iya, dari kakak, konten iya. Gitu. Iya, gitu. Ikutin zaman iya. Tapi tetap tradisinya dijaga seperti iya, itu. Luar biasa sekali, seru sekali iya. Obrolan kita pada pagi hari ini. Tentunya kita tahan dulu, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.
4: RRI Digital. RRI Digital. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi saya berdiri di sini untuk menyampaikan suara sebuah generasi yang mulai bertanya kemana arah negeri ini. Saudara-saudara, generasi muda, anak-anak bangsa, ketahuilah bahwa Ibu Pertiwi kita bersedih. Para pahlawan kita semua sedih kecewa karena negeri kita, negeri sekarang. Para pahlawan berjuang keras di medan pertempuran untuk kemerdekaan kita. Tetapi lihatlah sekarang bahwa negara kita, negeri kita malahan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Wahai anak-anak bangsa, para pemuda, di manakah kalian? Sampai kapan kalian akan diam melihat negeri kita seperti ini? Sampai kapan kalian hanya menonton? Mari kita tunjukkan kepada Ibu Pertiwi dan para pahlawan bahwa kita generasi muda mampu mengubah negeri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Jika kita diam, kita tidak akan pernah memajukan negeri ini. Kita akan seperti itu yang seperti itu. Kita akan terus dijajah oleh bangsa kita sendiri. Mari, saya mengajak kita semua, generasi muda, anak-anak bangsa, tunjukkan kepada Ibu Pertiwi, tunjukkan kepada para pahlawan, kita bukan hanya generasi penerus, tetapi kita adalah generasi penentu. Demi masa depan, demi Ibu Pertiwi, demi rakyat Indonesia. Untuk Ibu Pertiwi, untuk para pahlawan, dan untuk Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dalam era IPS 2026 merawat tradisi menyatukan negeri. Luar biasa sekali, kita beri aplaus sekali lagi untuk siswa-siswa SMA N3 Maluku Tenggara. Tadi awal-awal kita sudah lihat tarian seka-seka dari Papua ya. Terus ada lagu Kei, sekarang Tanimbar, memang menyatukan negeri sekali SMA N3 Maluku Tenggara ini. Baik, kita lanjut dalam talk show kita pada pagi hari ini. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI, siaran kami bisa didengar di streaming YouTube dan juga Facebook RRI Langgur. Jadi adik-adik di sini yang mama papanya di rumah suruh nonton ya, kirim link suruh nonton. Oke, kita lanjut. Ibu Nelly, Ibu Tila dan juga Saudari Dita. Tadi Ibu Nelly sedikit menyinggung ya, kalau misalnya generasi sekarang nih adalah beberapa oknumnya gitu yang malas ya diajak untuk kalau ada tradisi bermasyarakat begitu. Nah sebenarnya untuk sekarang ini kondisinya itu seperti apa sih Ibu Nelly, tradisi-tradisi yang ada, apakah ada tradisi-tradisi yang memang terlihat sudah sangat luntur dan mendesak sekali nih untuk diselamatkan?
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya ikuti pertama tadi sudah disentil sedikit bahwa anak-anak muda atau anak-anak yang sekarang, kalau misalnya kita ajak mari kita yelim itu kadang sudah mama mereka saja atau om mereka saja pergi. Tapi itu karena belum dikasih tahu. Karena misalnya kalau berulang kali, lebih dari 3 kali anak-anak diikut sertakan untuk ada di yelim, berarti anak-anak sudah terpatri di dalam dada apa yang dikatakan saat momen yelim orang mati atau pada saat momen sukai, baik itu pernikahan dan lain-lain. Berarti sudah ada penanaman. Tapi dengan kurang ini berarti kita bisa menganggap itu juga sudah mulai sedikit-sedikit terkikis. Oleh karena itu saya merasa itu terdesak untuk harus diselamatkan. Keterdesakan itu untuk diselamatkan adalah kita mengajak semua orang tua ataukah mungkin juga pelajaran di sekolah bisa diajak anak-anak supaya kalau kembali ke rumah misalnya ada mama, papa, om, tante ajak untuk jalan ikut sama-sama dalam yelim atau kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain, tolong ikut. Karena misalnya kalau anak tidak ada dalam yang tadi saya katakan, dia tidak mengerti bahwa hubungan rahan deck of war itu karena kenapa sampai terjadi itu kalau dia ada dia bisa tahu. Atau kenapa kita dengan keluarga itu atau kampung itu koi meduan dengan dia ikut sama-sama, dia akan ulang 2-3, oh iya saya punya koi meduan kampung sana, berarti itu sudah terpatri kembali dalam dadanya dan dia tahu bahwa itu ada hubungan. Lalu terus dengan yang lain-lain, dekofar, koi maduan, pela, dan hubungan-hubungan adat yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, itu juga memang saya merasa bahwa itu juga terdesak untuk diselamatkan kepada kaum muda, baik oleh orang tua masing-masing maupun mungkin dari pihak sekolah dalam waktu-waktu yang senggang atau ada pelajaran-pelajaran yang bisa diberikan.
0: Baik, berarti partisipasi dari semua anak-anak pihak muda ini juga perlu diperhatikan ya dalam acara-acara adat seperti itu. Nah, buat siswa-siswi ini siapa yang biasa malas-malas ikut acara-acara adat? Oh, tidak ada. Yang rajin, angkat tangan. Yang angkat tangan PPKN 100. Oh, 3 saja Ibu, jadi Ibu tolong dicatat itu yang dapat PPKN 100. Oke, nah mungkin itu tidak ada ya di SMA N3 ya, mungkin di luar-luar sana. Baik, Ibu Tila, tadi Ibu Nelly sempat menyinggung butuh juga nih bantuan dari sekolah. Karena kalau misalnya dari rumah saja mungkin masih kurang. Kira-kira dari sekolah bagaimana nih untuk mempraktikan tradisi-tradisi bermasyarakat, apa yang perlu ditekankan?
2: Iya, kalau kita di sini yang kemarin dulunya kita masih menggunakan muatan lokal itu tentang kebudayaan daerah. Jadi ada mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana anak belajar memahami sejarah dan tata adat di daerah, khususnya di daerah Kei. Dan ini berjalan sangat baik Dan ini tercipta juga kalau kita lihat dari tatanan tradisi bermasyarakat yang di sekolah kembangkan, yaitu tentang yang misalkan gotong royong ya, gotong royong. Di sini biasa kita perlakukan juga anak memiliki kesadaran tentang lingkungan, membersih lingkungan, sampah-sampah jangan dibuang sembarangan, menjaga tatanan ini sehingga selalu bersih, indah ditatap dan dipandang ya. Kemudian juga di sini kami juga melakukan penggabungan anak untuk memasuk pada komunitas-komunitas selain komunitas belajar untuk akademik. Mereka juga masuk pada komunitas-komunitas non akademik di sini yang setiap saat selalu dilakukan pada setiap hari Sabtu untuk pengembangan anak, di mana mereka jika mereka memiliki kemampuan di bidang-bidang itu, maka dengan jelas perubahan pada diri mereka akan terpatri ya dalam diri mereka. Contoh hal kecil yang selalu saya sampaikan, jika berjalan di sepanjang jalan, tolong tunjukkan bahwa kamu adalah siswa SMA Negeri 3. Dengan caranya apa? Berjalan mengikuti alur yang tepat, jangan mengganggu teman-teman, jangan membuat keonaran di jalan-jalan, karena ini menunjukkan citra yang tidak bagus selain membawa nama sekolah dan juga keluarga. Dan ini selalu ada komunikasi antara orang tua dengan sekolah sehingga tetap terjalin dalam hal kehidupan seperti ini. Karena ada juga yang kami bisa masukkan juga, yaitu dengan tadi saya sampaikan pembuatkan kontak digital yang perlu juga dikembangkan di sekolah kami, sehingga hanya merujuk kepada hal-hal positif yang perlu dikembangkan. Di situ juga mereka menunjukkan bahwa tarian adat kayaknya seperti ini, oke, boleh ada dalam komunitas yang ada mereka kembangkan seperti di OSIS. Mereka menampilkan hal-hal yang selalu merujuk kepada tentang karakter anak, karakter mereka dan budaya yang ada di daerah ini yang perlu mereka kembangkan, dan juga yang paling utama adalah akademik yang mereka kembangkan. Seperti itu yang perlu, yang sekarang saat ini lagi gencar-gencarnya dibuat di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
0: Baik, terima kasih Ibu. Nah, Dita, sebagai Ketua OSIS pastinya program-program yang kamu bikin tidak melulu pasti ada tantangannya dalam penerapannya. Pasti adalah 1-2 orang yang aduh malas nih untuk melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana sih dari OSIS mempertegas atau mengajak anak-anak ini biar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan Ibu Tila?
3: Oke, Kakak Fia, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana cara OSIS untuk mengajak siswa-siswa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepse kami, misalnya kegiatan bakti sosial atau kegiatan-kegiatan sumbangan. Kakak Fia perlu tahu kalau di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, kami selalu melakukan sumbangan apabila terjadi bencana alam di wilayah kami. Bukan hanya itu, tetapi di hari-hari besar keagamaan, kami selalu melakukan bakti sosial atau kegiatan sumbangan yang biasa di KI disebut Yelim kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan kami. Terus bagaimana nih caranya kita untuk mengajak siswa-siswa untuk ikut? Awalnya itu teman-teman saya di SMA 3 Maluku Tenggara itu menganggap kalau kegiatan bakti sosial ini aduh kegiatan yang biasa saja. Tapi setelah mereka ikut serta dalam kegiatan tersebut, misalnya mereka ikut menyalurkan atau menyumbangkan bantuan, mereka menyadari oh ternyata penting sekali ya kegiatan bakti sosial ini di lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa mengembangkan kegiatan bakti sosial ini untuk nama budaya kita, yaitu Yelim Kakak itu.
0: Oke, jadi memang sudah ada penerapannya ya, tinggal dijaga aja nih biar tetap berlangsung. Baik, Ibu Nelly dan juga Ibu Tila, tadi kalau kita dengar memang ada korelasinya ya antara statement dari Ibu Nelly dan juga Ibu Tila. Nah, menurut pandangan Ibu berdua, ini sebenarnya bagaimana sih Bu untuk mengedukasi generasi muda ini biar Yelim tadi, gotong royong itu tidak jadi jargon saja, tapi jadi gaya hidup. Kira-kira butuh kolaborasi seperti apa nih dari Ibu Nelly, mungkin bisa sampaikan.
1: Kalau menurut saya, kan ada perwakilan orang tua di sekolah. Kalau ada rapat-rapat seperti begitu, saya kira keinginan ini bisa disatukan oleh perwakilan orang tua dengan guru dan siswa, sehingga semua itu menjadi satu, dikrit menjadi satu muatan yang bisa diberikan. Misalnya orang tua, kami sudah kasih di rumah seperti ini, kalau kami titip juga di sekolah, nanti tolong dilanjutkan seperti ini. Tadi yang seperti yang saya katakan, ada iya, kita punya muatan-muatan lokal yang telah ditinggalkan oleh para leluhur yang perlu kita jaga, bukan hanya sampai 7 turunan tapi sampai selama-lamanya itu. Maka bisa juga kerjasama antara pihak perwakilan orang tua dan guru serta dari sekolah anak-anak siswa itu sendiri. Saya kira itu kalau ada kerjasama, tentu kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Falsafah itu kan dalam segala hal bisa dipakai. Saya kira begitu.
0: Kalau dari Ibu Tila sendiri bagaimana Ibu? Kira-kira langkah apa saja atau kolaborasi apa saja yang bisa dilakukan?
2: Iya, kalau masalah bakti sosial ya, ini betul-betul kalau di SMA 3 itu lakukan pada setiap hari raya. Ya, kami berkunjung ke tempat-tempat yang mengalami bencana dan juga komunitas-komunitas yang ada. Dan ini selalu ada kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua. Dan ini sangat luar biasa kami jalankan selama ini. Ya, mungkin lihat di postingan-postingan kalau di Humas Mantik itu tetap jelas ini terkapri. Dan kesadaran itu membuat anak-anak kami yang selama ini mungkin mengalami perilaku yang memang mereka selalu lakukan hal-hal ini, saat-saat ini setelah kami perhatikan selama 2 tahun ini, anak-anak sudah banyak tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini. Mereka malah merekanya jadi korban boleh, tapi untuk hal-hal yang mereka lakukan untuk dengan teman juga terjadi hal yang positif di sekolah kami itu menekankan yang dikatakan intoleran. Itu kami betul-betul perangi di sekolah ini. Dan ini terjadi, makanya tidak ada komunitas yang dibilang ini komunitas sendiri, komunitasnya semua selalu berbaur dan menjadi satu komunitas yang satu yang sangat baik. Dan ini juga dipantau langsung oleh orang tua. Ini kami selalu sampaikan kepada orang tua, dan hal-hal ini kami sampaikan pada saat mereka bertemu dengan kami di sekolah dan memberikan respon yang baik untuk kami, sehingga dipantau selama 2 tahun kita sudah tidak lagi mengalami. Kalau kita yang dialami boleh, tapi kalau mengalaminya, melakukannya sudah tidak lagi. Ya, ini saya rasa sangat merespon dengan apa yang katakan. Makanya dibilang kalau budaya ini betul-betul tradisi, ini perlu bermasyarakat, perlu dikembangkan terus. Maka ini menjadikan anak-anak ke depan menjadi anak-anak yang super sebenarnya. Karena dunia digital sudah ada, belajarnya sangat ringan kalau kita gunakan ini. Tapi kalau ini kalau dibuat dengan baik, saya larang kalau kontennya berani saja dibuat seperti ini, saya akan keluarkan. Oh, iya. Saya pernah keluarkan siswa jika anak membuat konten-konten yang di luar pendidikan. Dan ini jadi, iya, kami keluar. Dan sekarang malah kalau SMA 3 punya konten, selalu konten yang baik, yang bangkan potensi. Betul atau tidak? Nah, itu yang sekarang.
0: Iya, jadi memang budaya tolong menolong, tepas selira begitu ya. Ini memang langkah awal untuk adanya persatuan negeri gitu. Karena dari kita kasih, mungkin kita juga ngerasanya ini sebenarnya nggak cukup untuk kita, tapi kita mau berbagi, dari situlah persatuan muncul. Baik, Ibu dan juga Dita, kita akan melanjutkan obrolan kita, namun kita akan menyaksikan dulu jeda yang berikut ini.
4: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI. Aku Nadia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Indonesia.

0: sangat berharap kepada generasi muda yang sekarang untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih kuat, dan hidup dengan penuh rasa damai. Semua Indonesiaku, merdekalah, hiduplah bahagia, agar perjuanganku tidak sia-sia. Terima kasih.
1: Masih dalam RRI Fest 2026 merawat tradisi menyatukan negeri. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, siaran kami masih bisa Anda dengar terus di YouTube dan juga Facebook RRI Langgur. Ya, baik, selanjutnya nih Ibu Tila dan juga Ibu Nelly dan Saudari Dita, kita melanjutkan obrolan kita. Ya, tadi monolognya Ibu Pertiwi menangis kalau misalnya SDA kita rusak. Tapi tentunya Ibu Pertiwi juga menangis jika anak-anaknya tercerai berai dan merupakan tradisi mereka, ya pastinya ya Ibu ya. Nah, untuk Dita, sebagai anak muda, Dita pasti punya wadah digital yang sangat luas. Bukan cuma Dita, pasti teman-teman juga punya wadah digital yang sangat luas. Tapi bagaimana sih cara kalian mengemas tradisi-tradisi yang tadi sudah disampaikan Ibu Nelly, Ibu Tila terkait gotong royong dan juga pendidikan karakter melalui media sosial biar disukai Gen Z, selain yang tadi dibikin ala-ala konten gitu kali ya. Ada gak hal-hal lain yang dibikin oleh angkatan kalian seperti itu?
2: Oke, Kakak Fia, terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai pengalaman saya, hal-hal lain yang mungkin pernah kita buat adalah mengajak teman-teman untuk mengikuti volunteering, kemudian membuat challenge-challenge kecil tentang aksi-aksi sosial, tentang, oh kita buat aksi aja, bagaimana kalau kita buat aksi untuk membersihkan lingkungan, challenge-challenge kecil yang mungkin mendapatkan feedback yang baik sehingga mereka tertarik untuk mengikutinya. Kemudian, jadi menurut saya kalau sebagai Gen Z, kita harus, jangan kita menganggap kalau gotong royong itu sebagai tradisi Indonesia saja, tapi kita harus menganggap kalau gotong royong yang kita buat dari sekarang atau hal kecil yang kita buat itu akan menjadi sebuah dampak yang sangat besar untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, luar biasa jawaban dari Dita ini. Dan Ibu Tila, tadi Ibu di segmen sebelumnya sempat menyinggung tentang adanya intoleran ya dewasa ini. Nah, sebenarnya seberapa penting kita dalam menjaga tradisi-tradisi adat ini biar kita dapat membentengi teman-teman kita ini dari sikap-sikap intoleran dan juga isu-isu sensitif.
3: Iya. Jadi memang ini hal yang perlu sekarang ini dan perlu dikejar oleh semua tingkatan pendidikan, karena anak berasal dari komunitas yang berbeda, ya, lingkungan pendidikan orang tua, lingkungan tatanan adat mereka, kondisi lingkungan mereka tempat tinggal, ini kan banyak komunitasnya masing-masing. Nah, ini bagaimana caranya di sekolah untuk menyatukan ini, dan ini yang perlu sekali dikaji sangat dalam sehingga membentuk satu wawasan yang positif yang meningkatkan bagaimana anak ini bisa bergaul dengan yang lain dan melakukan komunikasi yang baik kepada yang lain, saling menghargai tatanan yang lain, sehingga terbentuklah, ketika ini terbentuk terus maka adat istiadat ini mereka juga terbawa dari adat istiadat dan terbangun menjadi satu komunitas yang utuh. Ini yang sebenarnya perlu, yang saya bersyukur bahwa kali ini yang ditekankan di pendidikan kita itu tentang karakter anak yang perlu diperhatikan dan dibina terus-menerus agar mereka menjadi anak yang hebat ke depan. Nah, ini walaupun ada yang katakan begini, mereka memiliki inteligensinya bagus, kemampuan akademiknya yang bagus, tetapi karakternya kalau tidak egoistis yang mereka bina, bukan, ini juga tidak membawa nilai yang bagus juga bagi dirinya. Dan ini bagaimana membentengi ini dengan cara-cara yang positif yang dikembangkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan ini yang perlu dikaji menerus dan sekarang kami lakukan berulang-ulang sehingga bisa dapat kita lihat wajah yang bisa menampilkan anak-anak yang baik ke depan, seperti itu.
1: Ya betul, biar nanti orang di luar pas ngelihat, oh ini pasti anak SMA 3 begitu ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ibu Nelly, nah tradisi apa nih Ibu Nelly? Satu tradisi Indonesia mungkin ya yang sekiranya menjadi tradisi yang bisa mengikat tali persatuan masyarakat Indonesia.
4: Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga. Menurut hemat saya, di Maluku Tenggara ini juga miniatur Indonesia, karena semua suku hampir ada di KIS ini. Satu hal yang sudah nampak kita lihat tadi, bahwa pentas-pentas dari Papua, dari KEI, dari Tanimbar, itu tradisi-tradisi yang harus dikenal oleh semua siswa. Jadi saya siswa di sini mengenal ini tradisi Tanimbar, ini tradisi, bukan hanya tarian, tapi barangkali dalam istilah-istilah tertentu yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di sini. Kalau kita begitu toleran dengan mereka, maka itulah bagian dari satu penyatuan negeri. Karena kita tahu dalam wawasan Nusantara, KEI adalah bagian integral dari Maluku, Maluku adalah bagian integral dari Indonesia. Tentu budaya-budaya atau tradisi-tradisi dari setiap suku itu bagian integral dari yang kita namakan Indonesia bersatu. Kalau dengan demikian, kita tentu pasti keluar sebagai satu NKRI dan itulah penyatuan kita.
1: Luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau bersatu, kita pun juga harus tahu tradisi dan adat kita ya Ibu Nelly ya. Ya luar biasa. Dan Ibu Tila, kita sudah ada di penghujung acara. Boleh kasih satu kalimat nih Ibu, atau kasih satu statement, kira-kira aksi nyata apa sih Bu yang bisa kita lakukan sesegera mungkin agar masyarakat kita bisa bersatu dalam merawat tradisi-tradisi yang ada?
3: Ya, aksi nyatanya kita selalu yang pertama ya berbagi, dalam artian bergotong royong seperti tadi sampaikan, kemudian lestarikan alam ini dengan baik, kemudian komunikasi dengan baik ya, berbicara dengan baik, bertutur kata yang baik ya, kemudian yang terakhir kalau bagi kami ya, anak selalu menciptakan prestasi yang selain akademik, tapi yang paling utama juga prestasi non akademik, sehingga membentuk karakter mereka menjadi anak yang ke depan, menjadi anak yang mandiri, anak yang hebat, anak yang membuat negara ini jadi tetap menjadi penerus cita bangsa.
1: Itu ya, saya menjaga alam terus ya, juga saling tolong-menolong dan tolong hidup dengan karakter ya, ya Ibu. Ya. Nah, kalau Dita apa aja yang bisa kita lakukan, aksi nyata apa saja yang bisa kita lakukan untuk merawat tradisi?
2: Oke, Kakak Fia, aksi nyata apa saja yang bisa kita lakukan terutama di lingkungan Gen Z? Aksi nyata yang bisa kita lakukan adalah menjaga lingkungan seperti yang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Kepse kita. Kemudian kita melakukan aksi-aksi bakti sosial kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan kita, terlebih teman-teman yang berada di panti asuhan atau teman-teman yang sedang mengalami bencana-bencana yang mungkin tidak terlihat tapi kita bisa merasakannya atau kita bisa melihat di media sosial. Kemudian kalau saya boleh menyimpulkan, merawat tradisi, menyatukan negeri itu bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, tetapi bagaimana kita membawa nilai baik dari masa lalu seperti gotong royong, musyawarah, dan kepedulian kita terhadap sesama dan lingkungan ke kehidupan anak muda zaman sekarang. Karena tradisi boleh berubah mengikuti zaman, tetapi nilai kebersamaan jangan sampai hilang.
1: Nilai kebersamaan jangan sampai hilang. Terima kasih Dita dan Ibu Nelly. Pertanyaan terakhir, kira-kira dari Ibu, apa nih langkah nyata yang bisa kita lakukan langsung mungkin keluar dari tempat ini untuk merawat tradisi kita?
4: Terima kasih. Kalau saya memang ada di masyarakat, banyak kali bertemu dengan teman-teman. Saya punya sanggar juga, sanggar seni. Dan setiap kali kami bertemu, tidak sekedar menari, tidak sekedar menyanyi, tapi kami juga belajar tentang larbul ngebal. Dan saya banyak mengajak mereka untuk hal-hal seperti yang sudah disampaikan. Tapi yang paling penting adalah satu tradisi di mana orang harus tahu tentang bahasa Kei, biar tidak lancar selancar-lancarnya kami orang dulu-dulu, tapi minimal dia tahu tentang Yaau, O, I, lalu pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal, pertama jamak Am, kedua jamak Im, ketiga jamak Hir, lalu keempat jamak Am. Minimal dia tahu itu dulu dasar, dia bisa mengkrit sebuah kalimat pendek dalam sebuah conversation atau sebuah percakapan pendek. Kalau itu memang ada di setiap anak, saya yakin bahwa dia tradisi untuk berbahasa Kei itu perlu dijaga. Karena kenapa? Misalnya dalam sebuah kesulitan, saya ada di mana? Di rantau. Seneno mato, itu otomatis orang akan tahu anak ini luar biasa tahu bahasa Kei. Orang akan membantu. Itu saya alami sendiri ketika masih bersekolah di Ambon. Itu pada jam 10 malam ketika ada seorang laki-laki mau lari kejar saya setengah 11 dari Wisma Game, saya bilang, wangala usibiknya apa? Dia bilang, nanti ini tidak usib boleh. Saya berteriak langsung, Neno Mato itu keluar langsung bapak-bapak begitu banyak. Dari situ keluarga Pak Etus, 5-6 orang langsung otomatis dengan tombak. Rasa mau membela saudaranya karena teriak Neno Mato. Jadi bahasa itu juga sangat penting, itu bagian dari tradisi yang perlu dijaga. Dan itu kalau anak-anak sekarang memulai dengan sebuah grammar kecil, dia tentu bisa membuat sebuah percakapan kecil dalam hidup, dan itu bisa berlanjut. Saya bangga anak-anak tual, karena mereka setiap bertemu selalu berbahasa Kei, tapi anak-anak Langgur dan Tar dan sekitar, begitu juga orang Danar, mereka kalau ketemu pasti bahasa Kei. Kami yang lain itu udah bikin bahasa Indonesia terus, dan itu begitu mungkin Hoidir juga begitu. Tapi yang Langgur, Taar dan sekitar-sekitar kayak malu bikin bahasa Kei kalau ketemu dengan teman-teman di hadapan orang banyak. Barangkali itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan.
1: Terima kasih Ibu Nelly. Berarti habis ini siswa-siswa SMA 3 kalau misalnya ketemu Ibu Nelly atau siapapun harus menyapanya pakai bahasa Kei ya. Berarti saya habis ini belajar dulu Ibu, takutnya disapa saya nggak bisa balas gitu. Baik, terima kasih sekali Ibu Nelly, Ibu Tila dan juga Dita untuk waktu dan juga pandangannya yang sudah dibagikan dalam talk show Merawat Tradisi dan juga Menyatukan Negeri. Dan hadirin dan juga pendengar dan pemirsa RRI Langgur, tentunya merawat tradisi tidak perlu melulu yang melakukan ritual besar atau adat istiadat yang rumit, tapi merawat tradisi bisa dimulai dari belajar bahasa kita sendiri, senyum dan juga saling mengulurkan bantuan bagi sesama yang membutuhkan. Dan ketika setiap dari kita mau menjaga tradisi kebersamaan ini, pastinya disitulah Indonesia akan tetap berdiri kokoh dan juga bersatu. Sekian talk show pada pagi hari ini. Saya Viana Benita pamit undur diri dan selamat menyaksikan penampilan-penampilan selanjutnya yang disajikan dalam RRI Fest 2026. Ibu, terima kasih.
5: Selamat siang semuanya ya.
6: Oke, kita masih di RRI Fest 2026. Oke, luar biasa tadi ya talkshow yang sangat, kita kembali lagi sebagai generasi muda diingatkan kembali untuk bagaimana menjaga dan merawat tradisi kita.
5: Ya benar banget Kak Igo ya. Tadi talkshownya sempat mengatakan bahwa gotong royong ya harus ya dijaga ya.
6: Betul.
5: Semangat
6: sekali
5: itu sudah dilahirkan sejak dahulu kala ya, dan harus dilestarikan agar budaya ya itu tetap dilestarikan untuk generasi-generasi kedepannya, benar ya Kak Igo?
6: Iya, tentu saja. Dan juga saya sangat setuju dengan tadi apa dikatakan oleh budayawan kita, orang tua kita, Mam Nel, bahwa Maren, yang tadi dikatakan ya, bahwa memang Maren atau kerjasama budaya gotong royong ini harus tetap ada, karena kita orang Kei sejak dulu hingga kini tetap harus mempertahankan itu sebagai sebuah pandangan hidup kita dan bagaimana gaya hidup kita sendiri. Iya. Dan saya juga merasa senang kembali flashback lagi. Fun fact-nya pendengar pemirsa, saya itu alumni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Kembali kembali lagi berjumpa. Guru-guru saya masih ada. Tadi saya lihat ada Ibu Sofia Margaret Hayaan, itu mentor saya. Saya pernah fun fact-nya juga ikut kegiatan sampai tingkat provinsi dan mentor saya itu Bu Margaret antar kami ke sana. Wakilnya sama lagi juga mau ke negara. Jadi senang juga gitu bisa flashback lagi di sekolah yang dulu 3 tahun kita timba ilmu dan akhirnya bisa kembali lagi. Ya kecil tapi punya berdampak juga ya untuk sesuatu yang sangat berdampak positif untuk sekolah kita ini sendiri.
5: Benar banget itu.
6: Baik, pendengaran pemirsa, akan ada penampilan yang sangat spektakuler lagi di RRI Fest 2026. Iya, kita masih bakal dihubung oleh teman-teman kita yang luar biasa. Ada penampilan apa saja nih setelah ini?
5: Di

0: This.
1: Take.

0: Ya, masih di RRI Fest 2026. Warga semuanya ketiga Maluku Tenggara, mana suaranya?
1: Kurang semangat sekali lagi.
0: SMA
1: Negeri 3 Maluku Tenggara,
0: mana suaranya? Kaigo, masih semangat nih.
1: Kita kasih yel-yel RRI Fest lagi ya, sekali lagi ya. Mohon kerjasamanya teman-teman.
0: RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Berikan.
1: Oke. Okay. Wah. Luar biasa.
0: Masih semangat ya, Kak.
1: Iya. Dan untuk pendengar dan pemirsa yang saat ini juga sementara mendengarkan dan menyaksikan kami di RRI Langgur, kita harus berikan apresiasi yang luar biasa untuk RRI Fest 2026 dari RRI Langgur, karena ini bisa menjadi wadah terbaik untuk teman-teman SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyalurkan bakat dan minat mereka. Luar biasa ya. Ragam, banyak sekali ya. Tadi ada modern dance juga, sangat memukau penampilan mereka. Kemudian terakhir tadi
0: tari kreasi semafor, katanya
1: tari kreasi semafor. Bisa dipastikan mereka anak-anak pramuka ya?
0: Pasti dong, Kak.
1: Di sekolah ini
0: pramuka tadi
1: ya, di sekolah ini punya kepramukaan juga?
0: Punya.
1: Luar biasa. Berikan apresiasi sekali lagi. Mana tepuk tangannya untuk SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Semua ada wadahnya ya. Untuk minat bakat nyanyi, tarik suara, kemudian tari tradisional dan juga tari modern ya.
0: Juga ada.
1: Kita harus berikan apresiasi untuk kepala sekolah dan seluruh jajarannya yang sudah menumbuh kembangkan minat bakat. Ini yang disebut dengan tidak hanya kemampuan akademik, tapi bagaimana non-akademik dari para murid ini bisa terus digali dan ditingkatkan lagi. Tadi seiring dengan tema besar kita, merawat tradisi dan menyatukan negeri. Bakal ada perform lagi?
0: Bakal ada dong, Kak, karena ini di puncak acaranya nih.
1: Oke. Okay.
0: Untuk membangkitkan semangatnya lagi nih, masih ada penampilan seru lainnya, Kak.
1: Boleh langsung di-spill.
0: Mau spill yang mana nih? Soalnya masih banyak.
1: Satu
0: aja nih.
1: Yang satu aja dulu.
0: Oke. Okay, berikutnya penampilan puisi dari murid SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.

pertiwi, tanah tumpah darahku.

aku cinta dengan segala keindahan dan luka. Kan ku jaga tanah dan budayamu demi masa depan anak cucumu. Merah putih kan selalu berkibar menjadi lambang semangat yang besar.

0: Berdiri di udara, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berikan. Yes.
0: Luar biasa banget ya Kak Igo.
1: Tentu saja.
0: Tadi.
1: Ya. Jadi penampilannya sangat luar biasa ya. Ini sebagai penampilan pamungkas kebersamaan kita di RRI Fest 2026. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk semua yang bertugas di hari ini ya. Sangat luar biasa sekali dari para penampil. Kemudian talk show-nya sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah kembali mengingatkan kita sebagai generasi muda untuk terus merawat tradisi ini sebagai bagian untuk menyatukan negeri dan bangsa kita. Terima kasih untuk SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Sekali lagi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara luar biasa. Terima kasih untuk kita semua, Eva.
0: Ya, saya perwakilan siswa dari semua warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara banyak sekali mengucapkan terima kasih untuk siaran TV RRI Tual, RRI Langgur ya. RRI Langgur yang sudah membuka jalan untuk kami bisa mengembangkan aspek kami baik dari segi bakat, bahkan minat kami semua sudah kami tersalurkan. Mulai dari kami public speakingnya, orasi tadi, monolog, penampilan tari sawat,
1: yes,
0: bahkan tari kreasi, yeah, kami tampilkan semua. Itu adalah bakat dan minat dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Ya, dan akhirnya terima kasih juga untuk Kepala LPPRI Langgur bersama Angkasa dan Angkasawati RRI Langgur yang sudah menghadirkan RRI Fest 2026. Terima kasih juga untuk perwakilan cabang dinas SMA Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih untuk kita semua yang sudah berpartisipasi bersama. Tentu saja terima kasih sekali lagi kami sapa secara luar biasa Joe Blade, Mama Nel, Sapsapu Bun, terima kasih untuk pejangan-pejangannya, nasihat-nasihatnya yang sangat luar biasa juga ya. Tentu Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara yang nanti bakal mengakhiri masa pengabdian. Kita percaya bahwa beliau akan mengakhiri tapal batas tugas di wadah pendidikan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dengan meninggalkan jejak yang sangat luar biasa sekali. Ini yang harus pertahankan oleh penerus-penerus selanjutnya yang akan menjadi kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Sedih, tapi kita harus berpisah.
0: Ya, karena Kak Igo setiap pertemuan kan pasti ada perpisahan.
1: Oh, oke. Kamu bijak juga ya.
0: Biar sih,
1: iya, ini memang ada pertemuan, ada perpisahan, tapi jangan kita berpisah dulu. Pastikan nantikan kami di RRI Fest 2027. Kami harus akhiri kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk para pendengar dan pemirsa RRI Langgur yang terus menyaksikan kami di live streaming RRI Langgur. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasi dari Anda semua. Semangat dari Anda membuat kami untuk tetap merawat tradisi,
0: menyatukan negeri.
1: Sampai jumpa di
0: RRI Fest 2027.

Terima kasih telah kita ikuti RRI Fest 2026 dari warisan budaya hingga karya UMKM. Kebersamaan kita adalah bukti bahwa harmoni terbaik tercipta saat kita bergerak dan berdampak bersama. Harmoni bukan sekadar alunan nada, melainkan langkah nyata bersama untuk menenun harapan dan mengokohkan fondasi bangsa. RRI Langgur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada. Demikian tadi pendengar, sudah kami hadir dengan siaran langsung RRI Fest dari lokasi SMA atau halaman sekolah SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dan pendengar, untuk Anda, terima kasih yang masih tetap setia bersama kami, Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Semoga siang Anda menyenangkan. Dan selanjutnya, pendengar, kita merangkai kebersamaan di tips dan trik untuk edisi hari ini.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo

dan akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Anda masih bersama kami pendengar RRI Langgur dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang Kabupaten Maluku Tenggara jam 12 lebih 10 menit. Itu tadi awal kebersamaan kita di siang ini dengan satu lagu pilihan dari Tanah Evok mengisi rangkaian kebersamaan kita di lagu-lagu daerah untuk siang ini. Nah pendengar, kalau tadi dari Tanah Kei, iya masih dong. Berlanjut dengan satu lagu pilihan lagi dari Tanah Evap untuk Anda. Dan selesai itu akan kita beralih ke Kota Dobo, Bumi Jargaria dengan lagu-lagu pilihan daerahnya.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin,

dengan pemimpin dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mengkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau bandiang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: RRI Langgur menemani Anda pendengar. Lagu-lagu daerah kami cukupkan di ruang dengar Anda untuk saat ini. Semoga saja Anda terhibur dan mengurangi rasa rindu Anda di sana terhadap tanah air, tanah kelahiran Anda, bersama keluarga, orang-orang tercinta. Nah pendengar, selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.
1: Anda pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Oyarzabal. Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Hoy es la primera Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih sosial dari Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kampung Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi bisnis di antaranya di klub yang kalau udah diketat setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa sih? Lebih dari 24 kita balik kap minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan? Tidak boleh.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan

dari kabar Arena Voli pada Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, sekian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan Anda kini mengudara bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di frekuensi 103,6 MHz. Selanjutnya kita bersama di lagu-lagu dandut pendengar. Jelang nanti kita akan bersama di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, di hari Kamis 27 Agustus 2026.

Halo, halo untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Iya, untuk lebih seru lagi kami nantikan Anda di line telepon ya 081354955875. Bagi Anda pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut dan juga ya mau salam-salam juga boleh. Dan yang sementara menikmati santai siang, iya, Anda punya kesibukan dari pagi hingga kini, lalu beberapa menit Anda gunakan untuk rehat, selanjutnya kembali lagi untuk beraktivitas. Iya, dan waktu yang ada digunakan sebaik mungkin ya. Nah, sambil bersantai pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon. Silakan di 081354955875.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara

provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi.

0: RRI Langgur masih menemani Anda pendengar. Iya, di sesi pertama Pro Dandut untuk siang ini, saya Ellen Letira temani Anda hingga nanti di pukul 14 akan ada sajian lintas seribu pulau. Siaran berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara akan hadir untuk Anda pendengar.
1: Ayo kawan-kawan gembira bersama.
0: Oke, tapi kita masih punya 15 menit lagi pendengar di Pro Dandut siang ini. Sambil Ellen nantikan Anda di line telepon. Bagi yang bergabung silakan di 0813-549-5875. Yang mau salam-salam silakan. Yang mau request lagu-lagu Dandut juga boleh.

temani Anda dengan Pro Dandut ya. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang saat ini berkendaraan. Iya, karena memang cuaca agak panas dan bawaannya apa ya, balap. Iya, buru-buru seperti itu. Tapi berharap Anda bisa mengontrol laju kendaraan Anda ya, biar Anda juga sampai di tujuan dengan selamat. Abang-abang ojek tetap semangat. Iya, pastikan juga bahwa Anda bisa berkonsentrasi untuk membawa kendaraan. Iya, karena memang istri dan anak-anak Anda menanti di rumah ya, tetap hati-hati. Oke, lagu-lagu dandut masih kami persembahkan untuk Anda pendengar. Temani Anda yang lagi bersantai menunggu waktu kembali ke kantor, tapi sudah hampir jam 2 nih. Sudah telat ya. Saatnya Anda kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab Anda karena besok berhubung WFH. Nah, pekerjaan harus Anda selesaikan hari ini karena besok WFH dilanjutkan lagi weekend hingga nanti jumpanya hari Senin. Iya, biar pekerjaan Anda tidak menumpuk dan membuat Anda juga kurang apa ya, menikmati liburan Anda, ya harus diselesaikan hari ini. Apalagi kita para ibu dan maja putri ya, yang mana harus selesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga juga. Iya, curhat sedikit. Oke, masih menunggu Anda pendengar di line telepon 0813549585. Di jalur WhatsApp juga boleh Anda berkirim pesan, nanti Ellen bacakan ya. Iya, dan dari Mama Ot di Perumnas Pantai. Iya, katanya Kak Ellen, saya lagi monitor. Terima kasih Mama Ot dan keluarga di Perumnas Pantai. Ada anak-anak, menantu, cucu-cucu semuanya ya. Iya, Mama Ot pasti lagi apa ya, rehat ya. Beliau ini paling rajin berkebong. Iya, berkebun yang jelasnya ya. Iya, Mama Ot istirahat dulu, nanti agak sorean baru kembali lagi ke kebun ya. Terima kasih Mama Ot sudah jadikan RRI Langkur sebagai media terpercaya dengan informasi dan juga hiburan. Kata beliau, saya kalau tidak monitor RRI itu ada yang kurang. Wow, luar biasa. Lebih gembira lagi pendengar kalau Anda bisa berbagi bersama kami di 0813 549587.

Di line telepon masih kami tunggu partisipasi Anda di sesi pertama untuk Pro Dandut. Hingga nanti kebersamaan kita di tepat pukul 14 akan ada sajian lintas seribu pulau. Bagi Anda pendengar yang dari Tanah Batak, ini satu lagu pilihan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

spesial untuk Ade Nona yang Caca kerudung biru, yang pakai kerudung biru. Iya, Caca kerudung biru yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat siang. Semoga happy selalu ya. Nah, pendengar lagu-lagu dandut, kami akhiri di saat ini karena waktunya kita di pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Saatnya kita bersama di Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Kanal informasi dan inspirasi terus satu. Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian timur, pendengar, kita bersama di Lintas Seribu Pulau.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja Anda berada. Senang sekali pendengar kembali kita berjumpa dalam Lintas Seribu Pulau. Ya, berharap semuanya sehat hari ini, amin, dan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Nah, baik pendengar, di edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Ellen Laitera dari Studio Pro 1 RRI Langgur, kami menyapa Anda. Dan awali kebersamaan kita, kami hadirkan informasi pertama dari RRI Ambon terkait dengan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke 451 Kota Ambon sebagai momentum untuk memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Rauda Autana.
2: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon sebagai momentum memperkuat rasa memiliki persaudaraan dan juga kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Bodewin Watimena saat membuka lomba Kormi dan PKK dalam rangka hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Ambon. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun Kota Ambon tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, namun harus mampu menghadirkan kegembiraan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Watimena juga mengapresiasi Kormi dan TPPK Kota Ambon yang menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak PAUD, pelajar SD dan SMP, remaja, masyarakat umum, ASN hingga lansia. Beragam kegiatan yang digelar, kata Bodewin, diantaranya goyang kreasi, olahraga tradisional, sepak bola, lomba berjalan membawa telur puyuh, panjat pinang, tari kreasi Nusantara, edukasi stunting, sosialisasi anti perundungan bagi pelajar SMP, lomba pangan lokal, serta senam lansia. Dirinya menegaskan, rangkaian kegiatan tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang. Namun lebih dari itu, di mana kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, membangun persahabatan, sekaligus memperkuat persaudaraan. Watimena juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam sebuah kompetisi.
3: Langsungnya adalah kegiatan olahraga masyarakat, kemudian Expo PKK, lomba antar pelajar yang dilakukan oleh Kormi Kota Ambon dan PKK Kota Ambon. Nah, ini semua rangkaian kegiatan yang dibuat untuk menyongsong peringatan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Karena itu pemerintah kota memberikan apresiasi kepada PKK, Kormi, Kota Ambon yang ya sudah menginisiasi berbagai perlombaan yang melibatkan ya tidak saja OPD, tapi juga masyarakat dan juga para lansia. Ya, ada banyak-banyak mata lomba di sana. Dan ini pertanda bahwa kita ingin membangun Ambon dalam semangat kebersamaan, melibatkan seluruh komponen. Ya, mudah-mudahan dia berdampak bagi apa? Bagi penguatan semangat kebersamaan hidup orang bersaudara di Kota Ambon.
2: Watimena berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-451 Kota Ambon yang berlangsung hingga 1 September 2026 di Patimura Park dan juga di Lapangan Merdeka dapat berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun Kota Ambon menjadi kota yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera dengan semangat Ambon para semua. Acara dibuka dengan pelepasan balon oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena yang didampingi Ketua TPPKK Kota Ambon Lisa Watimena, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
1: Pendengar dari RRI Ambon, kita beralih ke RRI Ternate. Informasi tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK Maluku Utara menerima ribuan aduan penipuan dan aduan keuangan ilegal dari 10 kabupaten kota pada Januari hingga Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Davi Baba.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara mencatat lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang semester pertama 2026. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan data tersebut dihimpun melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti serta Indonesia Anti-Scam Center. Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Center, jumlah pengaduan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1.104 laporan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 495 laporan. Disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Kota Tidore Kepulauan 109 laporan, dan Halmahera Utara sebanyak 64 laporan. Dari berbagai modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual beli secara online menjadi yang paling dominan dengan 163 laporan. OJK juga mencatat masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan dengan persentase mencapai 65%, sementara laki-laki 35%. Kelompok usia pelapor paling banyak berada pada rentang 18 hingga 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, serta 36 sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat, terutama dalam menggunakan layanan keuangan digital yang kini semakin mudah diakses.
5: Kan ketika datang juga ada 132 pemberi informasi, ya kan, atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami, menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di provider kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang. Memang belum tentu menjadi solusi secara langsung, tapi paling tidak nanti kita cari, kita bantu sebisa kita. Nanti kan ada beberapa industri itu berhubungan dengan pengawas, makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah kewenangan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, Pak, atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ketika mengadu ke kontak 157 ke aplikasi pelaporan bospek itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari.
4: OJK bersama Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center terus mendorong masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai tawaran keuangan di ruang digital. Masyarakat juga diimbau memastikan legalitas dan keamanan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi agar tidak menjadi korban penipuan maupun aktivitas keuangan ilegal. Davi Baba melaporkan.

0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Seekor Wil 3.
1: Pendengar Seekor Wil 3 Maluku, Maluku Utara, dari RRI Ternate kita beralih ke RRI SP Bula. Terkait dengan program wajib belajar pendidikan anak usia dini selama 1 tahun dikampanyekan di berbagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, terutama wilayah 3T. Kita ikuti laporan bersama Hasrul Adi.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku mengkampanyekan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD selama 1 tahun sebelum anak masuk sekolah dasar. Program ini menjadi salah satu prioritas kelompok kerja 2 TPPKK Seram Bagian Timur, khususnya untuk menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ketua Pokja 2 TPPKK Seram Bagian Timur, Rosna Sewaki, mengatakan kampanye wajib belajar 1 tahun prasekolah dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Seram Bagian Timur, khususnya bidang pendidikan anak usia dini. Kegiatan terbaru digelar di Kecamatan Kilmuri, di mana TPPKK mendapat porsi untuk melakukan advokasi mengenai pelaksanaan wajib belajar 1 tahun prasekolah di wilayah tersebut.
3: Tepatnya di Negeri Administratif Ta, Kecamatan Kilmuri, diadakan kegiatan wajar 1 tahun prapaud yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga bidang PAUD, yang kemudian berkolaborasi dengan TPPKK Kabupaten Seram Bagian Timur, khusus Pokja 2 yang membidangi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, PKK kemudian diberikan porsi untuk mengkampanyekan advokasi pelaksanaan wajar 1 tahun prapaud.
2: Rosna mengatakan masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa anak yang telah berusia 6 tahun harus langsung masuk sekolah dasar. Menurutnya anak perlu mendapatkan pendidikan prasekolah terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Menurut Rosna, advokasi tersebut menyasar berbagai unsur masyarakat termasuk Bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan. TPPKK bersama Dinas Pendidikan bidang pendidikan anak usia dini juga akan memperluas kampanye ke wilayah lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.
3: Jadi ini penting bagi pemahaman kita semua bahwa terkadang masyarakat lebih cenderung memasukkan anaknya langsung ke sekolah dasar dan tidak melalui PAUD. Itu kemudian menjadi salah satu program skala prioritas di Pokja 2 TPPKK, sehingga kami menganggap itu penting untuk dikampanyekan di unsur masyarakat, terutama di Bunda PAUD Desa, Bunda PAUD Kecamatan.
2: Selain mendorong pendidikan prasekolah, TPPKK Seram Bagian Timur turut mengkampanyekan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Gerakan tersebut mendorong para ayah untuk ikut mengantar anak mereka ke sekolah. Keterlibatan ayah diharapkan dapat membangun kedekatan emosional, memperkuat karakter anak, sekaligus menjadi bentuk dukungan orang tua terhadap pendidikan. Rosna menyebut GAMAS menjadi bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen.
3: PKK juga mengkampanyekan instruksi Kementerian Dikdasmen soal ayah sadar antar anak ke sekolah. Itu juga kita kampanyekan sebagai bentuk dari implementasi Permendikdasmen.
2: Wajib belajar 1 tahun prasekolah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam program wajib belajar 13 tahun. Kebijakan ini diarahkan agar anak usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini sebelum masuk sekolah dasar. Pendidikan prasekolah dinilai penting untuk membangun kesiapan mental, karakter, serta pondasi belajar anak sebelum mengikuti pendidikan dasar. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
1: Pendengar, itu tadi informasi dari RRI SP Bula, dan selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tual. Terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menyelenggarakan kegiatan Mendongeng untuk Merawat Indonesia, Merawat Perjuangan Generasi Muda, sebagai salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Informasi selengkapnya bersama Resti Febrianti.
4: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tulu Rudia Bugis membuka kegiatan mendongeng untuk merawat Indonesia, merawat perjuangan generasi muda. Menurut Rudi, kegiatan mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Rudi mengatakan mendongeng juga dapat memacu anak untuk berkreasi sekaligus mengenal kosakata baru. Menurutnya, aktivitas mendengar dan membaca dongeng mampu menumbuhkan hubungan kedekatan antara anak dengan pembaca dongeng serta menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi.
5: Kita waktu masih kecil itu lebih banyak tahu sejarah, kemudian permasalahan-permasalahan apa saja itu dari mendongeng. Karena biasanya yang sering mendongeng itu bapak atau ibu. Nah, kemudian yang kedua itu salah satunya itu menambah kosakata. Anak-anak kalau dia mendongeng itu berarti dia memacu dia untuk berimajinasi, berkreativitas dan banyak kata-kata baru yang akan muncul. Baik itu melalui pendengaran atau dia membaca atau mungkin dia dengar dongeng, cerita-cerita itu maka.
4: Ia menambahkan membacakan dongeng kepada anak membuat mereka lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan dibandingkan hanya mendengar penjelasan dari guru di dalam kelas. Karena itu, kegiatan mendongeng dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak. Sementara itu, salah satu guru SD Negeri 11 Tual, Imrani Teriubun, mengatakan kegiatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak didiknya. Menurutnya, para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mendongeng yang baik dan menarik.
6: Kegiatan ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena mereka bisa langsung melihat bagaimana cara mendongeng yang baik dari para relawan dari provinsi. Karena kebetulan kami dari sekolah kami juga kedepannya ada lomba-lomba tentang mendongeng dan lain-lain. Selama ini belum ada, hanya siswa ke perpustakaan membaca. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini belum ada. 10 siswa, 4 dan kelas 5. Iya. Kegiatan ini agar sering-sering dilaksanakan agar anak-anak pengalaman mereka untuk mendongeng ke depan lebih baik.
4: Teri Ubun menjelaskan sekolahnya ke depan akan mengadakan sejumlah lomba termasuk lomba mendongeng bagi para siswa. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman mengingat selama ini belum pernah ada kegiatan serupa dan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali diikuti para siswa. Ia berharap kegiatan mendongeng seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di luar lingkungan sekolah. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus membantu meningkatkan keberanian dan kreativitas anak. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Ellen Laitera, ada operator studio Muhammad Arif mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar RRI Langgur Program 1 menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara jam 2 lebih 17 menit saat ini. Dan pendengar, saya Ellen, saatnya undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selanjutnya sudah ada rekan Tobi yang nantinya hadir menemani Anda. Dan masih bersama dengan operator siang ini ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Fun.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda siang ini menggantikan rekan Ellen yang temani Anda sejak pagi tadi. Saudara, kami berharap apapun yang Anda kerjakan saat ini semuanya berjalan lancar, sukses untuk Anda, dan yang paling penting Anda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saudara, saat ini kita di Pro Dangdut RRI Langkur dan kami langsung buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Iya, saudara pendengar pencinta musik dangdut, tiga lagu berturut-turut sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda, membuka pro dangdut siang ini. Ada Nona Kairatu dari Kelvin, Caca Kerudung Biru, kemudian Merah Delima. Dan saudara, berikut ini ada Dangdut Batak, kemudian ada Gerimis Mengundang dari Kenurjana, ada juga Maimuna dari Lula Drakel. Namun sambil menanti telepon dari Anda di 0813-549-5875, kami punya sebuah informasi untuk Anda saudara. Perlindungan kekayaan intelektual dan penguatan kesadaran hukum di Maluku membutuhkan jangkauan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggandeng Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku untuk memperluas edukasi, pembinaan, dan akses perlindungan hukum hingga ke komunitas. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, dan penyuluhan hukum di Provinsi Maluku yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Dr. Saiful Syahri MDIPSOS MH bersama Ketua Sinode GPM Pendeta Sakarias Isak Sapulete MSI di kantor Sinode GPM Ambon Rabu kemarin. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kemenkum Maluku membangun ekosistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada layanan di kantor pemerintahan, tapi hadir melalui jaringan komunitas yang dekat dengan masyarakat.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Iya, saudara pendengar, Maimuna dari Luar Rakel tadi mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi siang ini, saudara. Selanjutnya, kami ajak Anda mengikuti dialog interaktif dengan Bea Cukai Tual dengan topik gempur rokok ilegal yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.
1: Ibu, ada rokok polos tidak?
2: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
1: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
2: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Ya, pendengar, kita telah awali dengan sebuah pesan. Namun sebenarnya seperti apa pesan yang baru saja kita dengarkan kelumitnya itu? Kami sudah bersama dengan dua narasumber nih dari kantor Bea Cukai Tual. Yang pertama, Bapak Daniel Sonata Sinaga adalah pemeriksa bea cukai pertama atau ahli pertama pemeriksa bea dan cukai. Selamat siang jelang sore.
4: Siang, selamat sore Pak Ibnu.
3: Iya, kita masih semangat ya walaupun tengah minggu sudah kita masuki.
4: Betul.
3: Benar, bentar lagi bisa liburan.
4: Siap. Jadi,
3: santai-santai aja ya Pak ya.
4: Siap.
3: Kemudian narasumber berikutnya ini ada Pak Nur Eko Putranto, siap, pelaksana Bapak seksi penindakan dan penyidikan ya kantor Bea Cukai Tual. Selamat datang di, atau ini sapaan pertama atau sudah yang keberapa kali nih di studio kami?
4: Kalau saya Pak Ibnu, saya sudah yang kedua kali.
3: Kedua kali Pak Eko?
4: Kedua kali.
5: Kalau yang ini baru pertama kali.
3: Baru pertama, iya. Yeah. Tapi kelihatannya sudah kayak kita sudah bertahun-tahun ya. Terima kasih juga untuk ini nih, kenyamanannya berada di studio kami. Yang sekarang, sebelumnya RR Itual. Sekarang sudah RRI langgur.
4: Langgur, siap, betul, ya. betul.
3: Ini juga baik, mudah-mudahan baik, bisa kita lancarkan lagi ya, karena hanya menyangkut ucapan saja kok ya. Di dalam beberapa administrasi seperti itu, tapi pelayanan tetap untuk kita semuanya. Dan kita akan bersama untuk perbincangan ini kurang lebih 1 jam. Pendengar juga kami ajak untuk bisa berpartisipasi melalui nomor telepon 0916214662. Sedangkan nomor ini selain bisa menelpon juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp, yakni 0813-549-5875. 0813-549-5875. Dan saat ini juga kami menyiarkannya secara langsung lewat akun media sosial kami Facebook dan YouTube RRI Langgur.
4: Siap.
3: Jadi Anda bisa menuliskan apapun yang ingin Anda sampaikan sehubungan dengan topik ini. Gempur rokok ilegal. Nah, kita langsung saja ya. Siap. Ke Pak ini dulu mungkin ya, Pak Daniel. Pak Daniel, ini rokok yang ilegal ini seperti apa sebenarnya ya?
4: Baik Pak Ibnu, sebelum mungkin Pak Ibnu kita mau nambahin sedikit kali ya Pak ya,
3: iya,
4: terkait tentang rokok ilegal gitu. Sebelum kita ngomong tentang rokok ilegal, mm-hmm, berarti kan kita ngomong tentang barang kena cukai.
3: Okay.
4: Yang mana rokok ini kan salah satu dari 3 komponen, mm-hmm, yang ditetapkan oleh negara sebagai barang kena cukai. Selain daripada rokok yang tentu saja hasil tembakau, itu ada minuman mengandung etil alkohol atau kita sering dengar minuman keras yang minuman beralkohol begitu. Kemudian yang ketiga itu ada etil alkohol. Biasanya etil alkohol itu untuk kepentingan industri umumnya. Nah, kemudian kita ngomong masalah tentang barang kena cukai tadi gitu. Nah, kenapa pemerintah itu mengenakan cukai atas barang kena cukai tadi? Mungkin kita juga ingin menyampaikan informasi bahwa atas rokok yang kita beli, semisal kita dalam mengkonsumsi rokok, kan kita bayar cukainya juga tuh Pak Ibnu. Nah kenapa ya, kenapa itu perlu untuk negara memberlakukan cukai gitu? Nah yang pertama, pungutan negara itu Pak Ibnu itu ditetapkan supaya yang pertama itu konsumsinya itu perlu dikendalikan. Karena adanya perlu dikendalikan, kemudian pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak negatif baik untuk masyarakat maupun lingkungan. Kemudian yang ketiga, peredarannya itu perlu kita awasi. Nah yang keempat, pemakaiannya itu perlu dibebankan pungutan demi keadilan dan keseimbangan. Nah setelah kita udah ngomong masalah tentang pemberlakuan cukai tadi begitu, sekarang balik ke rokok ilegal. Rokok ilegal itu apa sih sebenarnya? Nah dalam konteks cukai begitu, rokok ilegal itu adalah rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Nah kenapa rokok itu disebut ilegal? Apa ciri-ciri rokok ilegal itu? Nah yang pertama dapat kami sampaikan bahwa setidaknya terdapat 5 ciri sebuah rokok dapat dikategorikan sebagai ilegal. Rokok ilegal begitu, yang pertama, rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Jadi ada rokok namun gak ada pita cukainya. Nah ini kita sebut sebagai rokok polos. Nah yang kedua, pita cukainya palsu. Ada Pak, itunya pita cukainya di kemasannya.
3: Segala cara bisa dilakukan.
4: Betul Bapak, ada. Tapi pita cukainya itu bukan pita cukai yang asli. Untuk pita cukai sendiri pun itu ada kriterianya, ada cara untuk menentukan ini asli atau enggak ya gitu. Nah mungkin nanti Pak di kesempatan selanjutnya kita bisa ngadain dialog interaktif lagi tentang bagaimana mengidentifikasi pita cukai yang asli atau yang enggak begitu.
3: Dan kebetulan ini kan bisa kita tampilkan visualnya juga nih. Kalau memang langsung bisa diperlihatkan, bisa.
4: Untuk saat ini kita nggak ngambil sampel Pak.
3: Untuk kemudian,
4: untuk di kemudian hari,
3: kali kemudian mudah-mudahan kita bisa langsung.
4: Betul, kita bisa Pak secara live nanti kita iniin untuk kegiatan itu. Nah yang ketiga itu pita cukainya pakai pita cukai bekas Pak Imro. Jadi pakai pita cukainya memang asli tadi. Jadi nggak palsu, asli tapi bekas. Pita cukai bekas itu yang kayak gimana? Pita cukai bekas itu adalah pita cukai yang sudah robek. Yang udah robek. Nah itu dipastikan kalau itu ilegal, kalau sudah menggunakan pita cukai yang seperti itu. Kemudian yang keempat itu salah peruntukan. Maksud salah peruntukan ini seperti apa gitu? Nah contoh maksudnya adalah bahwa ada rokok yang khusus SPM yang sigaret putih begitu ya Pak ya. Contohnya kayak rokok-rokok dari Sampurna atau Philip Morris itu biasanya yang putih, yang tanpa kretek gitu. Itu pita cukainya dilekatkan ke yang kretek. Jadi salah peruntukan. Harusnya ini untuk kretek tapi digunakan untuk yang mesin, yang putih mesin. Begitu. Itu juga salah. Apakah ada kode-kode untuk jenis-jenis rokok, untuk jenis pita cukai yang seperti itu? Ada. Jadi nanti untuk rokok golongan ini ada pita cukainya, ada kodenya. Nah, balik lanjut. Itu yang selanjutnya adalah pita cukainya salah personalisasi. Apa itu personalisasi? Salah personalisasinya begitu. Nah, salah kode personalisasi artinya bahwa rokok yang harusnya ini adalah punya pabrikan, contoh saya sebut merek Sampurna begitu Pak, dipakaikan ke gudang garam. Atau dipakaikan ke produk atau rokoknya Jarum contoh. Atau bisa jadi punyanya Jarum dipakaikan ke pabrik rokok lainnya yang kecil begitu.
3: Jadi bisa ngambil saja. Label orang lah,
4: betul,
3: merek orang.
4: Pak. Betul. Menciplak nah itu
3: gitu ya.
4: Betul. Nah itu beberapa ciri-ciri dari bahwa rokok itu adalah rokok ilegal karena ada dari pitanya. Lebih begitu Pak Ibnu.
3: Jadi karena itu pula akhirnya harus bisa untuk kita gempur ya. Supaya jangan sampai ada yang beredar.
4: Siap.
3: Di lapangan. Dan ini untuk kondisi peredaran rokok ilegal di wilayah ini sendiri gimana nih Pak? Pak Eko mungkin mau jawab?
6: Mungkin gini ya Pak, di Tual ini
5: atau Kabupaten Maluku Tenggara ini belum ada pabrik rokok. Jadi tempat ini merupakan daerah distribusi dari rokok, mungkin dari asal Jawa atau mungkin tempat lain yang dikirimkan ke sini. Dari itu, Pak. Nah, kemudian mereka melalui kapal atau mungkin perusahaan jasa titipan, kemudian diedarkan ke warung-warung seperti itu, Pak.
3: Jadi karena beliau ini yang menjawab adalah penindaknya gitu ya.
4: Siap.
3: Tadi betul. Yang ditemukan seperti itu kayaknya.
5: Siap, seperti itu, Pak.
3: Dan ada artinya? Memang sudah terindikasi ada?
5: Terindikasi ada. Mayoritas kita melakukan penindakan itu di tempat penjualan eceran atau warung-warung gitu, Pak. Kita juga udah pernah melakukan penindakan di pelabuhan waktu pengiriman seperti itu, Pak. Sejauh ini dari Bea Cukai Tual itu telah melakukan penindakan sekitar 60 ribu batang rokok ilegal, Pak, yang meliputi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Kabupaten Kepulauan Aru, seperti itu, Pak. Karena kabupaten-kabupaten tersebut merupakan daerah pengawasan kita juga, seperti itu.
3: Iya, oke. Nah, saya mau kembali ke Pak Dhani nih, Pak Daniel. Ini kenapa sih? Ya, seperti kita yang awam ini kan, ya rokok aja. Kalau emang cukainya tidak ada, ya kenapa dipersoalkan, Pak?
4: Siap. Jadi dari pengalaman penindakan kita, Pak, kenapa sih orang kok pita cukai, kok rokok ilegal ini marak banget di masyarakat begitu? Yang pertama, Pak, yang kita temukan itu yang pertama adalah harganya cukup murah, Pak. Cukup murah. Jadi gampang untuk aksesnya. Karena kenapa harganya cukup murah? Yang pertama yang pasti karena tidak bayar cukai. Tidak dilekatkan pita cukainya. Sehingga harganya jauh sangat murah. Nah, yang kedua, aksesnya itu gampang untuk diperoleh, Pak. Jadi bahkan ya karena pita cukainya adalah pita cukai ilegal yang bukan sah begitu ya. Jadi untuk mendapatkannya pun itu di warung-warung terkecil pun itu ada.
3: Iya.
4: Betul. Nah, itu yang membuat tingkat pertumbuhan untuk rokok ilegal itu semakin tinggi. Ini di luar dari faktor eksternal lainnya, dalam artian tadi saudara saya tadi apa kolega saya Eko bilang bahwa untuk wilayah Tual khususnya itu kan hanya sebagai jalur distribusi saja, bukan pabrik. Gak ada pabrik di sini. Dalam artian ini sebagai market saja untuk memasarkan produk-produk ilegal tadi. Jumlah modusnya akan lebih gampang karena tidak ada pabrikan di sini. Jadi hanya untuk mendistribusikan saja. Nah, dengan menjual harga murah, kemudian dengan memberikan akses yang gampang untuk mendapatkan itu, ya jadi, Pak, peredarannya semakin tinggi jadinya. Nah, untuk menambahkan juga dari yang sudah disampaikan oleh saudara Eko tadi, Bea Cukai Tual sendiri, Pak, kan tadi sudah melakukan beberapa penindakan, Pak, kita. Mulai dari Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual itu sendiri, kemudian di MBD Kepulauan Tanimbar, dan kemudian di Kepulauan Aru atau di Dobo. Nah, kita juga udah melakukan itu, total tadi itu sekitar 66 ribu batang, Pak, yang sudah kita tindak. Ada 66.032 batang rokok yang kami tindak. Bahwa ini termasuk dalam kategori rokok ilegal. Dengan rincian, Pak. Pita cukai polos itu tadi ada 47.992 batang, Pak. Kemudian penyumbang kedua yaitu salah personalisasi. Itu ada sekitar 18.040 batang. Jadi dua modus ini yang paling sering kita temukan dalam melakukan pengawasan atau penindakan rokok ilegal di wilayah Maluku. Khusus untuk Bea Cukai Tual, dua modus yaitu rokok polos atau rokok yang salah personalisasi tadi yang kita temukan di daerah Tual ini, Pak.
3: Daerah yang lainnya termasuk itu tadi sebanyak berapa tadi yang disebut itu juga termasuk yang di beberapa wilayah lain?
4: Kalau di wilayah lain yang di luar dari wilayah pengawasan bea cukai tual, akan masuk ke dalam pengawasan bea cukai lainnya. Nah itu menjadi tugas atau kewenangan dari bea cukai lainnya. Mungkin kalau di daerah Ternate di Maluku Utara contoh, itu masuk ke bea cukai Ternate Pak untuk pengawasannya. Namun untuk data yang kami peroleh, kita ya saat ini kita bisa menyampaikan untuk data di pengawasan bea cukai tual saja.
3: Jadi maksudnya sampai ke Maluku Barat Daya itu kan wilayah bea cukai tual.
4: Siap.
3: Oke deh. Dan ini dapatnya di ini kan Mas Eko? Saya sekarang jadinya Mas aja nih ya.
4: Siap.
3: Ini sorry kalau panggil Bapak terus nih tambah ngantuk kayaknya ya.
4: Betul Pak.
3: Jadi Mas Eko maksudnya waktu ya kita melakukan apa ya pengawasan langsung di lapangan kayak gitu tuh, itu yang ditemukan sekarang ini di kios-kios yang paling kecil ataukah di tingkat-tingkat grosir juga?
5: Jadi untuk kios itu ada beragam, Mbak. Cuma kalau yang jumlahnya banyak itu yang tingkat grosir. Kalau misal tingkat kios kecil itu mungkin ada beberapa barang doang, semisal satu slop, kemudian beberapa bungkus doang, karena mereka itu mengambil dari kios grosir kayak gitu. Yeah. Jadi mungkin kalau barang yang ditemukan jumlahnya lumayan banyak itu di kios grosir seperti itu, Pak.
3: Dan Pak Daniel, kalau apa, kalau harus kita ketahui jenis rokok apa yang paling banyak yang selama ini diketahui apa ya yang didapatkan?
5: Mungkin kalau untuk di wilayah Tual dan Maluku Tenggara ini, langsung nyebut merek aja ya, Pak ya. Itu merek Martil, Pak, itu.
3: Okay, iya.
5: Itu lumayan banyak beredar karena emang daerah pemasarannya itu di wilayah Tual dan juga sekitar Papua seperti itu, Pak. Untuk Martil sendiri.
3: Dan ini yang sekarang jadi target operasi seperti itu kah?
5: Siap, seperti itu, Pak.
3: Memang jenis ini juga yang dari sekian jumlah tadi itu yang paling banyak ditemukan.
4: Betul. Modusnya yang paling sering itu ya untuk merek yang tadi, Pak, yang udah kita sebutkan tadi.
3: Iya.
4: Jadi memang ini menjadi sebuah apa ya, target sih buat kita untuk tetap mengawasi kenapa sih ini merek-merek ini terus, kenapa merek ini terus gitu. Jadi sampai saat ini memang yang kami terima infonya bahwa dari hasil penindakan ya paling mendominasi merek itu, Pak.
3: Dia tidak memenuhi syaratnya dari apa?
4: Dari pita cukainya tadi.
3: Pita cukai itu.
4: Betul. Banyak palsu.
5: Untuk merek tersebut itu salah personalisasi.
4: Personalisasi, siap.
5: Jadi rokok itu dilekati pita cukai. Jadi seolah-olah masyarakat itu menganggap bahwa rokok tersebut adalah rokok yang legal. Seperti itu, Pak. Kan ada pita cukainya seperti itu. Dan juga untuk harga lumayan miring dibanding rokok-rokok resmi lainnya. Seperti itu, Pak. Iya.
3: Ini akhirnya kita mau lebih tahu juga ini, kalau kok kan bea cukai harusnya ada nih di pintu-pintu masuk wilayah-wilayah ini.
4: Siap.
3: Lah kok bisa ini barang dia masuknya bagaimana itu?
5: Siap. Untuk rokok ilegal sendiri itu masuk kan tanpa pemberitahuan, dan juga tim kami juga terbatas untuk mengawasi besarnya wilayah pengawasan milik bea cukai tual sendiri.
3: Yeah.
5: Jadi pasti ada aja sih, Pak, yang jalur-jalur tikus untuk masuk rokok ilegal seperti itu, Pak.
3: Yeah. Artinya bahwa walaupun ini rokok masuknya ke grosir, karena kita tahu bahwa di grosir ini kan mereka punya distributor yang datangnya dari wilayah sudah tentu menggunakan transportasi yang ya sudah tentu akan masuk ke pelabuhan ataupun pintu masuk yang resmi lah. Tapi ini ada juga ya menggunakan jalur-jalur tikus ya?
4: Ada, Pak. Sebenarnya kan untuk rokok ilegal ini kan dasarnya dia melalui transportasi sekarang udah maju ya, Pak, ya, dalam artian bisa dari darat, bisa dari laut.
3: Iya.
4: Dan modus untuk menyeludupkan pun itu banyak.
3: Yeah.
4: Hingga akhirnya pegawai atau petugas bea cukai di seluruh Indonesia pun ya dengan segala keterbatasan dan segala kelebihan kita pun pasti akan luput, dalam artian bahwa banyaknya cara untuk menyeludupkan barang ini begitu. Yeah. Jadi entah dimasukin ke dalam apa, dimasukin dalam apa, yang mana petugas kita pun kan tidak selalu hadir dalam contoh di pelabuhan untuk mengangkut barang. Nah, petugas kita kan nggak hadir di situ, Pak. Kita hanya hadir di pelabuhan-pelabuhan internasional ketika ada keluar masuk barang dari dan luar negeri.
3: Oh, ada keterbatasan prosedur.
4: Betul,
3: itu.
4: Betul, Pak. Ada keterbatasan prosedur itu. Hingga akhirnya bagaimanapun upaya kita tetap ada melalui operasi gerakan gempur rokok ilegal tadi. Gitu. Yeah. Mungkin sebagai tambahan, Pak, di tahun 2026 nama gerakan atau operasi kita itu namanya Operasi Asap.
3: Oke, okay, yang okay. Sekarang ini jadinya
4: tahun 2026, kalau dulu bahasanya gempur rokok ilegal.
3: Yeah.
4: Begitu. Nah sekarang namanya itu Operasi Asap.
3: Oh, jadi yang gempur ini kita ceritanya pakai sekarang, tapi sebenarnya sudah berlaku kemarin.
4: Sudah, begitu. Gempur ini kan gerakan untuk melakukan pengawasan gitu dulu.
3: Ya, yeah. Ya kalau Asap ini berarti sudah menindak begitu kah?
4: Kalau Asap itu nama programnya, Pak.
3: Iya. Yeah.
4: Nama program ASAP namanya.
3: Iya.
4: Untuk gerakan gempur rokok ilegal ini ada nama programnya, ini nama bekennya.
3: Iya.
4: Apa namanya? Operasi ASAP.
3: Oke.
4: Okay. Kayak gitu.
3: Ada dalam gempur gitu ya.
4: Betul.
3: Oh iya.
4: Siap.
3: Jadi modus-modusnya yang tadi disebut Pak Daniel, ya selain dimasukkan ke dalam kemasan apa gitu, ada lagi caranya mau memasukkan rokok-rokok ilegal ini?
4: Untuk saat ini sih mostly kebanyakan dia yang seperti tadi, menyeludupkan ke dalam apa, dalam kemasan apa,
3: iya.
4: Sehingga ya petugas ataupun unit terkait yang melakukan pengawasan di situ gitu ya, baik itu Pemda, Satpol PP dan kawan-kawan begitu, itu tidak bisa mengidentifikasi apa ada di dalamnya. Selebihnya sih masih belum ada hal yang sangat signifikan terkait tentang bagaimana modus mereka untuk menyeludupkan ataupun untuk mendistribusikan rokok-rokok ilegal ini.
3: Iya. Dan ada kendala tadi ya, karena kita bukan di wilayah yang memang termasuk dalam pelabuhan internasional.
4: Betul.
3: Akhirnya tidak setiap waktu kan.
4: Betul.
3: Nah ini nih memang harus diketahui juga sama masyarakat.
4: Siap.
3: Soalnya kan masyarakat pada bertanya loh, ini barang kan sudah masuk. Lah bea cukai di mana? Nah ternyata itu kan jawabannya ya.
4: Betul.
3: Kita tidak selalu ada. Betul. Ya karena prosedur tadi.
4: Betul Bapak.
3: Nah jadi kalau sudah seperti ini, ya gimana tahunya ini Pak Mas Eko? Tahunya ini barang-barang yang sudah ada di sini itu dari mana?
5: Siap. Jadi untuk tim pengawasan dari bea cukai Tual itu. Ada beberapa informan Pak yang menginformasi kepada kita bahwa terdapat beberapa peredaran rokok ilegal di suatu tempat seperti itu Pak.
3: Iya.
5: Jadi mereka mengumpulkan informasi kemudian mengirimkan ke pihak kami, kemudian kami identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan penindakan di lokasi tersebut seperti itu Pak.
3: Kerjasama dengan pihak-pihak terkait gimana?
5: Siap, kita juga sudah sering berkoordinasi dengan beberapa instansi seperti di pelabuhan dan juga kepolisian.
3: Iya.
5: Lumayan rutin itu Pak, untuk melakukan, untuk mengurangi peredaran rokok ilegal sendiri seperti itu Pak. Tapi untuk melakukan penindakan bersama instansi lain itu sejauh ini kami belum pernah melakukannya karena emang dari instansi lain tersebut juga tidak menemukan indikasi peredaran rokok ilegal tersebut. Seperti itu. Jadi informasi tentang adanya rokok ilegal sendiri itu berasal dari internal dari Bea Cukai Tual.
3: Oke,
5: itu.
3: Jadi adalah kemampuan lebih ya.
4: Betul Pak, intinya kurang lebih ya ada data intelijen yang kita olah, kemudian hasil dari itu kita tindak lanjutnya, kita eksekusi ke lapangan Pak. Kurang lebih begitu. Mungkin sederhananya.
3: Padahal jadi kita sangat berharap ya. Bukankah di pelabuhan-pelabuhan itu kan sudah punya, misalnya nih kita mau lewat ke dalam apa namanya, tempat untuk mau boarding begitu kan ada.
4: Siap.
3: Metal detektor lah, Lah kok yang ini bisa ya?
4: Iya. Faktanya ya, adalah Pak, faktanya bahwa ini kita sampaikan faktanya bahwa rokok ilegal ini mostly ya mungkin kita bilang 98% itu berasal dari dalam sebenarnya Pak, dari produksi dari dalam. Ada pabrik-pabrik yang tidak terdaftar begitu ya, yang tidak terdaftar yang memproduksi rokok polosan tadi Pak. Jadi sebenarnya ya masalahnya sudah ada di dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar negeri mungkin karena kita hadir di sana di pelabuhan, di airport, kita hadir di sana, kemungkinan untuk barang ilegal masuk ini sudah langsung terdeteksi secara dini. Jadi gampang bisa untuk kita cegah dari awal. Namun untuk kasus rokok ilegal kan mostly karena dibuatnya di dalam negeri, karena memang dia memang tidak mau mematuhi saja gitu. Kewajiban cukainya dia enggak mau penuhi. Kemudian mulai dari apa registrasi nomor pokok pengenal untuk barang kena cukainya juga tidak dia tidak ingin dia urus ke negara, intinya tidak dilegalkan begitu. Akhirnya ini yang makin banyak beredar. Nah seperti yang tadi dibilang, ini tinggal cari distribusinya aja nih. Daerah mana nih yang paling berpotensi nanti untuk kita bisa salurkan rokok-rokok ilegal ini gitu dari dalam Pak. Oleh karena itu Bea Cukai hadir melalui operasi ASAP tadi Pak. Operasi ASAP yang mana kegiatan itu secara terpusat dan secara periodik juga itu akan diturunkan ke seluruh kantor-kantor vertikal Bea Cukai di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi ASAP tadi. Oh iya Pak, sebelumnya saya sampaikan dulu nih Pak. Untuk operasi ASAP ini itu ada nama tagline-nya Pak. Jadi ASAP itu sendiri adalah artinya itu amankan sumber asal penerimaan.
3: Amankan sumber asal penerimaan.
4: Siap, karena memang cukai kan salah satu udah masuk dalam salah satu sumber penerimaan perpajakan juga ya Pak di negara yang sangat tinggi.
3: Dan karena ini juga kita harus amankan orang-orang punya harta kekayaan. Siap,
4: Pak. Betul Pak.
3: Karena yang ilegal, yang legal jadi bangkrut.
4: Jadi bangkrut, betul Pak. Karena dia akan berkompetisi itunya. Demand-nya untuk produk yang legal tadi pun akhirnya berkurang kan Pak ya. Karena dia sudah dapat rokok yang murah. Dan dapatnya juga gampang dimanapun gitu. Jadi ya yang legal pun akhirnya mulai bergeser gitu.
3: Jadi setelah kita temukan seperti ini nih, apalagi di wilayah kita ini yang bukan termasuk, ya kita setiap waktu harus ada di pintu-pintu masuk itu tuh. Nah mestinya kan kalau asap kita mesti menghentikan P-nya itu tuh di asap tadi tuh. Mestinya ya kita putus benar tuh ya dari produsennya itu tuh. Jadi gimana nih upaya bea cukai misalnya di tingkat wilayah ini ke wilayah yang lebih besar yang kita indikasikan juga ya, kita perkirakan juga bahwa mereka inilah produsennya. Supaya jangan lagi lah loko datang-datang terus, iya kan?
4: Betul Pak. Mungkin satu hal bisa kita sampaikan juga Pak ke masyarakat ya, mungkin ke pendengar juga bahwa bagaimanapun ini sudah menjadi riset ya Pak, hasil riset juga, bagaimanapun rokok ilegal itu gak akan bisa dihilangkan atau dihentikan.
3: Oke.
4: Itu udah menjadi fenomena sosial di apa masyarakat kita Pak. Itu gimana pun caranya rokok ilegal ini gak akan bisa hilang, pasti akan ada. Cuman kita bisa cegah untuk meminimalisir pertumbuhan dari rokok ilegal itu. Nah Bea Cukai selaku salah satu alat dari negara untuk melakukan pengawasannya, itu pertama sudah melakukan Pak, ada upaya-upaya yang kita lakukan, baik itu upaya represif ataupun upaya preventif. Untuk upaya atau tindakan represif sendiri, yaitu tadi Bea Cukai melalui penindakan di bidang cukai itu dengan cara melakukan patroli terbuka Pak, yang lebih intensif seperti yang sudah disampaikan oleh tadi Mas Eko tadi. Itu salah satu tuh Pak cara patroli terbuka kita yang lebih intensif tadi dengan menggunakan atau memanfaatkan data olahan intelijen tadi sehingga kita bisa langsung eksekusi di lapangan. Nah, untuk tindakan preventif Bea Cukai sendiri itu Pak udah melakukan kegiatan sosialisasi Pak ke banyak ke institusi ataupun melakukan sosialisasi. Nah ini salah satunya termasuk Pak, ini melalui ini dialog interaktif ini. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi, dan kita lakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Mungkin kalau di sini masih belum ada mungkin ya Pak, di Tual sendiri, di beberapa kota besar memang Pak, di seperti di Jakarta mungkin karena cakupannya atau targetnya lebih besar, sosialisasi atau edukasi ke masyarakat ini itu sudah disampaikan melalui kayak iklan-iklan reklame gitu Pak. Sebenarnya kita bikin bahwa operasi asap rokok ilegal, ayo kita sama-sama berantas, itu sudah kita lakukan melalui iklan-iklan bergerak, iklan-iklan berbayar yang ada di jalan yang begitu Pak. Kita sudah mulai sih di kota-kota besar untuk lebih mendekatkan informasi ini ke masyarakat Pak.
6: Iya, tapi kenyataannya ya seperti yang disampaikan bahwa ya kita mau memberantasnya secara total itu memang belum bisa ya.
4: Betul Pak, itu kita harus akui.
6: Khusus untuk kondisi ya kota ini aja nih, Kota Tual dan Kota Langgur, seberapa banyak sudah bisa kita ketahui sekarang bahwa pemberantasannya itu rokok ilegal ini sudah membaik lah. Itu gimana?
4: Untuk kegiatannya sendiri Pak, dari data yang sudah kami peroleh kemarin ya Pak ya, itu pertumbuhan tingkat peredaran rokok ilegal di Tual, di baik Maluku Tenggara juga begitu, itu semakin menurun. Dapatnya dari mana datanya? Itu dari temuan dari jumlah batang tadi Pak.
6: Iya.
4: Nah, dan dari jumlah batang yang tiap kali kami melakukan penindakan, contoh di Tual sendiri kan kita sudah melakukan ada sekitar 4 kali penindakan. Nah, dari 4 kali penindakan itu jumlah batang yang kita temukan dari hasil peredaran rokok ilegal itu tuh menurun angkanya memang.
6: Iya.
4: Jadi dari sini kita lihat bahwa upaya yang kita lakukan melalui pemanfaatan data intelijen tadi itu sudah maksimal. Jadi jumlah atau angka dari pertumbuhan tingkat peredaran tadi itu sudah semakin menurun. Itu datanya sudah kita ada Pak, sudah kita peroleh.

0: komunikasi baik secara intelijen dengan Bea Cukai Ambon, dengan Bea Cukai Ternate, yeah, ataupun Kanwil Maluku sendiri, Pak, yang ada di Ambon. Kita selalu komunikasi dan selalu koordinasi terkait tentang adanya info-info atau peredaran atau pembawaan rokok ilegal itu sendiri. Mm-hmm. Nah, dari info intelijen itu, maka ini yang kita lakukan sampai ke Tanimbar, sampai ke Kepulauan Aru, yang mana itu semuanya melalui jalur laut semua, mm-hmm, untuk rokok-rokok ilegalnya. Dan itu sudah kita lakukan melalui pemanfaatan data intelijen tadi. Jadi selalu secara aktif berkoordinasi dalam pengolahan data intelijen tadi, Pak.
1: Iya. Oh, ini ada yang tanya nih. Lalu kalau sudah ketemu misalnya nih, di satu kios ada rokok ilegal, lalu diapain?
2: Siap. Jadi untuk di Bea Cukai itu kita punya kewenangan yaitu menegah barang tersebut. Mm-hmm. Jadi barang tersebut kita tegah dari penjual tersebut untuk dibawa ke Bea Cukai Tual untuk penelitian lebih lanjut. Nah, untuk penyelesaian barang tersebut nantinya itu melalui mekanisme menjadi barang menjadi milik negara, mm-hmm, yang setelah kiranya sudah memiliki jumlah yang cukup banyak itu nanti kita musnahkan, seperti itu, Pak, untuk
1: ada. Dan ya, sudah pernah ada pemusnahan rokok ilegal?
2: Untuk pemusnahan rokok ilegal tahun ini rencananya di bulan November, Pak.
1: November.
2: Siap.
1: Iya. Lalu yang menjual, orang yang ketahuan, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, orang, apalagi pihaknya Mas Eko yang ketemu, diberi sanksi tidak tuh, yang jual maupun yang ini, yang konsumsinya?
2: Siap, menurut undang-undang, itu bagi pihak yang menyediakan rokok ilegal tersebut, bisa dikenakan sanksi, seperti itu, Pak. Mm-hmm.
0: Mungkin menyampaikan, Pak, terkait sanksi tadi,
1: iya,
0: di peraturan perundang-undangan tentang cukai sendiri, itu ada beberapa sanksinya, Pak. Jadi memang benar disampaikan oleh Mas Eko tadi bahwa bagaimana orang-orangnya tadi yang diketahui melakukan itu gitu. Nah, di undang-undang sendiri itu dikategorikan atas ini apa namanya? Atas pita cukai palsu, mm-hmm, itu pidana penjara paling singkat 1 tahun. Kemudian pita cukai berbeda itu denda paling sedikit 2 kali nilai cukai. Ada juga jadi sanksinya bukan hanya pidana, penjara begitu, tapi bisa juga sanksi denda, yeah, untuk membayar. Mm-hmm. Jadi negara membuka ruang untuk si pelanggar tadi untuk membayar dengan mekanisme sanksi denda tadi.
1: Yeah.
0: Nah, untuk hitungannya berapa, itu nanti ada di peraturan undang-undang tersendiri terkait petunjuk dan teknisnya, berapa nilai yang akan dibayar. Karena memang untuk besaran dan semuanya tergantung daripada nilai cukainya. Misal untuk pita cukai bekas dia paling sedikit ada 10 kali nilai cukai atau paling banyak 20 kali dari nilai cukainya.
1: Yeah.
0: Nah, kurang lebih begitu, Pak. Jadi selain dari sanksi penjara tadi, dia juga dikenakan sanksi denda.
1: Iya. Yeah. Dan ini juga karena berhubungan, bukan hanya karena ada faktor bisnis, keuntungan finansial sebagainya, tapi dari faktor kesehatan mungkin,
0: betul,
1: ya. Ini
0: betul,
1: juga harus bisa, Pak, diketahui, betul, oleh masyarakat.
0: Betul, karena, betul, Pak. Sebagai informasi, Pak, mm-hmm, bahwa penerimaan dari sektor cukai,
1: iya,
0: itu dipakai negara juga loh untuk mencokong atau mensupport fasilitas kesehatan di negara kita. Salah, yeah, satunya itu paling terasa dari di BPJS, Pak.
1: Hmm.
0: Jadi BPJS itu kan bisa dengan kelas-kelas tadi itu dengan harga yang cukup murah begitu ya, Pak. Itu, yeah, karena dapat subsidi dari penerimaan cukai itu sendiri.
1: Hmm.
0: Jadi penerimaan dari sektor cukai itu penyokong besar untuk subsidi di BPJS itu, yeah, sendiri, Pak.
1: Ini ada lagi yang tanya nih, tapi kalau sudah disebut tadi beberapa ciri ataupun beberapa kategori satu rokok tergolong ilegal, tapi bagi ya penikmat rokok lah, kadang-kadang nih gak mau tahu, pokoknya kita beli aja dulu, apalagi murah. Jadi untuk mau, oh ya, misalnya awam harus tahu bahwa rokok ini legal atau tidak, itu dari apa coba?
0: Oke, caranya gitu ya, Pak.
1: Ya, dari wujud rokoknya itu sendiri supaya orang lebih akrab lagi lah bahwa rokok, okay, ini yang sudah saya konsumsi benar ini rokok resmi nih.
0: Oke, baik. Sebenarnya

0: kalau itu dikatakan ilegal itu bukan karena kandungannya.
1: Iya.
0: Contoh dalam artian kan kalau dalam hal ini rokok kan kandungannya tembakau itu ya Pak, beserta dengan ya mungkin ada dikasih rasa-rasanya kurang lebih begitu ya. Nah sebenarnya ilegal atau tidak ilegalnya bukan dari sisi kandungannya itu sendiri, tapi lebih ke bentuk pelunasan cukainya, yang mana pita cukainya yang menjadi standarnya. Jadi rokok boleh saja sebenarnya rasanya, bahkan sama Pak, ada yang sama itu mungkin. Mungkin ada pabrikan ilegal tadi yang tidak terdaftar tadi itu membuat rokok yang mungkin punya punya rasa yang sama dengan rokok jarum contoh. Bisa aja sama Pak rasanya menyerupai. Cuman hanya karena kemasannya itu tidak mempunyai pita cukai, kemudian ada pita cukainya pun pita cukai palsu, atau punya pita cukai tapi dia tidak sesuai peruntukan, atau tidak bukan punyanya dia tapi itu punya pabrikan lain pita cukainya. Nah inilah yang dikatakan palsunya, inilah yang dikatakan rokok ilegalnya gitu. Lebih ke dalam bentuk kewajiban pelunasan cukainya dia gitu.
1: Oke, berarti konsumen juga diharapkan agar tidak serta-merta langsung main apa namanya nih, nyedot aja ya.
0: Betul Pak.
1: Dilihat tapi kalau bisa ngamati juga. Betul. Mengamati juga apa yang sudah saya beli ini nih. Soalnya kan kalau memang diamati ya sudah ini ya.
0: Betul Pak.
1: Sudah bisa membedakan, oh ini tidak biasanya. Seperti itu Kak.
0: Betul.
1: Memang harus di
0: sebenarnya
1: dibiasakan untuk mengamati.
0: Bea Cukai sendiri Pak ada ngasih kayak urutan gitu Pak. Untuk supaya konsumen ini gampang nih untuk tahu ini rokok ilegal apa enggak gitu. Untuk ini. Nah ada satu Pak, yang pertama tuh cek pita cukai ada atau enggak ada. Itu langkah pertama. Jadi kalau kita beli rokok kemasannya kita cek dulu, ini ada pita cukainya enggak sih, ada apa enggak gitu. Nah kalau enggak ada pasti ini ilegal. Terus yang kedua, bila ada cek pita cukainya asli apa palsu. Caranya gimana? Kalau dia palsu itu cetakannya itu kayak kertas biasa Pak, warnanya itu memudar-memudar gitu kan, cetak-cetakan warnanya itu. Itu wow, enggak pasti nih, enggak asli, pasti palsu. Nah, terus yang ketiga, kalau pitanya ada, terus pitanya asli, terus cek apakah pita cukai asli tersebut baru atau bekas pakai. Kita cek, ini baru atau bekas pakai nih? Oh, bekas pakai, ilegal.
1: Iya.
0: Oh, ini asli, oh ini ada pitanya asli, baru. Oke. Okay. Kita lihat lagi nih, ada lanjutannya Pak selain itu. Kalau bila ada pita cukainya, terus asli, terus baru. Nah, kita cek ini kesesuaian kode personalisasi. Nah, ini nanti di pita cukainya itu Pak, itu ada kode-kodenya Pak. Misalnya Sampurna SM, SPM apa, SKM apa, SKT apa gitu. Ada tulisannya itu Pak, di situ. Nah ini sudah sesuai atau tidak nih peruntukannya gitu. Nah kalau tidak ada yang tadi-tadi itu pasti ilegal. Okay. Nah, tapi kalau ada baru. Nah kalau sudah lengkap tuh tadi Pak, pita cukainya ada, terus pita cukainya asli, kemudian kodenya juga sesuai, terus peruntukannya juga sesuai tadi yang seperti itu ya, ini untuk kretek, ini untuk kretek begitu, pasti ini aman, nah. Legal.
1: Oh, nikmat lah yang kayak gitu ya.
0: Iya betul Pak. Lah. Nikmat itu semuanya nah, Pak.
1: Tapi jangan ini juga ya.
0: Siap. Sesuai karena, dengan takaran ya Pak ya.
1: Ya takaran betul. Dan ingat umur kayak kami gitu juga. Yang keenakan
0: siap.
1: Pak.
0: Siap. Ya.
1: Oke deh. Tapi ini kan kadang-kadang kita ya kondisi maksudnya di masyarakat ini kan kita temukan gimana caranya kita mau kasih tahu kalau kita sudah dapat. Lalu kasih tahu tiba-tiba kita kalau tidak dijamin ya percuma aja. Jadi ini gimana upaya bea dan cukai untuk melindungi ataukah memberikan cara seperti itu kepada masyarakat yang menemukan supaya bisa memberitahukan kepada pihak bea cukai bahwa ini saya temukan nih kayaknya rokok kurang aman nih. Nah, dia juga mau mendapatkan jaminan supaya setelah saya beritahu ya saya dilindungi lah, gimana nih?
0: Oke, setiap laporan yang pasti yang pertama Pak, peran masyarakat memang dalam ikut serta dalam memberantas rokok ilegal ini sangat-sangat kita harapkan Pak. Adapun peran masyarakat itu melalui untuk terlibat dalam operasi asap ini untuk memberantas rokok ilegal ini, yang pertama, masyarakat sebagai produsen ya harusnya tidak membuat rokok ilegal.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian kedua, masyarakat sebagai jasa pengiriman harusnya tidak mengirimkan rokok ilegal. Caranya itu tadi, dengan tidak mengirimkan rokok ilegal. Masyarakat sebagai pedagang, ya langkah hal yang dilakukan yaitu tidak menjual rokok ilegal.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian masyarakat sebagai konsumen ya tidak mengkonsumsi rokok ilegal.
1: Hmm.
0: Dan masyarakat yang secara individu itu mengetahui bahwa itu rokok ilegal tadi, udah tahu nih rokok ilegal nih, karena udah nggak ada pita dan segala macam ya. Nah, melaporkan ke kantor bea cukai terdekat.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dengan kalau di bea cukai Tual sendiri itu bisa menghubungi atau menggapai apa Instagram Pak, ada di @beacukaitual.
1: @beacukaitual IG-nya itu ya.
0: Betul ya. Pak, langsung DM, mm-hmm. Laporkan lokasinya di mana, dapatnya ini di mana.
1: Okay.
0: Kita akan langsung tindak lanjuti.
1: Kalau lewat itu juga lumayan aman ya.
0: Betul Pak. Jadi enggak usah melalui orang lain atau siapa, enggak, langsung ke bea cukai ya sendiri. Mungkin kalau sedikit usaha pergi ke kantor juga enggak apa-apa. Kantor kita juga akan menerima laporan itu, kita akan proses. Yang pasti sifat pelapor itu anonim Pak. Segala informasi, kerahasiaan informasi pelapor pasti akan terjamin.
1: Oke. Dari gempur yang ada asapnya ini nih, gempur yang ada asapnya ini, ada target tidak? Targetnya harus berapa banyak rokok kita habiskan?
2: Untuk target sendiri ya Pak, itu tidak ada jumlah sekian batang yang harus kita tindak.
1: Yeah.
2: Cuma semaksimal mungkin kita mengurangi peredaran rokok ilegal tersebut, seperti itu Pak. Jadi nggak ada lah itu target harus berapa banyak batang seperti itu.
0: Ya. Target kita ya supaya Tual atau negara Indonesia berkurang rokok ilegalnya Pak, karena terlalu indah kalau dibilang supaya hilang rokok ilegal, kayak itu terlalu indah target itu. Yang kita cuman bisa lakukan memang gimana caranya supaya tingkat peredaran rokok ilegal tahun ini, periode-periode selanjutnya itu akan selalu menurun atau berada di bawah tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya.
1: Ya, kalau sudah tidak ada artinya bea cukai ringan dong kerjanya. Ya, atau gimana nih?
0: Betul-betul.
1: Ya kan?
0: Ya.
1: Wah, ini bakalan kita sudah tidak ketemu lagi nih.
0: Ketika nggak ada dialog interaktif lagi ya. Gitu ya Pak.
2: Mungkin ganti tema lain Pak.
1: Tema lain lagi. Justru guyonan inilah yang dimanfaatin, ya kan?
0: Siap.
1: Ya, mumpung mereka tidak ada kerjaan, kita bikin ya, jadi kerjaan, ya kan?
0: Siap.
1: Tapi kalau mau kita kita sesuaikan dengan nilai rupiah dari ini nih hasil operasi, hasil mengamankan sejumlah rokok ilegal yang selama ini nih, adakah kerugian negara yang bisa disampaikan?
0: Ada.
1: Dari wilayah Bea Cukai Tual punya operasi mengamankan rokok ilegal ini, kira-kira berapa banyak ya kerugian yang kita alami? Karena belasan ribu itu kan, yang memang kalau sudah dibawa ke biasanya slop, lalu karton itu bal ya, ada yang sebut-sebut kayak begitu ya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik Pak. Terkait tentang kerugian yang dialami negara itu mungkin setara berapa begitu ya Pak?
1: Mm-hmm.
0: Untuk Bea Cukai Tual sendiri kan memang saat ini itu jumlah batang itu masih dalam proses pengkonversian ke kerugian negaranya. Dalam artian kita masih menghitung ini rokok masuk ke dalam golongan berapa, sehingga dari golongan itu nanti kita bisa tahu tarifnya berapa.
1: Yeah.
0: kita bisa hitung nanti berapa rupiahnya ini kalau disetarakan ke dalam rupiahnya. Itu bagi kurang lebih begitu. Namun Pak, boleh kami sampaikan bahwa secara total penindakan nasional Pak yang dilakukan oleh Bea Cukai itu sepanjang tahun 2026 hingga bulan Agustus itu sudah ada sekitar 904 juta batang rokok ilegal yang ditindak oleh Bea Cukai. Ya. Dengan rupiahnya itu tembus di angka 9,89 triliun pak, yang sudah itu nilai yang ditindak tadi itu yang 904 juta batang itu pak, itu kalau dirupiahkan itu sekitar 9,89 triliun pak.
1: Wih, ini sudah bisa mendirikan betul, lagi itu ya.
0: Jadi kebayang pak,
1: baru
0: betul pak, kebayang ada duit 9,89 triliun uh-huh. yang mana kalau itu diperoleh oleh negara itu bisa dimanfaatkan ke BPJS pak, pembangunan rumah sakit-rumah sakit juga. Ada beberapa daerah-daerah yang pemanfaatan dari hasil cukainya juga sudah terbukti juga pak, kayak mendirikan rumah sakit jantung, rumah sakit untuk khusus mata
1: yeah.
0: itu ada pak, memang memang full pemanfaatannya untuk fasilitas kesehatan.
1: Iya. Dan kita berharap ya dari yang kita sampaikan ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih kooperatif.
0: Betul.
1: Siap. Untuk bekerja sama dengan pihak Bea Cukai.
0: Betul,
1: dan
0: pak.
1: Untuk kita juga pasti ya. Untuk itu tadi Instagram @beacukaitual ya.
0: Bea Cukaitual pak. Siap.
1: Instagram @beacukaitual. Ada mungkin foto profilnya seperti apa biar lebih yakin, jangan-jangan tiba-tiba keliru lagi nih masuknya.
0: Ini Bea Cukai Tual Instagramnya sudah centang biru pak.
1: Oh begitu.
0: Iya, aman, jadi ya. Aman, aman pasti itu. Ya,
1: jangan-jangan sudah DM segala macam tau-taunya ya kita, dapatnya.
0: Iya, @BeaCukaiTual centang biru.
1: Kita masuk lagi ke sarangnya. Oke deh. Ya. Tadi Mas Eko tadi bilangnya bulan November ya ada ya,
2: untuk rencana pemusnahan.
1: Pemusnahan pak. Bulan November. Mudah-mudahan kita ada lagi ya.
0: Pasti
1: ya.
0: Kita undang pak. Pasti. Ah,
1: terima kasih sebesarnya. Supaya semuanya kita beritahu lebih betul, banyak lagi kepada betul. Masyarakat benar loh. Yang kita bilang ya ini nih.
0: Betul pak.
1: Barangnya jangan kira. Oh ini barang diamankan loh. Ya ada yang coba-coba kayak bagaimana ya.
0: Kita yang pasti pak, kita butuh RRI untuk yeah. perpanjangan tangan kita menyebarluaskan informasi ini okay, kepada deh. Masyarakat bahwa ini hasil penindakan ini emang pure untuk kebaikan masyarakat gitu. Kita akan musnahkan ya secara transparan informasinya pasti akan kita sampaikan melalui RRI juga pak.
1: Yeah. Dan kita bersyukur ya. Karena selama ini walaupun ada ya, tapi belum terlalu parah kan?
0: Betul.
1: Di wilayah Kepulauan Kei.
0: Betul, betul pak.
2: Dibanding beberapa tempat di Maluku, Tual itu peredarannya jauh lebih rendah dibanding yeah. Ambon, Ternate seperti itu pak.
1: Ini juga membuktikan bahwa kita punya kesadaran.
0: Betul.
1: Lumayan bagus lah.
0: Betul pak.
1: Hanya karena
0: betul.
1: Ada beberapa pengaruh lah ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin ada orang ingin agar ya usahanya betul. Juga lancar. Betul. Segala hal. Bisa terjadi. Tapi sayangnya ini ngomong-ngomong sudah kurang 5 menit.
0: Siap.
1: Jadi sebelum kita akhiri, apalagi Pak Daniel sama Mas Eko ini mau sampaikan pesan kepada semua masyarakat ini dan semua pihak terkait dengan gempur asap rokok.
0: Baik. Baik Pak. Buat masyarakat khususnya pendengar RRI tetap semangat dan kita butuh bantuan dari para pendengar untuk mendukung kita Bea Cukai Tual untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal agar Tual Maluku Tenggara dan daerah sekitarnya bebas rokok ilegal. Kita butuh partisipasi, kita juga butuh keberanian dari masing-masing masyarakat agar segera melaporkan ketika ada menemukan rokok ilegal ataupun aktivitas-aktivitas untuk melakukan peredaran rokok ilegal tadi. Kita butuh bantuan, tinggal hubungi Instagram Bea Cukai Tual @beacukaitual centang biru untuk mendukung kami lebih lagi, membantu kami lebih lagi untuk memberantas rokok ilegal di daerah tanah kebanggaan kita ini.
1: Terima kasih. Kemudian Mas Eko, ada yang mau disampaikan?
2: Ya, mungkin untuk pedagang yang menerima distribusi rokok ilegal itu segera laporkan kepada kami siapa yang mengirimkan atau pola pengirimannya seperti apa, seperti itu Pak.
1: Yeah.
2: Sehingga info itu bisa kami terima dan bisa kita eksekusi seperti itu Pak.
1: Iya. Jadi tidak asal Bapak aja yang kita tindak, tapi kita kalau boleh kan Bapak bukan sebenarnya yang bersalah ya Pak ya.
0: Iya betul Pak.
1: Bapak ini hanya sebagai peneruslah dari apa yang sebenarnya keliruannya Bapak tak tahu. Ya, mohonlah Bapak sampaikan aja ini Bapak betul. Dapat dari siapa.
0: Betul Pak.
1: Tuh kan Pak ya, enak ya. Kalau kayak begitu, apalagi selancar ini juga.
0: Betul Pak.
1: Tanpa kita sadari sudah selesai ya, juga waktunya. Kita harus ngomong ini ya.
0: Ya.
1: Jadi saya terima kasih sebesarnya untuk Pak Daniel Sonata Sinaga,
0: Pak Ibnu.
1: Pemeriksa Bea Cukai pertama atau ahli pertama pemeriksa Bea dan Cukai. Kemudian Nur Eko Putranto, pelaksana seksi penindakan dan penyidikan dari kantor Bea dan Cukai Tual. Untuk perbincangan singkat tapi cukup dan sangat bermanfaat bagi saya juga nih terutama.
0: Siap.
1: Supaya bisa lebih memberanikan diri. Karena ini sekarang satu faktornya yang penting juga tuh keberanian kan. Keberanian untuk menyatakan bahwa yang ini sebenarnya salah. Oke. Kehadirannya mudah-mudahan akan kita lanjutkan lagi untuk topik-topik bermanfaat berikutnya.
0: Siap.
1: Di dialog interaktif kerjasama RRI yang sekarang sebelumnya Tual sekarang Langgur dengan Bea Cukai Tual.
0: Siap.
1: Untuk Kepulauan KI dan Indonesia tentunya. Saya Ibnu, kemudian Bung Tobi penyiar kita, dan rekan Arif di bagian teknis. Seluruh kerabat kerja yang bertugas terima kasih dan kami ucapkan selamat sore sampai jumpa.
0: Selamat sore sampai jumpa.

0: Portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku. Peringatan ini menyusul sejumlah indeks cuaca kebakaran yang berada pada level waspada hingga sangat tinggi. BMKG juga mencatat kondisi bahan bakar di lapangan. Indeks fine fuel moisture coat untuk lapisan atas permukaan tanah menunjukkan rentang kategori aman atau low hingga sangat muda, very high. Sementara indeks duff moisture coat untuk lapisan organik menengah menunjukkan kategori tidak muda hingga sangat muda. Dalam ketentuan yang tercantum dalam dokumen, BMKG mencatatkan bahwa produk Spartan ini bersumber dari data pengamatan dan model perakiran cuaca sebagai referensi untuk mitigasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga mengingatkan pengguna untuk melihat perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan terkini saat berkoordinasi dengan serta berkoordinasi dengan kementerian, dinas, dan lembaga terkait setempat. Dan saudara, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah dalam kondisi cuaca kering dan berangin.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, penanganan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara berfokus pada pemadaman serta pencegahan agar api tidak meluas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, mengatakan damkar berkoordinasi dengan KPH ketika terjadi karhutla. Koordinasi dilakukan karena masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan berbeda dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Madubun mengungkapkan pihaknya pernah menemukan dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja di kawasan Lanut Dumatubun. Namun ia belum mengetahui perkembangan penanganan terhadap orang yang diduga melakukan pembakaran tersebut. Menurut Madubun, damkar tidak memiliki kewenangan untuk memproses pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Petugas damkar hanya menangani api di lapangan dan melakukan langkah pencegahan agar kebakaran tidak menyebar ke area lain.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Kita adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasutan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, sudah memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu, di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di siap menonton juga disingkan tadi di lapel wing misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengatakan

0: identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah, itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan, biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah sesudah itu rumah orang Melayu

Milik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi bagaimana bisa mensiklus atau

dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin.

salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak.

0: batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masariyanduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya. Mm-hmm. Tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
4: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, ya, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini

0: dari nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat. Ya musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik
0: lainnya, menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya untuk
0: keterlibatan
1: iya, dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Astacita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Astacita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Astacita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zim Sibuah. Sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
0: Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Beranda Setelah Cita Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi, masih bersama Anda, saudara. Dan saat ini sudah 55 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jelang tarhim dan kumandang azan maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda, saudara, lagu-lagu bernuansa islami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPPR RI Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Saya Stefanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Baik, saudara pendengar, Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur, dan kini saatnya kami ajak Anda, saudara, kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui tarian, lagu daerah, dan berbagai pertunjukan seni yang mengangkat semangat persatuan. Pemerhati budaya, Petronella Saf-Saf Ubun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan semangat RRI Fest 2026 yang mengusung tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Menurutnya, penampilan yang disajikan para siswa menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang dapat menjadi perekat kebangsaan.
2: RRI Fest 2026 dengan tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Tentu saja hal-hal yang telah baik dilantunkan, diucapkan, bahkan diperagakan dalam gerak tari dan semua yang disajikan oleh SMA Negeri 3, menurut saya itu luar biasa. Karena perpaduan kesemuanya itu yang mengatakan bahwa Fest RRI 2006 itu memang benar-benar terwujud nyata. Bahwa apa yang menjadi semboyan atau moto dalam acara ini, bahwa merawat tradisi dan menyatukan negeri.
1: Petronella mengatakan berbagai tarian dan lagu yang ditampilkan mampu mempresentasikan kekayaan budaya dari berbagai daerah. Meski tidak menampilkan seluruh budaya yang ada di Indonesia, pertunjukan tersebut telah menggambarkan semangat kebinekaan dan persatuan yang menjadi tujuan kegiatan. Ia juga menilai keterlibatan generasi muda dalam pagelaran seni budaya merupakan modal penting bagi masa depan bangsa. Nilai-nilai budaya, toleransi, dan kebersamaan yang ditanamkan sejak dini diyakini akan terus dibawa para pelajar dalam kehidupan bermasyarakat ketika dewasa nanti. Selain mengapresiasi para siswa dan guru, Petronella turut menyampaikan kebanggaannya atas perubahan nomenklatur RRI Ritual menjadi RRI Langgur. Ia berharap RRI Langgur terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga tradisi, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat persatuan di Maluku Tenggara. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Teniwut, mengapresiasi pelaksanaan talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Kegiatan hasil kolaborasi RRI Langgur dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu menjadi ruang bagi pelajar untuk menampilkan kemampuan seni sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Tani Wood mengatakan sekolahnya dapat menyiapkan berbagai penampilan dalam waktu singkat karena telah memiliki sanggar seni, guru pembina, dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, para siswa juga sudah terbiasa mengikuti pentas seni yang rutin dilaksanakan di sekolah.
3: Pergelaran seperti ini selalu dibuat, sehingga menjadi motivasi bagi anak untuk mencintai adat istiadatnya, tarian, nyanyian, musiknya, kali-kali kesetia yang perlu terus dikembangkan jika ini selalu ada. Karena muatan-muatan ini akhir-akhir ini kan kurang dilakukan pergelaran-pergelaran. Yang membuat anak setelah pentas, kayak kita setelah pentas, mereka hanya pentas di sekolah saja, tidak bisa dibawa keluar.
1: Menurut Annie Wood, kegiatan seperti ini penting untuk terus digelar karena menjadi wadah bagi generasi muda mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan adat istiadat, tarian, musik, dan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Selain memperkuat kecintaan terhadap budaya, ajang tersebut juga membuka kesempatan bagi pelajar menampilkan kreativitas dan potensi mereka di luar lingkungan sekolah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Domitila juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Langgur yang telah melibatkan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam pelaksanaan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan potensi di bidang seni, budaya maupun pembentukan karakter. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 Kamis pagi mengatakan, RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Ohoyjang sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur, dan menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest terkait pengembangan seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, dan masalah kesehatan juga secara spesifik. RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Sebelumnya, di masa COVID-19, RRI menggalakkan program belajar di RRI. Sementara tahun ini, RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program Madua Seluruh Indonesia melalui program English Corner.
4: Sejak tanggal 30 Juli 2020 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest. Tentang seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, masalah kesehatan. Tahun ini kami juga memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program Dua RRI Seluruh Indonesia melalui program English Corner. Dan terima kasih karena narasumber perdana adalah berasal dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Resubun menggambarkan RRI tidak hanya sebatas melakukan siaran analog atau terestrial, namun transformasi digital telah dilakukan RRI. Dan setiap orang dapat mendownload platform RRI Digital, sekaligus mengajak untuk bekerja sama dan aktif menggunakan media RRI untuk berkreasi dan mengikuti setiap informasi melalui media dan platform-platform RRI, baik radio secara analog, radio secara digital, media sosial, dan media baru. Olehnya itu diharapkan partisipasi guru dan para siswa untuk mampu mengangkat kreativitas dan inovasi kekinian generasi muda melalui RRI, media publik milik bangsa, untuk menjadi rumah rakyat Indonesia, memberikan yang terbaik demi kejayaan nusa dan bangsa sejalan Tri Prasetya RRI. Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Helena Rahakbau, menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah tersebut. Menurut Rahakbau, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
6: Caranya itu sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2020. 2026.
5: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih satu minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Hakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
6: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma satu minggu. Iya, satu minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni, seni musik, dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3, dan juga RRI, dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
5: Rakbo berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resti Febrianti melaporkan.
1: Tradisi yang diwariskan leluhur sejak dahulu menjadi wahana membangun persatuan dan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domiti Lateniwood, sejalan berbagai upaya yang dilakukan sekolah guna memupuk semangat nasionalisme yang mempersatukan siswa di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dari awal aktivitas hingga penerapan pembelajaran, karena tradisi yang telah ditanamkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya diprioritaskan pada bidang akademik, namun pembinaan karakter anak-anak bangsa menjadi kunci penting mewujudkan generasi emas yang berkualitas sebagai pilar pembangunan daerah dan bangsa pada umumnya. Sehingga pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para peserta didik yang dibekali akhlak mulia dan menjadi bekal untuk mewujudkan masa depan yang gemilang nantinya.
7: Tradisi masyarakat secara umum dulu itu kebiasaan atau tindakan turun-temurun yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Ini yang menjadi dasar sebenarnya di sekolah kami. Kami selalu melaksanakannya. Di mana kebiasaan-kebiasaan seperti yang bisa kita lihat tampilkan selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian adat. Kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam kegiatan pembelajaran
1: Teni Wuti yakin seorang siswa yang memiliki nilai intelektual yang unggul perlu dibarengi karakter yang kuat dalam melakukan interaksi sosial bersama kolega maupun kembali membaur dengan masyarakat. Selain itu, pengembangan seni budaya Nusantara menjadi tugas guru dan seluruh elemen dalam mengembangkan budaya daerah agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman dari generasi ke generasi, namun tetap lestari sepanjang hayat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, panggung RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Tual di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menjadi ajang pembuktian bakat seni generasi muda di Kepulauan Kei. Kegiatan bertema merawat tradisi menyatukan negeri ini dibuka resmi oleh Kepala LPP RRI Tual, Yakobus Resubun. Berbagai pertunjukan seni tradisional hingga modern turut digelar, mulai dari tari seka-seka, tari tanimbar, tari sawat, musikalisasi puisi hingga modern dance. Firman Syah Mulyawan Rahandra, siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Malra, tampil multitalenta membawakan tarian seka-seka, paduan suara sekaligus musikalisasi. Ia mengaku persiapan musikalisasi puisi menjadi tantangan tersendiri. Persiapan 3 hari, Rahandra mengaku panggung RRI Fest 2026 lewat seni budaya.
8: Pesan saya kepada teman-teman sekalian, teruslah berkarya, bakat-bakat yang ada di dalam diri kita masing-masing harus dikeluarkan. Jangan berhenti berlatih, harus tetap semangat untuk membangun daerah ini dengan seluruh bakat yang kita miliki.
1: Rahandra pernah mewakili sekolahnya hingga tingkat provinsi pada ajang FLS 2N. Menambahkan, ajang seperti RRI Fest sangat dibutuhkan pelajar di daerahnya untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan tradisi lokal sejak dini. Ia mengajak seluruh generasi muda di Maluku Tenggara agar tidak ragu mengekspresikan bakat seni yang dimiliki dan menjadikan kesalahan sebagai batu loncatan. Selain pertunjukan seni budaya, gelaran RRI Fest 2026 juga dirangkai dengan sesi talk show interaktif yang diharapkan dapat mengedukasi sekaligus memotivasi para pelajar di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, penampilan memuka para siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam ajang RRI Fest 2026 merupakan hasil latihan intensif selama kurun waktu 1 minggu. Guru pelatih seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Chris Betaubun, mengatakan pertunjukan seperti tari kreasi Semaforce dan tari sawat merupakan penampilan perdana yang disiapkan khusus untuk memeriahkan RRI Fest. Sementara untuk tari seka-seka disiapkan secara spesial dengan melibatkan jumlah penari yang lebih banyak dari sebelumnya, yakni sebanyak 30 orang.
9: Untuk persiapan kurang lebih 1 minggu. Kalau untuk tarian kebanyakan ini perdana. Khusus untuk seka-seka atau Semaforce itu perdana untuk RRI Fest. Dengan tarian sawatnya, kalau seka-sekanya pernah dibuat tapi tidak sebanyak ini. Yang ini 30 orang yang disediakan untuk RRI Fest.
1: Betaubun menjelaskan proses pelatihan berjalan lancar karena tingginya motivasi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Ia menambahkan panggung RRI Fest kali ini berhasil mendorong terciptanya kolaborasi perdana bagi siswa kelas 10. Ia menegaskan ajang ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan potensi diri yang selama ini terpendam. Betaubun berharap RRI Fest dapat continue menjadi agenda tahunan seperti serta kedepannya dapat melibatkan lebih banyak partisipan dan sanggar seni dari tingkat SMP hingga SMA di Kabupaten Maluku Tenggara. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Marentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Kasus tersebut diketahui terjadi di sejumlah lokasi dengan pola pencurian yang tidak menetap dan dapat menyasar beberapa rumah sekaligus. Direktur PDAM Marentual Hasan Reni Urian kepada RRI mengatakan aksi pencurian dilakukan dengan pola yang beragam, baik oleh pelaku secara individu maupun berkelompok. Lokasi kejadian juga berpindah-pindah sehingga menyulitkan upaya pemantauan terhadap pelaku.
10: Ada yang sendiri-sendiri dan ada juga yang berkelompok. Kemudian tempat pencurian juga itu tidak menentu. Mungkin hari ini di Sibitan, besok bisa jadi di UN. Jadi kami tahu dari aduan pelanggan. Baru itu berjejeran. Satu kelompok kalau ada aduan pasti beberapa rumah yang ada di situ juga mengalami hal yang sama. Kami juga sudah menyarankan untuk menyampaikan laporan ke kepolisian. Tapi ya untuk menangkap pelakunya ini memang butuh kerjasama entar pelanggan kami dengan pihak kepolisian.
1: Menurut Hasan, pihak PDAM umumnya mengetahui adanya pencurian setelah menerima laporan atau aduan dari pelanggan. Dari laporan tersebut, perusahaan kemudian menemukan bahwa pencurian jarang terjadi pada beberapa rumah yang berada dalam satu lingkungan. Ia menjelaskan pola tersebut terlihat ketika satu pelanggan melaporkan kehilangan meter, kemudian pelanggan lain di sekitar lokasi ternyata mengalami kejadian serupa. Pihak PDAM Marentual juga sudah memberikan saran untuk membuat laporan di kepolisian. Hasan menegaskan penanganan kasus pencurian meter pelanggan membutuhkan keterlibatan bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurutnya, informasi dari pelanggan mengenai waktu dan lokasi kejadian sangat penting untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pelaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, menyampaikan hal penting khususnya kepada jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saumlaki yang beberapa waktu lalu telah melakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional yang dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Muriel Kosu menjelaskan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan power atau tenaga kerja lokal, karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas Inpex.
11: Di tahapan pekerjaan untuk TCW yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September, kita harus bisa siapkan kurang lebih 3.000 tenaga kerja lokal. Jadi 3.000 tenaga kerja lokal ini ada yang tidak membutuhkan sertifikat, tetapi ada juga yang membutuhkan, ada kualifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia membutuhkan sertifikat.
1: Sekretaris daerah lebih lanjut mengatakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan sertifikat seperti tukang batu dan tukang batu yang tidak perlu ada sertifikat yang dikantongi. Untuk itu, Sekda mempertanyakan khususnya jemaat GPM Sejahtera apakah sudah siap terhadap peluang tersebut. Jika ada yang sudah siap, akan berkoordinasi dengan Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan patroli malam intensif guna mengantisipasi aksi balap liar dan menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis malam 27 Agustus 2026 hingga menjelang subuh difokuskan pada sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para remaja serta jalur yang berpotensi menjadi arena balap liar. Kasat Lantas Ibtu Peter Dinpati mengatakan patroli rutin ini merupakan salah satu bagian dari upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan pada malam hari hingga menjelang subuh. Selain menyisir jalan-jalan protokol, personil juga menyambangi pusat keramaian dan pemukiman warga. Kasat lebih lanjut mengatakan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtipmas dan Kamseltipcarlantas tetap kondusif. Kegiatan patroli tersebut menyasar para pemuda yang nongkrong hingga larut malam guna mengantisipasi aksi balap liar, penggunaan knalpot brong serta potensi tindak pidana seperti curat, curas dan curanmor. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 28 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 88%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 87%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Petu Sayalolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri PAN RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar, dan senang sekali ya untuk edisi siar malam hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saya Dewi Kelmaskosu kembali menyapa Anda pendengar, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Peter Sailolin. Kami bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur pendengar. Semoga kabar baik untuk Anda semua yang tengah menikmati siaran kami di hari ini. Dimanapun Anda berada, kami berharap bahwa lewat beragam program sajian acara yang kami hadirkan menemani Anda sejak pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari ini benar-benar bermanfaat, menghibur, dan pastinya memotivasi Anda untuk menjalankan aktivitas Anda tentunya. Dan pendengar, lewat kebersamaan kita tentunya hingga di penghujung acara, kami bersama, saya bersama Debbie ya, bersama rekan Peter Sailolin ya, aduh, kami akan hadirkan untuk ke ruang dengar Anda pendengar saat ini sajian musik dan informasi hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan pendengar, kembali nanti hadir untuk Anda lewat mimbar agama Islam, dan di pukul 21 kembali perbaharui informasi untuk Anda lewat Warta Berita Nasional. Jangan lewatkan juga ya Ruang Rindu nantinya di pukul 21.30 itu. Tentunya Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami. Nikmati kebersamaan kita di malam hari ini lewat sajian musik dan informasi pendengar. Tentunya Debbie punya info menarik untuk mengisi kebersamaan kita.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar Sajian Musik dan Informasi, dan kembali hadir mengisi kebersamaan kita di malam hari ini. Informasi terupdate untuk Anda pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan bahwa potensi penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Maluku berada pada level mengkhawatirkan. Faktor angin menjadi pemicu utama yang dapat melipat gandakan kecepatan perambatan api. Dalam rilis resmi yang diterbitkan hari ini pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mencatat bahwa indeks EASY di wilayah Maluku secara umum berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. BMKG menjelaskan bahwa EASY menunjukkan tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa EASY sangat baik menggambarkan kemudahan penyebaran di area padang rumput atau alang-alang. Selain EASY, pendengar, FWI yang mengukur intensitas api ini juga tercatat pada level sedang hingga sangat tinggi. BMKG menyatakan bahwa FWI sangat dipengaruhi oleh nilai EASY dan BUOY. BMKG mengingatkan pengguna untuk berkoordinasi dengan kementerian, dinas, dan lembaga terkait setempat untuk pemanfaatan lebih lanjut dari data informasi yang disediakan. Baik pendengar, kembali sejam hiburan kami temani Anda sementara mengalun di ruang dengar Anda. Tak Jodoh itu hadir untuk Anda pendengar.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Baik pendengar setia RRI Langkur, dimanapun Anda memantau siaran kami, kembali kita berjumpa lewat mimbar Islam di siang hari ini, dan kembali kami ajak Anda untuk mengikutinya bersama rekan kami Wati Madduan sebagai host. Dan untuk topik yang akan dibahas terkait dengan Nabi Muhammad, lebih indah dari surga dan seisinya, bersama Ustadz Habib Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur pada Allah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, malam hari ini kita diperjumpakan lagi alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan malam hari ini kita akan membahas lagi tentang perjalanan manusia mulia, istimewa yang mengantarkan kita dari kegelapan ke cahaya terang benderang dalam kehidupan ini, yang nantinya juga akan memberikan syafaat untuk kita insyaallah di yaumil mahsyar nanti. Mimbar Agama Islam masih menyajikan perjalanan baginda Rasulullah dari lahirnya, perjuangannya sampai wafatnya. Insyaallah ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk saat ini. Mari bersama-sama kita berselawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan membahas tentang Rasulullah tentu ya. Rasulullah itu lebih indah daripada surga, bumi, dunia ini dan seisinya. Ya, secara umum status Rasulullah sama seperti rasul-rasul yang lainnya sebagai manusia yang diutus oleh Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ini tergambar juga dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 144. Namun ada kedudukan dan juga keistimewaan khusus yang hanya diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagai penutup para nabi dan rasul, nabi-nabi sebelumnya bila mereka sudah tiada akan ada sambungan ya, atau ada nabi yang lain setelah mereka. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi rasul atau nabi yang diutus. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada rasul sesudahku dan tidak pula nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Malam hari ini kita akan memperkaya pengetahuan kita dan juga meningkatkan rasa cinta kita pada baginda Rasulullah dan menghadirkan nabi dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan guru kita Tuan Habib Ahmad. Insyaallah akan mencerdaskan kita dengan kajian nabi lebih indah dari surga, bumi, dan seisinya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lantunan kalamullah di malam hari ini. Setelahnya Tuan Habib akan mencerdaskan kita. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Surah Allah Al-Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lantunan kalam Allah sudah kita dengarkan dan saatnya kita akan ikuti ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Tuan Habib Ahmad pada malam hari ini di Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Tual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala wa quwwata illa billah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat mulia. Walhamdulillah Allah giring kita semuanya dengan dalam pertemuan yang penuh berkah ini. Tahukah Anda bahwa di dalam masa hidup Rasulullah itu pada hakikatnya adalah Allah mengirimkan kenikmatan surga ada di atas dunia. Begitulah yang diungkapkan oleh Yusuf An-Nabhani. Para sahabat kalau disuruh milih masuk surga tanpa Nabi dengan hidup di atas dunia bersama Nabi, maka mereka memilih hidup di atas dunia dengan Nabi Muhammad. Bagi mereka masuk surga tanpa Nabi maka hampa, ibarat dalam neraka, saudara. Karena tidak ada mereka merasakan kenikmatan melebihi daripada dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, fi jannatin ma syakhani min wasfiha illa likaunil hibfiha khayyama. Di surga yang begitu banyak kenikmatan, bidadari yang cantik, makanan yang lezat, minuman demikian lezat, pemandangan yang indah, bukan itu yang membuat aku tertarik untuk memasukinya dan aku memohon Allah untuk tinggal di dalamnya. Tapi aku tertarik masuk surga karena di dalam surga adalah Muhammad Rasulullah. Inti surga adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Karena itu hendaknya kita benar-benar menta'alukkan hati, menggantungkan hati, mengikat hati kita, menempelkan, melekatkan hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai pisah. Perbanyak salawat dan salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bahwa siapa orang bersalawat dengan salawat ini maka dia akan menjadi orang bersatu dengan Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrarik wa dal alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-jami' li asrarik wa dal alaihi. Haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang mengumpulkan rahasia-rahasiamu dan yang menunjukkan manusia kepadanya. Kita tahu bahkan iman dari siapa, saudara? Dari Nabi. Nabi ini adalah asal kulli syai, asal usul daripada segala sesuatu, sebagaimana yang disabdakan kepada sahabat Jabir. Ya Jabir, tahukah kamu siapa makhluk yang Allah ciptakan pertama? Dan Rasulnya mah tahu. Innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah ciptakan sebelum segala sesuatu itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menghormati Nabi itu menghormati Allah, saudara. Taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah. Apalagi alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majlis ini. Dikala manusia tidur, kita dibangunkan. dan untuk berhubungan dengan Allah dan Rasul langsung. Alhamdulillah. Ada suami istri, diceritakan ada suami istri. Dibangun terlebih dahulu di waktu malam, dibangunkan suaminya enggak bangun-bangun. Istrinya berwudu, sholat. Udah lama sholat, baru suaminya bangun. Melihat istrinya berdoa. Allahumma bihubbikali illa ghafartali. Ya Allah, demi cintamu kepada aku, ampunilah aku. Ditegur sama si suami. Dari mana kamu tahu bahwa Allah cinta kepada kamu? Dari mana kamu tahu Allah cinta kepada kamu? Allah membangunkan aku dari tidurku, kemudian menggerakkan aku untuk berwudu dan menghadapnya dan bermunajat kepadanya. Ini adalah satu pertanda Allah cinta kepada aku. Karena itu aku memohon ampunan dari Allah. Bagaimana Allah membangunkan aku dan tidak membangunkan kamu. Ini adalah satu kehendak dan anugerah daripada Allah yang luar biasa Allah berikan kepada aku. Karena itu yakinlah bahwa kita semuanya menjadi orang beruntung di saat ini. Ini adalah semata-mata karena Allah ingin berikan nikmat kepada kita. Dalam majlis ini kita langsung berzikir kepada Allah dan juga kita mengingat kekasih Allah Muhammad. Kita berhubungan dengan Allah Tuhan kita. Dengan banyaknya kita berhubungan dengan Allah, berarti semakin dekat kita kepada Allah. Dengan banyaknya kita bersolawat kepada Nabi, berarti kita semakin dekat kepada Nabi. Dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita kalau membaca solawat itu menyebut nama Allah, Allahumma. Kemudian kita juga menyebut nama Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu jangan ada henti-hentinya kita melalui dua hal ini. Ya? Mau mengandalkan apa kita ini memohon kepada Allah untuk sampai kepada Allah? Mau mengandalkan apa? Amal apa yang akan bisa kita andalkan untuk kita ini bisa diterima sama Allah? Amal apa? Ya tentu andalan kita adalah Muhammad Rasulullah. Al-wasitatul uzma. Nah, karena itu jangan sampai kita ini lepas daripada Nabi, saudara. Menurut ukuran cinta, maka itulah kita raih keberuntungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi menanggapi satu salawat beliau, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Kata Habib Ali, siapa orang yang membaca salawat ini, maka dia akan bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Diizinkan oleh Allah dapat menatap Nabi. Maka ditanya, berapa kali kita harus membaca menurut ukuran hati kamu? Kalau hati kamu kuat dengan Nabi, sekali cukup. Berarti kekuatan cinta yang membuat manusia itu langsung bisa mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu siapa yang banyak selawat kepada Nabi, urusan dunia akhirat mudah. Sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, berapa waktuku untuk aku gunakan selawat kepadamu?" Bagus. Kalau ditambah lebih bagus. Separuh bagus. Kalau ditambah lebih bagus. 3/4 bagus. Ditambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasul, seluruh waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu. Maka Nabi menyatakan, idan tukfa yukfa tukfa hammuk yukfa hammuk wa yukubha dainuk wa yughfar dambuk. Kalau kamu mau bisa begitu, seluruh waktu kamu gunakan salawat kepada aku, maka tidak akan disisakan oleh Allah di hati kamu kesedihan, kesumpekan. Maka semua hutangmu akan dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah pergi ke dukun, saudara. Hubungan dengan Nabi, insya Allah beres semuanya. Hah? Beres semuanya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi ini, saudara, obat daripada segala obat, bahkan obat untuk dirinya. Ketika beliau umur 7 tahun, Nabi sakit mata parah. Datuknya Sayyidina Abdul Muttalib bingung, sampai dibawa kepada satu tabib. Saat itu yang sangat mujarab, dibawa Nabi Muhammad. Itu tabib dari tempat khulwahnya loncat beberapa lembar tulisan. Jarang keluar dari tempat itu, dari khulwatnya nih. Orang-orang heran, kenapa? Siapa yang kamu bawa nih? Cucuku. Ini Nabi akhir zaman, kata dia. Nih, sifat-sifatnya ada di sini semuanya. Baru, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kenal dengan Nabi ini seperti kenal dengan anaknya sendiri, sifat-sifatnya. Kemudian, kenapa, kata dia. Ini cucuku ini sakit mata, kata dia. Tolong diobati. Jadi ini obatnya ada pada dirinya.
1: Ya Allah.
2: Maksudnya apa? Ludahnya suruh ngambil, suruh ngoleskan kepada matanya. Dia akan sembuh. Maka diambilkan dari ludah beliau, dioleskan sama datuknya Sayyidina Abdul Muttalib, sembuh spontan, saudara. Aku ini ngobati setiap pasien yang datang kepada aku adalah berdoa kepada Allah lewat ini anak, kata dia.
1: Ya Allah.
2: Bertawasul dengan ini anda. Nah, karena itu, kalau kita tidak mengenal Nabi kita, mendekatkan diri dengan Nabi kita, maka kita menjadi orang yang sangat merugi. Segala-galanya adalah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu hadirin, kenali Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Nih Nabi kita ini cinta sama kita, berhatiin sama kita. Nggak mau kita ini susah, nggak mau kita sedih. Dalam segala sesuatu selalu mendoakan kita ummati. Selalu umatnya yang diingat, selalu umatnya yang didoakan. Karena satu saat Siti Aisyah menemui Nabi Muhammad lagi giamulail, mohon kepada Allah dengan begitu khusyuknya, sambil Nabi berkata, Allahummarham Aisyah, Allahummaghfirli Aisyah, ya Allah rahmati Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah. Senang Siti Aisyah. Kemudian Nabi menoleh kepada Siti Aisyah sambil senyum. Senang Aisyah didoakan begitu. Bagaimana enggak senang? Ada Nabi Allah mendoakan begitu doa yang hebat kepada aku. Ketahuilah wahai Aisyah, itu doa untuk umatku pada setiap aku memohon kepada Allah. Allahummarham li ummati. Allahummaghfir li ummati. Ya Allah rahmati umatku. Ya Allah ampuni umatku. Kenapa kita tidak menjadi orang yang sangat rindu, sangat cinta dengan Nabi. Dengan Nabi yang lebih rahmat daripada orang tua kita. Yang lebih perhatian daripada ayah dan ibu kita. Lebih cinta dan perhatian dengan kita lebih daripada ayah dan ibu kita. Lihat bagaimana. Kayu kurma. Kayu pohon kurma yang dibuat untuk khutbah oleh Nabi SAW ketika ditinggal hanya beberapa meter, saudara. Pindah ke mimbar. Itu kayu meraung-raung. Menangis-nangis dan semua sahabat ditahu semuanya. Sampai Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian menempelkan tangannya kepada kayu tadi itu. Sambil menyatakan, maukah kamu jika sabar akan bersama aku ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Allah.
2: Maka kayu tadi itu ibarat anak kecil yang rewel, kemudian ya lagi diselimurkan sama orang tuanya, meredah-meredah tangisannya. Kata Nabi, laulam af'al la bagia yahin ila yaumil qiyamah. Kalau aku tidak menenangkan nih kayu, maka ini kayu akan tetap menangis sampai hari kiamat.
1: Ya Allah.
2: Hanya beberapa meter, dan ini adalah kayu umatnya sendiri. Kadang-kadang begitu jauh dengan Nabi, tidak pernah meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah SAW. Ya. Betapa bodohnya kita, saudara. Karena itu, ayo, benar-benar kita cintakan, kita tingkatkan kualitas cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tiga pilar untuk kemenangan Islam. Kenapa umat Islam ini kok diterpa macam-macam masalah sekarang? Orang kafir begitu beraninya mereka menodai umat Islam. Mereka beraninya untuk melaksanakan singgungan terhadap umat Islam. Tahukah Anda, tiga pilar untuk kejayaan Islam sudah mulai dilupakan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yuriduna liyudfi'u nurallah biafwaihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat yang lain Allah berfirman, yuriduna an yudfi'u nurallah biafwaihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun walladhi arsala rasulahu bidinil haq والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Saudara, bagaimana Allah menceritakan orang-orang kafir yang mereka tadi itu ingin menutup cahaya Allah, mematikan cahaya Allah dengan usaha mulut mereka. Usaha mulut mereka mencaci, mengkritik. Bukan hanya di mulut sebenarnya, cuma kebanyakan mulut mereka yang lacut. Usahanya mereka itu di dalam tulisannya juga banyak, di dalam perannya juga banyak. Usahanya mereka luar biasa. Yang dimaksud nurullah di sini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinul Islam. Allah menolak. Allah menolak illa yutimma nurahu, kecuali Allah akan menyempurnakan cahaya Islamnya. Artinya mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan fitnah mulutnya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan tayangan televisinya. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam dengan tulisan-tulisannya. Tapi itu semuanya tidak akan berhasil, karena Allah menghendaki Islam tetap jaya. Walaupun orang kafir tidak mau Islam jaya, walaupun orang musyrik tidak mau Islam jaya. Pilar itu apa yang membuat Islam jaya, saudara? Dan ini kita lalaikan. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu ala dini kulli. Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu utusan Allah Nabi Muhammad. Ini kekuatan Islam. Bil huda, al huda, ada menyatakan itu adalah Al-Qur'an. Ada menyatakan itu adalah al-iman, tapi semuanya bisa masuk. Al-Qur'an, al-iman. Wa dinil haq yaitu al-Islam. Tiga ini adalah liyudhirahu ala dini kullih. Allah berkehendak untuk menampakkan, menjayakan kebenaran Islam. Tiga ini kita lalaikan. Rasulullah, risalahnya Nabi Muhammad kita lalaikan. Hatta anak-anak kita enggak tahu kadang-kadang syariatnya Nabi. Anak-anak kita enggak paham. Ceritanya Nabi enggak paham. Keluarganya Nabi enggak paham. Nasabnya Nabi enggak paham. Bangga anaknya bisa apal itu dan ini, mengerti komputer, mengerti bahasa Inggris, mengerti, bangga luar biasa. Tapi risalahnya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, di mereka enggak paham. Mana mungkin akan bisa kuat Islam kalau tanpa ada mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil itu, saudara. Kedua, Al-Qur'an. 24 jam enggak dengar anaknya baca Qur'an, enggak pernah bingung orang tua. Coba 24 jam enggak ngelihat anaknya enggak makan, nangis kita di muka anak kita. Makan, Nak, nanti kamu sakit. Kita belum pernah nangis bareng anak kita, baca Qur'an, Nak, nanti gimana iman kamu, Nak?
1: Ya Allah.
2: Inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi, ini umatku sendiri yang meninggalkan Al-Quran. Bukan ngamalkan, baca Quran aja enggak kok. Apalagi ngamalkan. Akan bisa jaya Islam, kekuatan Islam, kecuali umat Islam cinta dengan Al-Quran. Ketiga, hak Al-Islam. Islam udah hanya sekedar untuk jadi tulisan ada di KTP kita. Agama Islam, semuanya tidak Islami. Tuh, lihat bagaimana Nabi menggambarkan nih di akhir zaman. Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumu. Kata Nabi. Dikit-dikit tuh, satu jengkal model rambutnya dulu. Lucu anaknya, dibuat model seperti Michael Jackson rambutnya. Akhirnya mulai warna-warni rambutnya. Akhirnya pakai anting-anting ada di telinganya. Akhirnya pakaiannya berubah semuanya. Akhirnya perbuatannya mabuk, apel, zina, semuanya dikerjakan. Sholat enggak, Jumat enggak, dikir enggak, baca Quran enggak, nyanyi terus. Enggak kelihatan Islamnya. Akhlak tidak Islami, perbuatan tidak Islami, yang keluar dari mulut suara tidak Islami, semuanya tidak Islami. Akhirnya kata Nabi, "Lau dakhalu juhra babbin la dakhaltumu." Sehingga kalau mereka itu tidak logika lagi, masuk ke lubang biawak, kamu ikut-ikutan. Anda lihat, kalau enggak ilmiah diikuti, kenapa orang barat yang melakukan? Akhirnya, na'udzubillah. Kadang-kadang imannya juga dicabut oleh Allah. Ke barat-baratan dicabut seimannya sama Allah. Ahadun an yuslaba imanuhu illa sulib. Katakan tidak ada seseorang yang merasa imannya aman untuk dicuri, kecuali akan dicuri imannya. Enggak peduli siapapun. Enggak menghargai, berlian dijaga jangan sampai hilang. Jaga jangan sampai dicuri. Iman enggak pernah dijaga. Dibiarkan begitu seakan-akan tidak bernilai itu iman. Akhirnya dicabut oleh Allah. Karena itu intabih, yang paling berharga adalah iman, saudara. Tiket untuk masuk surga, iman, saudara. Sabab selamat neraka, iman, saudara. Karena itu wadinil haq, agama yang benar Islam, jangan disia-siakan. Nah kalau sudah begitu, liyudhirahu ala dini kulleh, bakal Allah akan yudhirahu. Ada yang menyatakan dhamir ini kembali kepada Nabi Muhammad. Untuk Allah menjayakan Nabi Muhammad atas agama semuanya. Artinya yu'allimuhu syara'i ad-din. Fala yakhfa min hasyai. Akan memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan syariah enggak ada yang enggak jelas, semuanya jelas. Yudhirahu ala dini kulli. Ada lagi menyatakan bamir sini yarji iladdin, untuk Allah menampakkan, menjayakan Islam. Itu terjadi ada dua pendapat. Yang pertama, bisa terjadi zamannya Imam Mahdi nanti, Nabi Isa, semuanya ala millah wahidah, atas satu ajaran. ajaran Islam. Kalaupun tidak Islam, mereka membayar jizyah. Ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Zamannya Imam Mahdi atau zamannya Nabi Isa. Liyudhhirahu ala dini kullih. Untuk Allah menjayakan Islam atas seluruh agama bisa berarti Allah yudhhirahu bi adillah wadihah. Allah menjayakan Islam dengan jelas kebenarannya. Sekalipun mereka menolak iman, jelas kebenaran Islam, enggak bisa kamu bantah. Mereka enggak mau, walaupun mereka enggak setuju, tapi jelas ini kebenaran Islam. Ini saudara, liyudhhiru ala dini kullih, kita lupakan. Akhirnya, ya begini jadinya. Enggak pernah kita pedulikan Quran, enggak pernah kita baca Nabi Muhammad sunnahnya, enggak kita lakukan. La ilaha illallah. Itu orang yang mau berjuang, ayo kita berjuang. Berjuang sama keluarga kita dulu juga. Ajak keluarga kita untuk tidak meninggalkan sunnahnya Nabi. Sholatnya bagaimana? Jamaahnya bagaimana? Qiyamulailnya bagaimana? Qurannya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Zikirnya bagaimana? Istiqamahnya bagaimana? Ayo kita mulai. Ini adalah perjuangan. Sekedar Anda mau ribut aja dulu. Keluarga ayo. Sebelum nanti kecolongan nanti, jangan-jangan bapak mukmin anak kafir murtad nanti. Main-main urusan ini. Tiga pilar Islam ini, tiga pilar kekuatan agama ini harus kita perhatikan, saudara. Ya Rabb, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selamat semuanya.
1: Amin.
2: Semua turunan kita mudah-mudahan jadikan orang yang selamat semuanya.
1: Amin. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan insya Allah majlis ini bukan majlis yang hampa.
1: Amin.
2: Ya. Laulam turid naila ma arju wa atrubuhu min faidi tudika man ma alhamdana talaba. Kalau seandainya Allah tidak mengendaki kita menjadi beruntung sekarang, maka enggak mungkin kita diilhami oleh Allah untuk menghadiri majlis ini dan memohon kepada Allah di saat ini. Di sepertiga hari akhir, di sepertiga malam itu doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menggerakkan kita dari beberapa daerah adalah karena cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rab, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang beruntung. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau matikan kami kecuali engkau tampakkan Nabi Muhammad dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, cinta kami dengan Nabi Muhammad SAW jadikan lebih besar daripada cinta kami kepada anak kami, kepada keluarga kami. Ya Allah, jadikan cinta kami kepada Nabi Muhammad lebih daripada seluruh harta milik kami. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami daripada tipu nafsu, tipu syaitan. Jadikan kami hamba yang taat kepadamu, hamba yang taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dosa yang telah kami lakukan semuanya adalah bukan karena kebetulan, tapi itu karena kesengajaan. Tapi kami memohon kepadamu ya Allah, di saat ijabah ini berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami ya Allah. Ubarkan kami dari majlis ini kecuali sudah engkau bersihkan kami daripada dosa-dosa kami ya Allah.
1: Amin.
2: Ya Allah, semua yang menghijab kami sehingga kami tidak bisa melihat yang hak, mendengarkan yang hak, berkat Nabi Muhammad bersihkan dari hati kami ya Allah. Rabbi syarrihni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sada'uhu. Ya Allah, muliakan kami untuk bisa memandang Nabi Muhammad dan bersihkan hati kami ya Allah yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan karat ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak bisa mengandalkan seluruh amal kami yang penuh riya, yang penuh ujub,

0: Nabi Muhammad, jadikan kami orang yang selalu bersatu dengan Nabi Muhammad.
1: Insyaallah.
0: Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu rindu dengan Nabi Muhammad.
1: Amin.
0: Idza alimal usyaku da'i faqul lahum fa inna ligal ahbab fa inna liga ahbab galbi dawa'uhu. Kalau ada orang-orang yang mengaku cinta sana dan cinta sini, kasih tahu mereka bahwa sakitku obatnya adalah bertemu dengan kekasihku. Ya Allah, pertemukan dengan Nabi nanti dari kiamat. Rasulullah ridha dengan kami, farhan bina, ridha kepada kami, bahagia dengan kami. Ya Allah, ya Allah, keluarga kami yang sudah berpisah daripada kami, ya Allah, mereka di tempat surgamu. Ya Allah, ayah dan ibu kami, ya Allah, yang salah sekarang di alam kubur, ya Allah, jadikan mereka sekarang berbahagia karena menyaksikan kami berkumpul dalam majlis yang mulia ini, karena kami bersatu dan larut dengan cinta Nabi Muhammad. Jadikan orang tua kami berbahagia karena kami, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, yang bakal akan kami tinggal, ya Allah, jaga iman mereka, ya Allah, jaga Islam mereka, ya Allah, jaga akidah mereka, ya Allah, jaga akhlak mereka, ya Allah. Jangan sampai salah satu pun di antara turunan kami murtad, ya Allah. Jangan sampai satu pun di antara turunan kami keluar daripada agamamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada narkoba. Jauhkan anak-anak kami daripada minuman keras. Jauhkan anak-anak kami daripada perzinahan. Selamatkan mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa merasakan baktinya anak kami kepada kami, ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa membanggakan anak kami di dunia sampai di akhirat, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah menyatukan kami dengan orang tua kami, warga kami dan anak kami berbahagia di dunia, jangan Engkau pisahkan kami dari mereka, ya Allah, di akhirat. Kumpulkan kami bersama mereka ada di surgamu, ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berdaya, ya Allah, kami lemah, ya Allah, Engkau yang maha kuat, ya Allah. Kaum muslimin mendapatkan ujian dan cobaan sekarang, ya Allah. Selamatkan mereka daripada tangan-tangan orang yang zalim, ya Allah. Ya Gawi ya Matin, ikfi syarrad zalimin. Ya Gawi ya Matin, ikfi syarrad zalimin. Wahai Allah yang maha kuat, wahai Allah yang maha kokoh, cukupkan kami, lindungi kami daripada bahaya orang-orang yang zalim, ya Allah. Aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarrul mudin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh keadaan umat Islam dalam keadaan baik.
1: Amin.
0: Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan segala keburukan daripada umat Islam.
1: Ya Allah,
0: ya Allah, jangan Engkau jadikan pertemuan ini terakhir bagi kami, ya Allah. Kumpulkan kami di tahun yang akan datang dalam majlis yang sama, fi khair wa afiyah.
1: Amin.
0: Fi khair wa afiyah.
1: Amin.
0: Fi khair wa afiyah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana wa la tahmal alayna isran kama hamaltahu ala ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا الله إجابي سما دعاء kita الله satukan hati kita الله berkati segala umur kita
1: Amin.
0: الله jauhkan daripada segala malapetaka daripada kita
1: Amin.
0: الله berkati anak-anak kita
1: Amin.
0: Jadi mereka anak yang soleh insyaAllah biwatillah amin ya rabbal alamin terima kasih atas bantuannya semoga ini adalah menjadi pahala besar bagi kita khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita manfaatkan saat ini benar-benar untuk menjadi keberuntungan kita dunia akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ajarannya lengkap berlaku sepanjang masa. Masalah apapun Islam memberikan solusinya karena segala hal tak ada yang dilewatkan baik berkaitan dengan spiritual, sosial, budaya, ekonomi, juga politik yang kecil maupun yang besar semua dibahas dengan tuntas. Lihatlah ratusan ribu judul kitab karya ulama berbicara tentang kehidupan bersumber dari ajaran Islam. Back to Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran dalam hal ini untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menghadiahkan untuk umatnya. Saya, Anda, kita semua. InsyaAllah kita kembali menghadap Allah, bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah dalam keadaan husnul khotimah Islam yang masih ada di kandung badan. Saya Madun Fatmawati, syukron untuk kebersamaannya. InsyaAllah nanti kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Tuan Habib, terima kasih untuk waktunya. Sukses, sehat selalu dan insyaAllah nanti bisa akan kembali lagi bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia Tual. Dan untuk semua pendengar, mari bersama-sama kita menjaga apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Untuk kita. Syukran ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami lewat mimbar Islam di Syahr ini. Kami akhiri untuk Anda dan kembali perbaharui informasi untuk Anda pendengar. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah, seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM, STNK, hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Agensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Siapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya.
4: Iya. Apa benar, Pak?
3: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
3: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda, Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 PISUS TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim, sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60...
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Anda kembali bersama kami dari Republik Indonesia. Langgur pendengar, setelah bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta, saya Demi dan rekan operator di meja putar, rekan Beto Sailolin, kembali menemani Anda pendengar lewat ruang rindu. Ya, pendengar ruang rindu, kami temani Anda 30 menit ke depan hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami lewat ruang rindu, lain telepon kami 0813-549-5875. Kita awali kebersamaan kita di malam hari ini, Siva Haju, jangan pernah berubah.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami dengan Ruang Rindu di malam hari ini. Devi dan juga rekan PT Sailalin menemani Anda dan tak terasa ya. Kebersamaan kita 16 menit berlalu dan tentunya kami masih bersama Anda 14 menit ke depan hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di saat ini 0813-549-5875. Spesial untuk menemani Anda yang tengah menikmati siaran kami hingga malam hari ini, yang pasti menikmati sambil tidur berbaring di tempat tidur, atau mungkin lagi sekedar nongkrong bersama keluarga di rumah, atau mungkin orang-orang spesial Anda yang berada di pelosok sekalipun sementara membantu siaran kami. Semoga kebersamaan kita juga menghibur ya, biasanya untuk para lansia ya. Selamat malam untuk Opa dan juga Oma yang selalu setia membantu siaran kami. Semoga terhibur ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini lewat Ruang Rindu. Tidak hanya senyum-senyum, tapi juga bisa ikut bergabung sekedar menghibur ya. Oke, kita nikmati bersama pendengar Sherly Seril Sinavia, sebatas teman, spesial untuk menemani Anda di malam ini pendengar.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Kembali menyapa Anda dengan sajian lagu-lagu tradisional Oil Ban-Banan ya, hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Debbie dan juga rekan Petus Salalin masih menemani Anda. Dan satu tembang dari Kepulauan Ki ya, Angwaring. Setelahnya kita akan nikmati Padat Feel dan Sisian Walter Nat Yamat. Kami spesialkan untuk menemani Anda pendengar yang sementara stay bersama kami di 103,6 MHz.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Ya, pendengar dari Kepulauan K, masih bersama Anda tentunya lewat Well One Banan ya. Kembali hadir masih menemani Anda dengan sajian lagu tradisional. Kita nikmati sajian lagu dari NTT. Pilihan lagu akan Anda nikmati pendengar berturut-turut ada Kelimutu ya, Alilia dan juga spesial untuk menemani Anda pendengar RRI yang sementara stijun bersama kami pendengar. Semoga terhibur bersama kami di 103,6 MHz.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar Debbie dan juga rekan Petu, saya Lolin di meja putar bersama Anda setelah sajian lagu-lagu tradisional ya, lewat Welban-Banan mengisi kebersamaan kita satu jam ya. Dan sudah di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat musik dan informasi. Jangan lagu-lagu pilihan menemani Anda yang pastinya tengah beristirahat ya. Selamat beristirahat yang sudah beristirahat, yang masih terus memantau siaran kami sebagai hiburan untuk menemani tugas-tugas yang mungkin belum terselesaikan. Semangat untuk tugas-tugasnya ya. Apapun yang Anda kerjakan di hari ini, Anda sudah memberikan yang terbaik. Sukses untuk rencana Anda selanjutnya. Semoga hari besok juga memberikan dampak positif tentunya untuk Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Yang lagi menikmati makan malam karena mungkin tuntutan pekerjaan hingga sampai sejam ini Anda baru menikmati makan malamnya ya. Waduh, luar biasa. Selamat menikmati waktu makan bersama keluarga atau mungkin yang sudah beristirahat. Oke, kita nikmati waktu Anda di malam hari ini yang masih terus berjuang untuk menafkahi akan kehidupannya bersama keluarga sampai dengan selarut ini karena masih banyak ya. Karena tuntutan-tuntutan tertentu harus berjuang, semangat dan tetap berjuang. Pastinya Anda akan mendapatkan keberhasilan dan perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Kita nikmati bersama pendengar mungkin terjadi Ricky Karnadi ya, menemani Anda yang sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz. Mungkin terjadi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Terima kasih Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia Langgar Pandanggar bersama Devi dan juga rekan Petu. Saya lalu di meja putar menemani Anda lewat sajian musik dan informasi. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini bermanfaat, menghibur, dan pastinya memotivasi Anda lewat sajian lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Dan tak terasa sudah di penghujung acara pendengar, kami temani Anda, waktunya kami pamit. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda pendengar. Semoga malam ini kita melewatinya dengan tidur yang nyenyak dan menyambut hari baru di besok hari dengan harapan yang baik.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda di Bikal Mas Kosum, operator studio Petu Sailoli dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tualang.

Bagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, langgur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Hujiang Kabupaten Maluku Tenggara, program 1 RRI Langgur kembali temani Anda di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Bersama kami tim siaran pagi ini, saya Ellen, ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas saat ini di pemancar van. Pendengar, kami berharap Anda kabar baik di hari yang baru ini, dan jangan lupa bersyukur kalaupun Anda ingin melakukan aktivitas lebih awal. Beranjak dari tempat tidur, waktunya Anda bersyukur kepada Sang Maha Kuasa yang telah menuntun kita semalam beristirahat dan hingga kini kembali bangun dengan badan yang kembali fit dan juga segar menghirup udara segar di pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi ini, dan selanjutnya ada satu lagu pilihan Islami untuk Anda saudara, dan selanjutnya akan kita ikuti Mutiara Hati Umat Islam untuk edisi hari ini di Jumat 28 Agustus 2026 dengan topik kelahiran yang indah, Sang Pemberi Syafaat. Nantinya hadir bersama Anda pendengar dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Mukhlis dipandu host kami Madoan Fatmawati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

0: الكلية صبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شكر pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini Allah perjumpakan kita kembali dalam Mutiara Hati Islami. Di pagi ini pendengar, satu perjalanan yang begitu indah sekali. Semoga ini adalah peristiwa yang bisa mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita diingatkan pada sesosok manusia mulia pilihan yang memberikan syafaat untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tidak hanya membawa cahaya bagi siapa saja yang berada dalam kegelapan, tapi juga bagi yang sudah berada di tengah cahaya kebenaran. Sebagai makhluk pilihan, Rasulullah digambarkan sebagai cahaya terang di tempat terang. Ini adalah sebuah simbol yang melampaui batas material dan juga spiritual. Ini menunjukkan betapa agungnya kehadiran beliau dalam memberikan petunjuk dan juga inspirasi untuk kita. Pagi ini guru kita Al-Ustadz Mukhlis Azhari Rahayan akan mencerdaskan kita dengan Mutiara Hati Islami. Kita akan membahas tentang cahaya Nabi di tengah zaman. Tak lupa kita bersalawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Kita dengarkan terlebih dahulu lantunan kalam Allah pagi ini. Dan setelahnya nanti kita akan bersama dengan guru kita dalam Mutiara Hati Islami. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy

والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lantunan kalamullah insyaallah memberikan syafaat untuk kita. Pendengar, ungkapan cahaya di tempat terang untuk sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung makna mendalam tentang keunggulan beliau. Frasa ini menggambarkan keadaan di mana seseorang tetap menonjol di lingkungan yang sudah dipenuhi oleh kualitas yang baik atau tinggi. Keunggulan di sini bukan hanya tentang keberhasilan atau pencapaian yang biasa, tapi lebih kepada kemampuan untuk tetap unggul di antara yang unggul, untuk tetap terlihat bahkan ketika di tempat yang sudah diterangi oleh banyaknya cahaya, cahaya dalam hal kualitas ya, dan juga kebijaksanaan atau kebenaran. Mari kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Haji Mukhlis Azhari Rahayaan, cahaya Nabi di tengah zaman. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi walau kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, tabarukan bidhikrihi, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Al-ayah yang mananya wallahu a'lam bi muradihi wa 'irabihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utamima makarim al-akhlaq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, bukan untuk sekedar mengenang sejarah, tapi untuk menyerap cahaya dari seorang kekasih Allah yang hidupnya adalah teladan sepanjang masa, yakni Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal mengingatkan kita pada kelahiran sang penuntun cahaya, bukan sekedar seremoni, tetapi refleksi diri. Sudahkah kita mengikuti jejaknya di zaman yang begitu cepat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk diikuti, dicintai, dan diteladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Betapa besar keagungan Nabi hingga Allah sendiri yang memuji dan menjadikannya contoh, bukan hanya untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kini kita hidup di zaman yang disebut modern. Teknologi tinggi, mobil melaju tanpa suara, dunia dalam genggaman layar kaca, namun akhlak justru mulai kehilangan makna. Banyak yang bisa menjawab soal algoritma, namun bingung saat ditanya soal adab dan agama. Maka disinilah pentingnya maulid, peringatan maulid di mana-mana untuk kita, agar membawa kembali ruh kenabian ke tengah-tengah hiruk pikuk peradaban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di padang pasir tanpa listrik, namun akhlaknya mampu menerangi zaman yang gelap. Kita hidup di zaman penuh cahaya buatan, namun seringkali hati kita tetap gelap dan sunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu diutami ma makarimalah." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tugas kita hari ini bukan hanya sekedar mengenang, tetapi menghidupkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era digital dan industrial ini. Jika beliau berdakwah dengan kasih sayang, kita dakwah dengan etika dalam media sosial. Jika beliau jujur dalam berdagang, kita jujur meski bisnis sudah digital. Jika beliau adil dalam memimpin, kita adil dalam kebijakan dan keputusan, meski dalam tekanan zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimakumullah, rahimahullah berkata, mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan syukur atas lahirnya manusia terbaik. Dan siapapun yang mensyukuri atau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan-peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan ini adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat yang besar adalah tentu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu." Dengan fadilah keutamaan dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, engkau harus gembira, bahagia, syukur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadi rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk manusia atau hanya untuk muslim saja. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kuutus engkau Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja kita masih jahiliyah, masih menyembah bukan kepada Allah, mungkin masih menyembah berhala yang panas kepanasan, hujan kehujanan, yang tidak mampu menghidupkan dan tidak mematikan. Itulah potret jahiliyah, tidak rasional, tidak logis. Tapi dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi tahu siapa yang harus kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Taala, yang wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakaliman. Itulah Allah yang kita ketahui sifatnya. Wujud artinya ada, mustahil Allah tidak ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isi-isinya. Ini menunjukkan bahwa ada penciptanya. Siapa ciptanya? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kidam artinya Allah dahulu, bukan baru. Itu yang diciptakan itu baru. Itu. Allah itu kidam. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Paling awal, paling akhir. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyam kidam baqa, maha kekal. Allah yang maha kekal. Itu tidak rusak. Itu Allah Tuhan. Qiyamuhu binafsi, yang berdiri sendiri, tidak didirikan, berbeda dengan berhala, patung-patung yang disembah itu didirikan, tapi Allah tidak didirikan oleh manusia. Tentu dengan zat Allah Subhanahu. Mukhalafatul hawadisi, itu Allah berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang menyamainya. Di mana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang menyerupai baik yang di langit maupun yang di bumi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhalafatul hawadisi. Yamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat, tunggal Allah itu. Allah maha tunggal, qul huwallahu ahad. Allahus samad, Allah adalah tempat permintaan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyetarai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tahu Allah yang wajib kita sembah karena Nabi SAW yang memberitahu. Itu wahid, wahdaniyat kudrat, untuk kuasa, iradat berkehendak, iradat hayat hidup, maha hidup, kalau pernah mati berarti bukan Tuhan. Itu yang namanya Tuhan tidak pernah mati. Itu kalau yang sudah pernah mati maka bukan Tuhan, karena itu serupa dengan makhluk. Hayat sama Allah mendengar, basor Allah melihat, sama basor kalam Allah berfirman, aliman Allah maha mengetahui. Inilah sifat-sifat Allah, dan itu kita tahu dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, itulah rahmat pada kita, sehingga kita tahu juga mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh dan lain sebagainya. Itulah rahmat, kita tahu, menjadi tahu mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita jauhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bisa kita mendapatkan penerangan-penerangan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merayakan, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dengan apa? Biqiratul Quran, dengan membaca Al-Quran. Biqiratul Qasidah Nabawiyah, dengan membaca qasidah-qasidah Nabi. Surah Fil'anam, Diba, Berjanji, itu dibaca. Simtu Duror, itu dibaca. Dan yang terakhir adalah dengan apa? Bi'it'ami ta'am, dengan memberikan berbagi makanan. Mempelajari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah cara-cara memperingati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bukan masalah peringatan atau tidak, tapi bagaimana kita merayakan, memperingati. Apakah Maulid hanya jadi seremonial ataukah jadi momentum aktual? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Nabi bukan hanya mereka yang hidup bersamanya, tapi juga kita yang menghidupkan ajarannya. Jika Nabi membawa perubahan sosial yang beradab, kita pun harus berusaha membawa modernisasi yang berakhlak. Modern bukan berarti meninggalkan nilai, tetapi bagaimana nilai-nilai Islam bisa mewarnai zaman. Di kampus dan di ruangan kerja, di pasar dan di dunia maya. Dalam desain teknologi hingga kebijakan negara, semua dipenuhi dengan akhlak Rasulullah, dihiasi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengatakan agama dan dunia adalah dua saudara. Din Umar tau amani. Fadin, sedangkan agama adalah pondasinya dan dunia adalah bangunannya. Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh dan pondasi tanpa bangunan akan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Maulid bukan hanya mengenang kelahiran, tetapi membangkitkan peradaban. Nabi membawa risalah dengan cinta, kita teruskan dengan kaya dan cahaya. Mari kita peringati Maulid dengan ilmu yang menuntun, akhlak yang lembut, teknologi yang manfaat, dan hidup yang menjadi teladan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfuhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mampu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan bawa di bulan-bulan seterusnya yang akan datang. Insyaallah kita akan menjadi mulia. In ahsantum ahlakuka yarhamukallah wa yahinnu 'alaikan nas. Insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Undur maqala wa la tundur liman qala wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, satu hal yang patut ya untuk kita syukuri, menyimak dari apa yang sudah Ustadz sampaikan dari tadi. Berarti kita itu harus banyak bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit memang kita ungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasa syukur ini. Tapi insya Allah dengan apa yang sudah Ustadz sampaikan, bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tetap meneladani apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan yang dibawa oleh Nabi tidak semata-mata berupa perintah-perintah baru. Sebagai catatan pinggir bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya yang bersinar di tempat terang, dapat pula menegaskan bahwa beliau sebagai rahmatan lil alamin, cahaya yang tidak dihalangi oleh perubahan zaman, bahkan di tengah guncangan global sekalipun ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus memberikan arah dan harapan bagi umat manusia yang mencari kebenaran. Ini membuktikan bahwa cahaya beliau bersifat melampaui batas ruang dan waktu dan terus memancar tanpa henti. Syukron Ustadz untuk waktunya sudah hadir di program 1 RR Ritual. Insyaallah Allah izinkan kita untuk bersua lagi di lain kesempatan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian Mutiara Hati Umat Islam untuk edisi hari ini dengan topik kelahiran yang indah Sang Pemberi Syafaat bersama narasumber kami.

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

0: Program 1 RRI Langgur setia menemani Anda pendengar. Itu tadi sajian rangkaian lagu-lagu islami dan juga mutiara hati umat islam untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Baru saja kita ikuti dan kami akhiri kebersamaan kita untuk saat ini pendengar dengan sajian lagu-lagu islami untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Nusatu.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kita jelang penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Selamat pagi saudara, Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domi Tila Teniwut mengapresiasi pelaksanaan talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Marentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Dan itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara, RRI Langkur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui tarian, lagu daerah, dan berbagai pertunjukan seni yang mengangkat semangat persatuan. Pemerhati budaya Petronella Safsafubun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan semangat RRI Fest 2026 yang mengusung tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Menurutnya, penampilan yang disajikan para siswa menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang dapat menjadi perekat kebangsaan.
2: RRI Fest 2026 dengan tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Tentu saja hal-hal yang telah baik dilantunkan, diucapkan, bahkan diperagakan dalam gerak tari dan semua yang disajikan oleh SMA Negeri 3, menurut saya itu luar biasa. Karena perpaduan kesemuanya itu yang mengatakan bahwa Fest RRI 2006 itu memang benar-benar terwujud nyata. Bahwa apa yang menjadi imbauan atau moto dalam acara ini, bahwa merawat tradisi dan menyatukan negeri.
1: Petronella mengatakan berbagai tarian dan lagu yang ditampilkan mampu mempresentasikan kekayaan budaya dari berbagai daerah. Meski tidak menampilkan seluruh budaya yang ada di Indonesia, pertunjukan tersebut telah menggambarkan semangat kebinekaan dan persatuan yang menjadi tujuan kegiatan. Ia juga menilai keterlibatan generasi muda dalam pagelaran seni budaya merupakan modal penting bagi masa depan bangsa. Nilai-nilai budaya, toleransi, dan kebersamaan yang ditanamkan sejak dini diyakini akan terus dibawa para pelajar dalam kehidupan bermasyarakat ketika dewasa nanti. Selain mengapresiasi para siswa dan guru, Petronella turut menyampaikan kebanggaannya atas perubahan nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langkur. Ia berharap RRI Langkur terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga tradisi, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat persatuan di Maluku Tenggara. Saudara, Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domi Tila Teniwut mengapresiasi pelaksanaan talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 pada Kamis pagi. Kegiatan hasil kolaborasi RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu menjadi ruang bagi pelajar untuk menampilkan kemampuan seni sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Teniwut mengatakan sekolahnya dapat menyiapkan berbagai penampilan dalam waktu singkat karena telah memiliki sanggar seni, guru pembina, dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, para siswa juga sudah terbiasa mengikuti pentas seni yang rutin dilaksanakan di sekolah.
3: Pergelaran seperti ini selalu dibuat, sehingga menjadi motivasi bagi anak untuk mencintai adat istiadatnya, tarian, nyanyian, musiknya, kali-kali kasihnya yang perlu terus dikembangkan jika ini selalu ada. Karena muatan-muatan ini akhir-akhir ini kan kurang dilakukan pergelaran-pergelaran. Yang membuat anak setelah pentas, kayak kita setelah pentas, mereka hanya pentas di sekolah saja, tidak bisa dibawa keluar.
1: Menurut Teniwut, kegiatan seperti ini penting untuk terus digelar karena menjadi wadah bagi generasi muda mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan adat istiadat, tarian, musik, dan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Selain memperkuat kecintaan terhadap budaya, ajang tersebut juga membuka kesempatan bagi pelajar menampilkan kreativitas dan potensi mereka di luar lingkungan sekolah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Domitila juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Langgur yang telah melibatkan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam pelaksanaan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan potensi di bidang seni, budaya maupun pembentukan karakter. Saudara, lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepala LPP RRI Langgur Jack Resubun dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 Kamis pagi mengatakan, RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Ohijang sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur, dan menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest terkait pengembangan seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, dan masalah kesehatan. Juga secara spesifik, RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Sebelumnya di masa COVID-19, RRI menggalakkan program belajar di RRI. Sementara tahun ini, RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program A2 di seluruh Indonesia melalui program English Corner.
4: Sejak tanggal 30 Juli 2022 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRIS, tentang seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, masalah kesehatan. Tahun ini kami juga memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program A2 RRI seluruh Indonesia melalui program English Corner. Dan terima kasih karena sumber pendana adalah berasal dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Resubun menggambarkan RRI tidak hanya sebatas melakukan siaran analog atau terestrial, namun transformasi digital telah dilakukan RRI dan setiap orang dapat mendownload platform RRI Digital sekaligus mengajak untuk bekerja sama dan aktif menggunakan media RRI untuk berkreasi dan mengikuti setiap informasi melalui media dan platform RRI, baik radio secara analog, radio secara digital, media sosial, dan media baru. Olehnya itu diharapkan partisipasi guru dan para siswa untuk mampu mengangkat kreativitas dan inovasi kekinian generasi muda melalui RRI. Media publik milik bangsa untuk menjadi rumah rakyat Indonesia, memberikan yang terbaik demi kejayaan Nusa dan bangsa, sejalan Tri Prasetya RRI. Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah tersebut. Menurut Rahakbau, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
5: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu, kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
6: Caranya itu sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
5: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
6: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma 1 minggu. Iya, 1 minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3, dan juga RRI dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
5: Rakbo berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
1: Saudara, tradisi yang diwariskan leluhur sejak dahulu menjadi wahana membangun persatuan dan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domitila Teniwut sejalan berbagai upaya yang dilaksanakan sekolah guna memupuk semangat nasionalisme yang mempersatukan siswa di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dari awal aktivitas hingga penerapan pembelajaran, karena tradisi yang telah ditanamkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya diprioritaskan pada bidang akademik, namun pembinaan karakter anak-anak bangsa menjadi kunci penting mewujudkan generasi emas yang berkualitas sebagai pilar pembangunan daerah dan bangsa pada umumnya, sehingga pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para peserta didik yang dibekali akhlak mulia dan menjadi bekal untuk mewujudkan masa depan yang gemilang.
7: Tradisi masyarakat secara umum dulu itu kebiasaan atau tindakan turun-temurun yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Ini yang menjadi dasar sebenarnya di sekolah kami. Kami selalu melaksanakannya. Di mana kebiasaan-kebiasaan seperti yang bisa kita lihat tampilan kan selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian adat. Kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam kegiatan pembelajaran
1: Teniwut yakin seorang siswa yang memiliki nilai intelektual yang unggul perlu dibarengi karakter yang kuat dalam melakukan interaksi sosial bersama kolega maupun kembali membaur dengan masyarakat. Selain itu, pengembangan seni budaya Nusantara menjadi tugas guru dan seluruh elemen dalam mengembangkan budaya daerah agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman dari generasi ke generasi, namun tetap lestari sepanjang hayat. Saudara, panggung RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Langgur di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menjadi ajang pembuktian bakat seni generasi muda di Kepulauan KI. Kegiatan bertema merawat tradisi menyatukan negeri ini dibuka resmi oleh Kepala LPP RRI Langgur, Yakobus Resubun. Berbagai pertunjukan seni tradisional hingga modern turut digelar, mulai dari tari seka-seka, tari tanimbar, tari sawat, musikalisasi puisi, hingga modern dance. Firmansyah Muliawan Rahandra, siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, tampil multi talenta membawakan tarian seka-seka, paduan suara sekaligus musikalisasi. Ia mengaku persiapan musikalisasi puisi menjadi tantangan tersendiri. Persiapan 3 hari, Rahandra memukau panggung RRI Fest 2026 lewat seni budaya.
8: Pesan saya kepada teman teman-teman sekalian, teruslah berkarya, bakat-bakat yang ada di dalam diri kita masing-masing harus dikeluarkan. Jangan berhenti berlatih, harus tetap semangat untuk membangun daerah ini dengan seluruh bakat yang kita miliki.
1: Rahandra pernah mewakili sekolahnya hingga tingkat provinsi pada ajang FLS 2N. Ini menambahkan ajang seperti RRI Fest sangat dibutuhkan pelajar di daerahnya untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan tradisi lokal sejak dini. Ia mengajak seluruh generasi muda di Maluku Tenggara agar tidak ragu mengekspresikan bakat seni yang dimiliki dan menjadikan kesalahan sebagai batu loncatan. Selain pertunjukan seni budaya, gelaran RRI Fest 2026 juga dirangkaikan dengan sesi talk show interaktif yang diharapkan dapat mengedukasi sekaligus memotivasi para pelajar di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, saudara, penampilan memukau para siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam ajang RRI Fest 2026 merupakan hasil latihan intensif selama kurun waktu 1 minggu. Guru pelatih seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Chris Betaubul, mengatakan pertunjukan seperti tari kreasi Semafors dan tari sawat merupakan penampilan perdana yang disiapkan khusus untuk memeriahkan RRI Fest. Sementara untuk tari seka-seka disiapkan secara spesial dengan melibatkan jumlah penari yang lebih banyak dari sebelumnya, yakni sebanyak 30 orang.
9: Persiapan kurang lebih 1 minggu. Kalau untuk tarian kebanyakan ini perdana, khusus untuk seka-seka atau semafors itu perdana untuk RRI Fest. Dengan tarian sawatnya, kalau seka-sekanya pernah dibuat tapi tidak sebanyak ini. Yang ini 30 orang yang disediakan untuk RRI Fest.
1: Betaubul menjelaskan proses pelatihan berjalan lancar karena tingginya motivasi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Ia menambahkan panggung RRI Fest kali ini berhasil mendorong terciptanya kolaborasi perdana bagi siswa kelas 10. Ia menegaskan ajang ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan potensi diri yang selama ini terpendam. Betaubul berharap RRI Fest dapat continue menjadi agenda tahunan serta kedepannya dapat melibatkan lebih banyak partisipan dan sanggar seni dari tingkat SMP hingga SMA di Kabupaten Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Marentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Kasus tersebut diketahui terjadi di sejumlah lokasi dengan pola pencurian yang tidak menetap dan dapat menyasar beberapa rumah sekaligus. Direktur PDAM Marentual, Hasan Reni Wuryaan, kepada RRI mengatakan aksi pencurian dilakukan dengan pola yang beragam, baik oleh pelaku secara individu maupun berkelompok. Lokasi kejadian juga berpindah-pindah sehingga menyulitkan upaya pemantauan terhadap pelaku.
10: Ada yang sendiri-sendiri dan ada juga yang berkelompok. Kemudian tempat pencurian juga itu tidak menentu. Mungkin hari ini di Sidikan, besok bisa jadi di UN. Jadi kami tahu dari aduan pelanggan. Baru itu berjejeran. Satu kelompok kalau ada aduan pasti beberapa rumah yang ada di situ juga mengalami hal yang sama. Kami juga sudah menyarankan untuk menyampaikan laporan ke kepolisian. Tapi ya untuk menangkap pelakunya ini memang butuh kerjasama antara pelanggan kami dengan pihak kepolisian.
1: Menurut Hasan, pihak PDAM umumnya mengetahui adanya pencurian setelah menerima laporan atau aduan dari pelanggan. Dari laporan tersebut, perusahaan kemudian menemukan bahwa pencurian jarang terjadi pada beberapa rumah yang berada dalam satu lingkungan. Ia menjelaskan pola tersebut terlihat ketika satu pelanggan melaporkan kehilangan meter, kemudian pelanggan lain di sekitar lokasi ternyata mengalami kejadian serupa. Pihak PDAM Marentual juga sudah memberikan saran untuk membuat laporan ke kepolisian. Hasan menegaskan, penanganan kasus pencurian meter pelanggan membutuhkan keterlibatan bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurutnya, informasi dari pelanggan mengenai waktu dan lokasi kejadian sangat penting untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pelaku. Saudara, Semarak meraputi perayaan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diperingati oleh Inpeks Masela LTD melalui berbagai kegiatan lomba yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar dari Desa Bomaki, Desa Larmatang, dan Desa Latdalam yang dipusatkan di Rumah Kidabela, tepatnya di Desa Larmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Seksi Pelayanan Desa Larmatang, Otniel Batlolona, dalam sambutannya mengatakan pentingnya keberadaan Rumah Kidabela sebagai ruang bersama untuk memperkuat soliditas dan keharmonisan masyarakat antar desa di sekitar wilayah operasional proyek Abadi Blok Masela, terutama siswa-siswi, agar mereka saling mengenal satu dengan yang lain sebagai bentuk memberikan motivasi dan dorongan mereka untuk lebih berani tampil dalam kegiatan apapun sejak usia dini.
11: Perlu Bapak menyampaikan bahwa untuk kegiatan hari ini Bapak sangat apresiasi. Luar biasa kegiatan ini bisa mempertemukan siswa-siswi SD baik dari Larmatang, Bomaki, Latdalam, dan dari event ini juga bisa memperkenalkan satu dengan lain. Kemudian dari kegiatan ini juga bisa membangun atau mengangkat tingkat keberanian dari siswa-siswi untuk menghadapi sesuatu yang memang bisa terbilang kata bisa mengangkat keberanian untuk tampil dalam event apapun.
1: Dirinya memberikan apresiasi kepada Inpeks Masela LTD atas kegiatan Rumah Kidabela yang dilaksanakan ini. Namun dirinya juga minta agar kegiatan ini tidak sebatas kepada siswa-siswi, namun ke depan kegiatan serupa dapat melibatkan masyarakat yang ada pada 3 desa yang merupakan desa terdampak. Sementara itu, saudara, perwakilan Inpeks Masela LTD Asis Fasya mengatakan komitmen perusahaan untuk terus menjalin hubungan kemasyarakatan yang erat dan partisipatif bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar bertujuan memeriahkan perayaan kemerdekaan, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi antar siswa, termasuk orang tua siswa, para guru, serta masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Untuk itu, dengan kehadiran para pemangku kepentingan menjadi kehormatan bagi Inpeks dalam rangka memperkuat silaturahmi antara Inpeks dengan pemangku kepentingan di sekitar perusahaan.
12: Mudah-mudahan acara pada siang ini untuk dapat berkompetisi bersaing pada kesempatan ini. Yang satunya adalah benar seperti yang Pak Agung sampaikan tadi. Ini Pak, kita tidak hanya Larmatang Pak, nanti ada desa-desa dari Bumaki dan lain-lain juga. Di sini kenapa kita kumpulkan 3 desa di sini? Biar teman-teman bisa saling mengenal Pak. Saling mengenal. Nanti mungkin harapannya ke depan akan ada banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan di Bumaki dan Bila.
1: Rangkaian acara diisi dengan berbagai ajang kompetisi tradisional bagi siswa kelas 1 hingga 6 SD, seperti lomba makan kerupuk dan balap karung, serta lomba menyanyi lagu daerah Tanimbar agar siswa-siswi lebih mengenal kearifan lokal dan budaya Tanimbar. Agenda kemasyarakatan ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah Desa Larmatang, perwakilan Camat Tanimbar Selatan, Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta insan pers dari PWI Kepulauan Tanimbar, LPP RRI Somlaki, dan LPP TVRI Somlaki. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, menyampaikan hal penting khususnya kepada Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Somlaki, yakni beberapa waktu lalu telah dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional yang dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Maralgoso menjelaskan, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan manpower atau tenaga kerja lokal karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas Impex.
13: Di tahapan pekerjaan untuk visi yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September, kita harus bisa siapkan kurang lebih 3.000 tenaga kerja lokal. Jadi 3.000 tenaga kerja lokal ini ada yang tidak membutuhkan sertifikat, tetapi ada juga yang membutuhkan, ada kualifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia membutuhkan sertifikat.
1: Sekretaris daerah lebih lanjut mengatakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan sertifikat seperti tukang batu dan tukang batuda yang tidak perlu, kami ulangi saudara, seperti tukang batu yang tidak perlu ada sertifikat yang dikantongi. Untuk itu Serda mempertanyakan khususnya jemaat GPM Sejahtera apakah sudah siap terhadap peluang tersebut. Jika ada yang sudah siap akan berkoordinasi dengan Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan patroli malam intensif guna mengantisipasi aksi balap liar dan menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis malam 27 Agustus 2026 hingga menjelang subuh difokuskan pada sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para remaja serta jalur yang berpotensi menjadi arena balap liar. Kasat Lantas Ibtu Pieter Dinpati mengatakan patroli rutin ini merupakan salah satu bagian dari upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan pada malam hari hingga menjelang subuh. Selain menyisir jalan-jalan protokol, personil juga menyambangi pusat keramaian dan pemukiman warga. Kasat lebih lanjut menyatakan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtibmas dan Kapsel Tipkar Lantas tetap kondusif. Kegiatan patroli tersebut menyasar pada para pemuda yang menongkrong hingga larut malam guna mengantisipasi aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, serta potensi tindak pidana seperti curat, curas, dan curanmor. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, Polres Kepulauan Tanimbar berharap dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat aksi balapan liar. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domitila Tenibut mengapresiasi pelaksanaan Tol Show dan pagelaran seni budaya bertema Merawat Tradisi Menyatukan Negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Merentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Demikian saudara sajian warta berita antar daerah pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 dan nantikan kami kembali akan hadirkan warta berita sentral melalui program A3 Jakarta pada jam 9.00 nanti. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami program 1 RRI Langgur.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur. Dimanapun Anda berada, menit ke-55 bergeser dari jam 6 pagi ini. Dan kita jelang pukul 7, pendengar akan bersama di Halo RRI. Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Satu lagu pilihan kita jelang jam 7 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Programa 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Selanjutnya saudara, kita ikuti Halo RRI edisi hari ini di Jumat 28 Agustus 2020. 6.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Senang sekali pendengar, kembali kita jumpa di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 di Halo RRI, spesial untuk Anda di hari ini. Iya, spesial paket telur 5 ya, tidak. Iya, pendengar, semoga Anda kabar baik di hari ini, di awal aktivitas Anda. Semoga semuanya bisa terencana dengan baik di hari ini. Awali perjumpaan kita dengan apa ya, cuaca cukup mendung ya di pagi ini. Seperti kemarin juga terlihat mendung. Semoga saja cuaca juga baik-baik saja untuk mendukung semua aktivitas kita di hari ini. Nah, namun kita juga apa ya, tetap semangat ya. Semoga cuaca pagi ini tidak lalu menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas. Nah, pendengar di Halo RRI, menemani Anda bagi Anda yang beberapa hari kemarin punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, boleh Anda bisa bergabung bersama kami di 0813 5495 8875. Iya, di 0813 5495 8875 bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, apakah sudah maksimal? Iya, Anda punya keluhan, boleh Anda berbagi bersama kami pendengar, dan nanti akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau berwajib untuk menjawab keluhan Anda, dan akan kami follow up melalui warta berita nanti malam ataupun lewat media-media sosial resmi kami pendengar. Kami tunggu Anda di line telepon. Boleh Anda bergabung bersama kami di Halo RRI 0813 5495 8875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik di wilayah kita, baik itu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, ataupun Anda punya informasi terkait dengan kebakaran lahan yang disengaja, boleh Anda berbagi bersama kami pendengar di pagi ini. Dan kalau kita melihat kebakaran yang terjadi ini kebanyakan di malam hari, apakah memang benar-benar itu kebakaran karena ada yang membuka lahan ataukah ini disengaja seperti itu? Karena biasanya beberapa kali ada kebakaran di jalan Kolser seperti itu, tepatnya di Grand Hill, ada juga di wilayah Kolser, itu di pinggir jalan. Apakah ini masyarakat sengaja membuang puntung rokok atau memang dibakar dengan sengaja sehingga seakan-akan damkar kita harus bekerja lebih ekstra begitu? Nah, pendengar, Anda bisa berbagi informasi Anda bersama kami di 0813 5495 8875. Walaupun WFH di hari ini, berharap Anda bisa apa ya, menyelesaikan tugas Anda juga, bekerja dari rumah ya, bukan libur dari rumah. Iya, dan besok barulah Anda bisa menikmati hari libur. Hari ini ada pekerjaan, Anda juga bisa menyelesaikan di rumah, ataupun itu urgent, Anda juga bisa ke kantor untuk menyelesaikannya. Nah, pendengar, kami buka line telepon 0813 5495 8875. Kalau di Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, perhitungan kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara sudah terjadi 33 titik kebakaran dan ini ditangani oleh pihak Damkar Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, bagaimana dengan Kota Tual, pendengar? Kami butuh informasi Anda juga terkait dengan sejauh ini apakah aman-aman saja. Nah, namun pernyataan dari salah satu pendengar di wilayah BTN Pasehan Baranianan yang juga beberapa kali mampir di line interaktif bahwa di Kota Tual sepertinya aman-aman saja. Kalau di kabupaten sudah ada terjadi 33 titik kebakaran di Kota Tual, dari pemantauannya aman. Iya, dan beberapa hari terakhir ini juga memang kita sendiri bisa dengar tahu bagaimana kinerja Damkar ya di Kota Tual. Agak-agak sedikit apa ya, karena memang tidak kebakaran, jadi mereka juga agak santai. Tetapi di Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap malam, kalau malam ini tidak, besok malam pasti ada kebakaran. Nah, baru kebakaran itu terjadi di pinggir jalan. Apakah ini memang disengaja ataukah memang warga ingin membakar untuk membuka lahan? Tentunya ini juga menjadi apa ya, sesuatu yang tidak nyaman ya bagi kita, apalagi rumahnya yang di dekat dengan jalan yang ada rumput kering. Nah, ini hati-hati sekali. Bagi Anda juga Bapak Ibu yang membuka lahan untuk berkebun, karena tidak hanya panas dan rumput tanaman kita juga ikut kering. Nah, Anda juga tetap berhati-hati untuk membakar lahan. Nah, kalau boleh dipisahkan dari rumput atau lahan yang tidak perlu dibakar. Dan kalaupun dibakar, Anda juga harus menjaga itu sehingga tidak lalu merambah ke tempat-tempat yang lain. Nah, karena memang tidak hanya panas, pendengar, dampak kemarau panjang, tetapi juga ada angin kencang di daerah kita. Nah, tidak hanya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atau wilayah Kepulauan Kei, tapi hampir di semua daerah juga terjadi angin yang cukup kencang. Nah, semoga saja dengan adanya cuaca seperti ini kita lebih jeli lagi ya sebagai masyarakat, Bapak Ibu tani, kalaupun Anda ingin membuka lahan untuk pertanian, ya semoga ini bisa diawasi begitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Halo RRI, kami masih tunggu Anda pendengar, karena baru mulai saja kebersamaan kita di pagi ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Anda bisa sampaikan keluhan Anda juga terkait dengan apa saja ya, pelayanan publik, boleh juga Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI pagi ini. Nah, satu keluhan dari masyarakat juga ini terkait dengan beberapa kali terjadi kehilangan meter air ya di wilayah Kota Tual yang paling terdampak ya. Nah, ini juga memang sudah dikoordinasikan oleh pihak kepolisian, namun agak-agak sedikit dibuat pusing ya, karena memang pencurian ini atau orang yang mencuri ini juga berpindah-pindah, akhirnya juga tidak bisa apa ya, aparat keamanan belum punya cara ya untuk bisa memastikan bahwa aksi mereka ini nantinya berulang di mana. Tapi mereka sudah pakai titik seperti sudah direncanakan begitu ya, dan mereka lihat lalu akhirnya pencurian ini terjadi. Nah, sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo.
1: Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pak Sehan. Apa kabar Pak Sehan?
2: Ya, selamat pagi Nona cantik, sementara dalam kondisi aman, sehat dan sebagainya gitu.
1: Amin, Pak Sehan. Pak Sehan di Halo RRI mau sampaikan apa ini? Silakan.
2: Iya, pertama menyikapi tentang masalah kebakaran.
1: Mm-hmm.
2: Saya rasa bahwa khususnya Kota Tual aman-aman, tapi okay, dari pihak Damkar jangan terlena dengan apa, tapi harus siap siaga.
1: Mm-hmm.
2: Pada saatnya akan dibutuhkan maka terjun langsung.
1: Iya.
2: Itu. Jadi siap siaga. Yang kedua,
1: Pak Sehan, untuk
2: masuk dengan
1: Pak Sehan, di Kota Tual sendiri ini masih terkendala dengan armada ini. Bagaimana Pak Sehan melihat sebagai masyarakat?
2: Ya, saya lihat bahwa ini kepentingan umum dan armada adalah tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah yang dianggarkan lewat APBD. Sehingga itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, kita serahkan penuhnya kepada pemerintah.
1: Baik.
2: Tapi bagaimana untuk melihat kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri?
1: Iya.
2: Karena itu salah satunya juga tugas pelayanan dari pemerintah adalah melindungi segenap masyarakat yang memang merupakan tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri. Begitu ya.
1: Baik. Iya.
2: Terus, ya, yang kedua mungkin saya sampaikan bahwa salah satu yang menjadi pertanyaan saya, karena dia dalam aturan atau regulasi manapun dari dinas Deperinda, Dispenda tidak punya hak untuk bagaimana dia memeriksa surat-surat daripada pengendara itu sendiri. Kalau memang itu surat daripada kendaraan atau iya pajak maupun STNK mati adalah tanggung jawab daripada polisi yang diatur di dalam undang-undang.
1: Iya, Pak Sehan.
2: Namanya Dispenda tidak punya
1: Pak Sehan, kami bisa konfirmasi yang dimaksud dengan dinas ini yang mana, Pak? Dinas mana, Pak? Boleh?
2: Iya, dinas pendapatan daerah atau bagian pajak yang langsung masuk ke dalam SPBU untuk mengadakan pemeriksaan surat-surat, baik itu STNK maupun masalah STNK dan pajak tadi. Padahal di dalam aturan tidak ada. Kalau memang dia mau, itu bekerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia merupakan tanggung jawab dia, lalu bekerja dan menjaga di pinggir atau di samping-samping SPBU, bukan langsung masuk ke dalam. Itu mengganggu loh kepentingan orang banyak, karena SPBU merupakan salah satu fasilitas bagaimana pelayanan terhadap publik. Sehingga masuk begitu caranya salah itu. Masa STNK STNK kita harus diperiksa di dalam, itu kan lucu. Kalau mengenai barcode itu adalah include masuknya STNK tadi, maka keluarnya ya barcode tadi. Jadi ini susah sekali, aturan yang nggak tahu jelas karena tidak hadir dengan sebuah regulasi bahwa memang itu diadakan sesuai peraturan, tapi yang namanya pemeriksaan surat tidak ada hak untuk sedikit pun untuk derang periksa tentang surat-surat dari
1: ini kendaraan. Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual ya Pak ya, Pak Sehan ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terjadi di SPBU mana ini Pak Sehan? Boleh kami tahu?
2: SPBU Kota Tual. SPBU Kota Tual.
1: BTN ya?
2: Kalau memang tepatnya tugas mereka itu, iya, tugas mereka itu ya di depan pintu, bukan masuk langsung duduk di satu meja dengan bagaimana pengisian, itu kan mengganggu.
1: Baik.
2: Itu tidak boleh itu. Harus tahu aturannya. Kalau memang itu ditunjukkan regulasi bahwa betul ini ada regulasi mengatur tentang Dispenda untuk harus masuk ke dalam untuk, tapi tidak ada aturan kecuali kepolisian Republik Indonesia dan diakui oleh negara. Begitu. Yang kedua, kalau memang dilarang untuk plat luar tidak mengisi BBM dan sebagainya, yaitu khususnya Pertalite, maka diadakan sosialisasi, Pak. Kalau bisa surat-surat kendaraan Anda itu dimutasi datang ke kantor kami Kota Tual, pajak Kota Tual untuk mengurusan pajak dan sebagainya. Tapi bukan langsung diambil keputusan tidak boleh mengisi. Sementara itu adalah tanggung jawab barcode, itu adalah tanggung jawab daripada Pertamina, bukan daripada dinas tertentu gitu.
1: Baik.
2: Iya.
1: Iya. Dan Pak Sehan, terkait dengan sosialisasi seperti apa? Apakah ini sudah pernah disosialisasikan atau belum pernah untuk pengisian ini, pengisian?
2: Itu menjadi pertanyaan, Ibu. Itu menjadi pertanyaan. Dilakukan secara serentak. Kalau kita tahu dalam aturan itu jelas tugas daripada Deperinda untuk mengadakan inspeksi tiba-tiba untuk menjawab tantangan, yaitu bagaimana mencek literan atau literan atau daripada minyak itu sendiri, terus bagaimana persiapan, apakah itu memenuhi persiapan daripada masyarakat atau tidak. Tapi ini lucu, berbalik. Yang kedua, menjadi sebuah permasalahan yang besar, yang lubangnya lebih besar daripada Kota Tual, yaitu langkahnya minyak tanah di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi tidak ada sebuah niat untuk melihat ini agar menjawab daripada ini. Sementara dari pihak Pertamina sendiri bahwa mengeluarkan minyak itu sesuai. Makanya yang perlu kita lihat bahwa jangan ketawa, tapi di balik itu banyak dari kepala-kepala dinas yang mempunyai agen minyak yang banyak itu. Itu perlu dilihat itu. Mungkin itu sementara Ibu.
1: Iya.
2: Atau ada lagi ya? Ditanyakan, silakan, siap menjawab.
1: Pak Sehan, boleh kami korek sedikit terkait dengan Pak Sehan mengatakan bahwa ada banyak kepala dinas yang punya agen minyak tanah ini. Apakah bisa dipastikan seperti itu ya Pak Sehan?
2: Ya, siap, bisa langsung ke lapangan dan dicek untuk Kota Tual.
1: Baik, Pak
2: Sehan. Beberapa yang mungkin di pinggir jalan itu perlu dilihat dan diambil. Terus yang kedua, ditanyakan langsung karena dari pihak Pertamina nyatakan minyak itu stoknya sesuai.
1: Iya.
2: Bisa Kota Tua dan Kabupaten bisa stoknya sesuai. Tapi herannya minyak sampai itu tidak cukup. 30 menit lagi minyaknya habis.
1: Iya. Entah
2: minyak itu kemana? Centau itu
1: pertanyaannya
2: itu.
1: Iya, terima kasih Pak Sehan ya. Kalau mau ditambahkan nanti kami masih membuka ruang untuk Pak Sehan lagi.
2: Oke, yang mungkin tambahkan terakhir, statement terakhir saya, semoga dari pihak DPR sebagai perpanjangan lidah dan tangan daripada rakyat untuk melihat ini, untuk bagaimana mencari solusi untuk menjawab tantangan ini kepada seluruh masyarakat yang sekarang lagi menderita tentang bagaimana langkahnya minyak tanah tadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih, Ibu yang cantik.
1: Terima kasih, sama-sama Pak Sehan yang sudah bergabung dari Kota Tual yang mana mempertegas terkait dengan penagihan pengecekan surat kendaraan ya yang dilakukan oleh Dispenda yang mana ini juga terkait dengan pajak kendaraan motor ya. Dan ini beliau mengatakan bahwa harusnya ada kerjasama antara pendapatan daerah dan juga bersama dengan kepolisian seperti itu dan dilakukan secara teratur, terorganisir seperti itu. Jangan sampai yang terjadi di BTN UN, tepatnya di SPBU di sana, bahwa ini langsung seperti ditodong begitu ya Pak Sehan ya. Dan ayo keluarkan STNK seperti itu. Nah ini tentunya mengganggu para kendaraan dan juga para pelanggan yang mana juga saat itu mengantri minyak seperti itu ya. Dan kalaupun dilakukan pemeriksaan terkait dengan surat-surat motor, pembayaran pajak dan lain, STNK dan lain sebagainya, ini juga harusnya dilakukan di depan pintu seperti itu yang dimaksudkan oleh Pak Sehan agar tidak mengganggu secara langsung pengisian bensin begitu ya. Nah ini dianggap sebagai salah satu hal yang apa ya, tidak tepat seperti itu. Memang tujuannya untuk bisa apa ya, menertibkan pajak-pajak kendaraan yang belum lunas, belum terbayar seperti itu, tapi kegiatannya salah atau penerapannya salah. Seharusnya ini dilakukan di depan pintu keluar masuk kendaraan di pom bensin. Namun ini dilakukan di dalam atau areal pom bensin yang mana ini juga cukup mengganggu para pelanggan yang sedang mengantri. Nah, dari Pak Sehan menyampaikan bahwa hal ini perlu diperhatikan dan kalaupun ini dilakukan harusnya ada kerjasama antara pihak kepolisian dan setidaknya mengetahui tentang regulasi yang ada. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Sehan. Pak Sehan terima kasih juga. Dan Pak Sehan juga menyentil terkait dengan kebanyakan agen minyak tanah di Kota Tual, bukan kebanyakan ya, mungkin satu atau dua seperti itu, ini punya kepala dinas. Nah, ini perlu di kita apa ya, telusuri ya seperti itu. Apakah ini benar yang disampaikan oleh Pak Sehan? Namun tadi Ellen sudah kembali menyampaikan ke Pak Sehan, kalau bisa dipastikan Pak Sehan bilang ini harus dicek. Iya, belum. Pak Sehan mengatakan bahwa ini harus dicek karena memang ada beberapa kepala dinas yang memiliki agen minyak tanah. Apakah ini cara juga untuk bisa menyeludupkan minyak tanah seperti itu. Dan karena memang akhir-akhir ini makin sulit kita mendapatkan minyak tanah, saya Ellen sebagai ibu rumah tangga, juga Anda di sana para ibu remaja putri harus mengirit-irit minyak tanah. Nah, sebenarnya segen itu sudah dihitung-hitung pakainya 3 hari, 4 hari. Bahkan kita harus mengurangi menu masakan kita, karena memang minyak tanahnya agak-agak sulit. Nah, terakhir pendengar, minyak tanah yang kita dapatkan di areal untuk di kabupaten ya, sekitaran Ohijang, Langgur, itu kita dapatkan dengan harga Rp40.000 hingga kisaran Rp50.000. Nah, ini bagaimana dengan dinas terkait? Maka Pak Sehan menyarankan untuk dari pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, penyambung lidah masyarakat, aspirasi masyarakat, harusnya harus melakukan benar-benar sidak di lapangan untuk mengetahui keluhan masyarakat terkait dengan kelangkaan BBM saat ini. Nah, ada lagi yang Pak Sehan sampaikan bahwa untuk saat ini memang kondisi di Kota Tual aman karena tidak terjadi kebakaran. Namun dari pihak damkar tidak terlalu terlena, tetapi harus siap siaga ya. Semoga saja tidak terjadi. Namun apabila terjadi, ya pihak damkar sudah punya kesiapan untuk melayani masyarakat dalam hal kebakaran. Nah, terkait dengan kekurangan armada dan lain sebagainya, Pak Sehan juga mengatakan bahwa itulah tanggung jawab dari pemerintah daerah, yang mana harus menyediakan armada yang bisa dibilang cukup begitu atau mumpuni untuk melayani masyarakat yang ada di Kota Tual. Nah, pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda, seru ya di Halo RRI pagi ini. Kami masih tunggu Anda di line telepon 0813-5495-875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, hanya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami nantikan Anda, partisipasi Anda pendengar di 0813-5495-875. Silakan sampaikan keluhan Anda, jangan dipendam ya. Dan keluhan Anda akan kami carikan solusi dengan akan kami hadirkan narasumber sebagai penjawab dari keluhan Anda pastinya. Nah, pendengar, kami tunggu di line telepon 0813-5495-875. Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di bagian kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang mengganjal di perasaan hati Anda. Boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di pagi ini melalui line telepon di 0813-5495-875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Baik pendengar, kita break dulu dengan 2 lagu pilihan berikut ini. Akan kembali Alan menyapa Anda di line telepon bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ya. Di 0813-5495-875 Anda pun bisa WhatsApp di nomor yang sama. Kami tunggu di Halo RRI pagi ini.
3: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Ellen masih temani Anda pendengar bersama operator studio ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van. Terima kasih untuk Pak Sehan sudah bergabung penelpon pertama untuk pagi ini di Halo RRI. Dan Anda pendengar punya kesempatan juga untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, ya, di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Terkait dengan apapun itu, keluhan di tempat kesehatan ataupun pendidikan, juga harapan Anda juga boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di 081354958 75. Harapan Anda terhadap Pemda Maluku Tenggara atau Kota Tual kedepannya, atau juga Anda yang ada di Ohoi-Ohoi, yang ada di desa-desa saat ini, punya keluhan terkait dengan pembangunan di desa yang belum maksimal, boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di Halo RRI 0813 549 5875. Kami tunggu di 0813 549 5875. Bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda di sana. Nah, pendengar, pastikan bahwa sudah sarapan ya, dan ini memang dianjurkan kepada kita agar supaya selalu minum air putih yang banyak karena memang cuaca kurang bersahabat. Beberapa hari kemarin, bahkan hampir sebulan ya, kita mengalami dampak dari panas, dan ini juga membuat tubuh kita dehidrasi. Semoga stok air yang Anda konsumsi juga banyak sehingga tubuh Anda tetap fit seperti itu. Nah, terkadang juga ada apa ya, Anda mungkin flu, pilek dan lain-lain karena memang debu yang berterbangan, karena memang ini di tiup dengan angin yang cukup kencang, kisaran 15-16 knot di daerah kita. Semoga saja Anda juga yang ingin berlayar menyeberangi ke kecil ataupun ke besar, atau yang mau ke Dobo juga tetap hati-hati ya, sehingga Anda terus memantau juga informasi yang dikeluarkan oleh pihak BMKG, apakah ada warning dan lain sebagainya, atau dari pihak perhubungan dilarang untuk berangkat berlayar seperti itu. Semoga dipatuhi ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di wilayah kita memang angin cukup kencang, dan juga hati-hati bagi Anda adik-adik, para ibu, remaja, putri yang mungkin belum apa ya, tahu untuk mengendarai motor atau membawa motor lalu milihnya jalan kaki, jangan berlama-lama di bawah pohon ya, jangan sampai ketemu dengan ibu RT lalu akhirnya bercerita dan lupa kalau pohon cukup besar di samping Anda dengan angin yang begitu kencang. Nah, semoga saja ini juga perlu hati-hati ya. Adik-adik yang berjalan kaki menuju ke sekolah juga perlu hati-hati, jangan berlama-lama bercerita di jalan di samping-samping pohon yang besar, karena ini juga kita tidak tahu ya, musibah itu datang tiba-tiba, tetapi kita perlu waspada seperti itu pendengar. Halo RRI, kami masih nantikan Anda di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan apapun itu, pelayanan pelayanan publik ya di daerah, Anda juga bisa sampaikan keluhan Anda, harapan Anda pendengar terkait dengan progres dari pemerintah daerah ataupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan di desa-desa di Ohoi-Ohoi menggunakan anggaran desa, dana desa seperti itu yang belum maksimal. Pendengar, kami juga nantikan Anda dengan keluhan Anda apapun itu, selagi keluhan itu ya tentunya ada solusinya ya seperti itu. Dan keluhan yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak-pihak berwajib untuk menjawab keluhan Anda, dan akan kami follow up melalui warta berita malam atau juga melalui media-media sosial kami saat ini, yang mana Anda bisa akses juga di media sosial Facebook RRI Langgur dan juga di YouTube kami RRI Langgur. Nah, pendengar, Anda yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, saat ini juga para ibu remaja putri masih begitu terasa, dan bahkan lebih apa ya, terasa lagi adanya kelangkaan minyak tanah di daerah kita. Nah, beberapa hari kemarin kami sempat membeli harga minyak tanah dengan satu jerigen Rp45.000, bayangkan, dari Rp20.000 ya, dan Rp45.000 kalau kita beli di agen sudah dapatnya 2 gen 1 liter, 2 jerigen 5 liter ya, 10 liter ditambah dengan 1 liter lagi jadi 11 liter. Tapi ini kita bayarnya 45 hanya dapat 1 jerigen, sudah begitu tidak penuh lagi. Ya, itu memang takarannya 5 liter, tetapi harganya ini yang sudah tidak wajar, pendengar. Nah, semoga saja ada apa ya, perhatian serius yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sehan tadi, bahwa jangan mengurus hal-hal yang tidak penting, tetapi harus mengurus hal-hal yang begitu berarti, melakukan sidak kepada masyarakat apakah benar-benar ini terjadi, dan harusnya diambil langkah secepat mungkin untuk mengatasi hal ini. Nah, ini diharapkan oleh Pak Sehan dari Kota Tual, yang mana kinerja dari DPR sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat harusnya benar-benar bertanggung jawab kepada kemaslahatan masyarakat seperti itu. Pendengar, kami buka line telepon untuk Anda di 0813-549-5875. Silakan sampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, baik itu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, DKI Besar juga boleh. Anda sampaikan melalui line telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di 0813-549-5875 dan akan kami jawab melalui konfirmasi dari pihak yang menjadi sasaran keluhan Anda, pendengar, dan akan kami follow up melalui warta berita dan juga melalui media-media sosial kami. Untuk Anda tetap hati-hati, yang berkendaraan juga sebisa mungkin jangan parkir motor kendaraan Anda di tempat atau pohon yang cukup besar ya, karena memang angin cukup kencang. Semoga saja beberapa kejadian yang sudah terjadi beberapa bulan kemarin itu menjadi pelajaran untuk kita ya, di mana ada saudara kita yang juga tertindis pohon karena sempat melewat di jalan tersebut. Lalu ada kendaraan yang rusak juga di bagian kolser ya, yang mana ada pohon yang tumbang dan menindih kendaraan mobil itu. Nah, semoga saja Anda lebih berhati-hati, pendengar, dimanapun Anda berada. Kadang kita merasa aman, tetapi tentu itu tidak aman. Nah, kadang feeling kita agak-agak beda seperti itu, dan semoga dengan cuaca yang ada bisa membuat kita lebih waspada lagi ya. Ya, tidak hanya di darat, pendengar, tetapi yang paling waspada yaitu di laut. Ya, mungkin untuk bapak-bapak nelayan terus pantau kondisi cuaca ya, walaupun Anda mengejar apa ya, ikan yang begitu banyak untuk dijual untuk keperluan kebutuhan, tetapi kalau memang kesehatan tidak dijaga, keselamatan tidak dijaga seperti itu, maka sia-sia semuanya. Maka Anda yang ada di lautan juga, bapak-bapak nelayan, harusnya perhatikan terus perubahan cuaca. Nah, kalaupun ada gelombang tinggi ataupun angin kencang, boleh Anda hentikan untuk mencari ikan dan Anda memilih ke darat mencari tempat yang aman. Baik, pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda, 0813-549-5875, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah kita. Nah, ini dari salah satu masyarakat tinggalnya di Langkur, katanya ini perlu ditingkatkan lagi patroli malam di bagian jalan ke bandara begitu, karena memang di situ gelap. Itu harapan saya. Oke, terima kasih dengan waduh, tidak ada namanya nih. Tapi herannya dapat nomor dari mana ya? Tapi terima kasih sekali. Walaupun Ellen belum tahu dari siapa, tapi terima kasih sudah mampir di line telepon. Mungkin Ellen yang tidak save nomornya ya. Boleh disebutkan namanya dengan siapa di mana. Lalu ini meminta agar pihak keamanan kepolisian lebih meningkatkan lagi patroli malam di bagian jalan jalan tol ya, tepatnya ke bandara seperti itu. Nah, bagi Anda masyarakat juga tetap hati-hati. Sudah apa ya, bisa kita lihat saja keamanan di jalan itu. Kalau memang sudah larut malam ya hentikan saja perjalanan kita ya. Ya, bisa istirahat di kota ataupun di Ohoi, lalu nanti ada waktu besok pagi untuk bisa kita lewat lagi di jalan itu kalau memang itu tidak aman ya. Dan ini diminta untuk ditingkatkan lagi patroli malam di sepanjang jalan tol ya, karena memang ada masyarakat yang merasakan kurang-kurang apa ya, aman begitu ya. Baik, terima kasih. Belum tahu ini dari siapa. Ya, boleh disertakan dengan namanya ya, biar kami juga bisa konfirmasi kepada pihak keamanan apakah mereka punya program untuk mengawasi di sepanjang jalan tol seperti itu, ataukah hanya di dalam kota yang mana memantau kondisi Kamtimas yang ada di daerah kita. Tidak hanya di Kota Tual tetapi di Kabupaten Maluku Tenggara, tidak hanya di Kabupaten tetapi di Kota Tual juga demikian. Nah, pendengar kami masih buka line telepon 081354958 75, dan kini kebersamaan kita di jam 7.43 menit. Kurang beberapa menit lagi pendengar, kebersamaan kita di Halo RRI akan tuntas, dan kami minta untuk Anda bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, ya Anda bisa bergabung bersama kami di 081354958 75. Silakan bagikan keluhan yang Anda punya, jangan disimpan di hati, entar jadi luka yang mendalam. Iya, dan lebih baik itu diutarakan ya seperti itu, dan akan kami telusuri melalui pihak-pihak berwajib, dan akan kami follow up sekali lagi di Warta Berita nanti atau melalui media sosial kami. Boleh Anda akses di RRI Langkur ataupun di YouTube kami RRI Langkur. Kita break lagi pendengar dengan dua lagu berikut ini.
0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: ...55 menit pendengar, begitu cepat tinggalkan jam 7 pagi ini. Masih bersama Anda di Halo RRI, dan kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi pendengar, untuk Anda bisa sampaikan keluhan Anda bersama kami di Halo RRI pagi ini. Iya, tidak ada kesempatan lain selain di Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan Anda, dan keluhan Anda solusi kita bersama pastinya. RRI Langgur, kami menyapa Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Apa kabar bagi Bapak Ibu yang ada di Kei Besar sana? Semoga kabar baik ya. Dan juga beberapa waktu yang lalu Bung Bravo sempat menyampaikan bahwa sangat berharap KDMP, Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan secepatnya, dan ini disampaikan oleh Bung Bravo bahwa ini tentunya atau nantinya akan sangat membantu masyarakat di sana, di wilayah Kei Besar, yang mana ini disiapkan simpang pinjam yang cukup ringan. Nah, ini tentunya Bung Bravo menganggap bahwa ini akan memberikan apa ya, menjawab kebutuhan mereka di desa-desa terpencil seperti itu. Nah, semoga saja ini juga secepatnya direalisasikan sehingga ini juga bisa membantu masyarakat ya pendengar. Dan bagi Anda juga yang ada di desa-desa di manapun Anda berada pendengar yang dapat monitor siaran RRI Langgur, kami ucapkan selamat pagi, happy WFH ya. Tetap senang, lebih senang lagi ya kalau kerja dari rumah. Apalagi kita para ibu ini bisa diselingi dengan kerja, terus ada juga kebutuhan rumah tangga yang perlu diperhatikan sambil masak begitu ya, boleh. Ya, tetapi WFH yang sebenarnya adalah bisa Anda sesuaikan dengan pekerjaan yang memang urgent. Anda bisa koordinasi untuk mampir ke kantor atau kebutuhan lembaga ataupun pimpinan kita. Kalau memerlukan kehadiran kita, ya sudah pasti kita harus di sana ya. Semoga ini tidak lalu menganggap bahwa WFH itu benar-benar istirahat total di rumah, bekerja dari rumah. Tetapi surat edarannya sudah jelas mengatakan bahwa kalaupun ada situasi urgen, ini bisa juga pegawainya harus hadir di kantor seperti itu. Jadi bagi Anda juga tetap siap siaga. Bagi para pegawai, tetap siaga di rumah apabila ditelepon tiba-tiba oleh pimpinan, ya harus segera mandi dan gas ya ke kantor seperti itu. Hati-hati bagi Anda di sana karena memang hari ini WFH, jadi kami bisa gambarkan situasi terkini di Jalan Soekarno-Hatta Ohijang yang terlihat agak sunyi dari kendaraan, hanya dilewati satu, beberapa menit lagi baru kendaraan satunya lagi, lalu ada masyarakat para lansia yang mana selalu menjaga kesehatan dengan jogging jalan pagi, mereka masih melewati juga di Jalan Soekarno-Hatta walaupun sudah hampir jam 8 ya, tapi cuaca ini sangat bagus untuk Anda bisa melaksanakan atau melaksanakan jogging jalan pagi dan juga berolahraga lah seperti itu. Nah, semoga saja Anda tidak lalu WFH lalu Anda mager ya. Tetapi harus bangkit dari mager Anda, lalu ada banyak pekerjaan yang harus Anda tuntaskan di hari ini, maka besok Anda bisa menikmati weekend pastinya bersama dengan keluarga. Pendengar, satu menit lagi ya, kami buka kesempatan untuk Anda yang mau sampaikan keluhan Anda, silakan pendengar di Halo RRI pagi ini. Dan kami ingatkan Anda, Halo RRI hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, di jam yang sama ya, di jam 7 lebih 2 menit sampai jam 8 00. Saya Ellen, terima kasih banyak bagi Anda Bapak Ibu yang sudah monitor tetapi belum bisa bergabung. Terima kasih untuk Pak Sehan yang sudah berbagi banyak hal, keluhan, saran, harapan untuk Halo RRI. Nantinya akan kami teruskan oleh pihak yang bersangkutan dan akan kami follow up pendengar sekali lagi di Warta Berita malam nanti ataupun melalui media sosial kami seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube akan hadir untuk Anda. Saya Elan, terima kasih banyak sekali lagi bersama Arief di meja operator, ada rekan-rekan kami di Pemancar Fun. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
0: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih setia menemani Anda mendengar program 1 RRI Langgur, jam 8 lebih 13 menit kebersamaan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ini terkait dengan harga gabah naik, petani Kolaka ini mulai menabung emas. Nah, saudara, ini di Kabupaten Kolaka ya, Sulawesi Tenggara, yang mana kebijakan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah HPP gabah mulai dirasakan petani di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, ini Bupati Kolaka Amri melaporkan kepada Menteri Pertanian Mentan Andi Arman Sulaiman bahwa kenaikan harga gabah sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Nah, Amri mengatakan bahwa perubahan tersebut terlihat dari kemampuan petani menyimpan hasil pendapatan. Sebagian petani bahkan mulai memiliki kebiasaan menabung dalam bentuk emas. Nah, ia mengatakan kebiasaan petani menabung emas menjadi salah satu tanda meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, selain berdampak terhadap pendapatan petani, produksi padi di Kolaka juga menjadi mengalami peningkatan, dan Amri menyebut bahwa produksi padi pada periode 2020 hingga 2024 berada pada kisaran 47 ribu ton, meningkat menjadi 73 ribu ton pada 2025. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 26 ribu ton dan turut memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Nah, pendengar, Amri juga mengatakan kebijakan harga gabah membantu memperkuat posisi petani ketika menjual hasil panen. Harga yang lebih baik membuat petani memiliki pilihan yang lebih kuat dan membantu menekan pengaruh tengkulak. Nah, itulah pendengar harapan dari pemerintah, yang mana harga gabah naik ini petani Kolaka mulai mengambil kesempatan untuk menabung emas. Nah, semoga kebutuhan pangan di daerah kita, di wilayah, di tanah air ya, tetap aman hingga ke daerah-daerah ya. Yang mana juga saat ini hampir sebagian wilayah dilanda musim kemarau. Nah, ini juga bisa menjawab kebutuhan pangan di setiap daerah yang mana kekurangan pangan seperti itu.
0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur. Bagi Anda yang baru saja monitor kami di frekuensi 103,6 MHz, selamat pagi, semoga kabar baik, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, bepergian ke pasar ataupun ke keluarga Anda, jenguk keluarga orang-orang tercinta Anda saat ini. Nah, pendengar, 38 menit kini bergeser dari jam 8 pagi ini. Bagi Anda Bapak Ibu juga yang ada di Kei Besar, perhatikan lagi apakah kondisi cuaca ini aman untuk Anda bisa berlayar. Semoga saja apabila cuaca tidak bersahabat, Anda bisa memilih untuk membatalkan perjalanan Anda. Nah, biasanya dari pihak BMKG memberikan informasi terkait dengan perkiraan cuaca, dan juga dari pihak perhubungan apabila melarang atau memberikan warning keberangkatan, semoga ini bisa dipatuhi ya, sehingga semuanya terjadi aman-aman saja. Jangan sampai lalu Anda memaksakan, apalagi motor len yang hanya beroperasi dengan peralatan seadanya, ini jangan sampai lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pendengar, bagi Anda, kami masih ada dengan dua lagu berikut ini, menyemangati Anda yang sudah memulai pekerjaan di hari ini.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Pendengar Anda, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Programa 1 RRI Langkur ya. Temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada jam 10 hingga jam 11.00 akan ada Maluku Tenggara Menyapa.

dengan topik transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan. Akan menghadirkan Camat Manyiu untuk Anda pendengar, Bapak Amrosius MF Letsoin SIP, yang nantinya hadir menemani Anda bersama host kami Debi Kalmaskosu di Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia bagian timur. Satu jam kami temani Anda pendengar. Jangan lewatkan. Anda juga bisa sampaikan komentar dan opini Anda di Maluku Tenggara menyapa dengan topik transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, satu lagu pilihan kembali kami persembahkan untuk Anda sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral untuk edisi hari ini.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta, Ojijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami ajak Anda menyimak penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat jam 9 waktu Indonesia bagian Timur.

0: penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, alami baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.